0: akan lebih mendekatkan pemahaman akan lebih memudahkan kita menangkap permasalahan dengan cara yang benar. Kita cukupkan sampai di sini. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanamkan dalam hati kita penglihatan yang terang, pendengaran yang jernih, dan Allah lindungi kita daripada mata yang kabur daripada melihat kebenaran, apatah lagi buta daripada melihat kebenaran, dan telinga yang berdenging-denging melihat daripada mendengar kebenaran. Kita berharap telinga kita jernih mendengar kebenaran, bukan telinga yang dicampur oleh hiruk pikuk daripada mendengar kebenaran, ataupun lebih parah lagi tidak mendengar sama sekali kebenaran. Nauzubillah subhanallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan bagi ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, kita buka Q&A yang mana antum-antumna bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 753 10 ribu, atau di 0811 754 5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan ini. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya, kami buka line telepon di 0811 753 10 ribu, atau di 0811 754 5444. Baik, Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini.
2: Ya, betul.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika kita menabung untuk rumah, karena belum punya rumah, apakah dikeluarkan zakat mal sebelum uang terkumpul, Ustaz, untuk rumah tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz, jazakumullahu khairan.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, ketika kita menabung untuk membeli rumah dan kita belum sanggup membeli rumah, apakah kita wajib mengeluarkan zakat? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila tabungan tersebut telah memenuhi nilai nisab, telah memenuhi nilai nisab, nisab emas sebanyak 85 gram emas murni, andai kata tabungan tersebut sudah mencapai itu dan mencapai 1 tahun dengan jumlah itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena belum dimiliki oleh orang lain dan belum terjadi penukaran. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau sampai dengan nilai 85 gram emas, wajib zakat. Saya tidak tahu berapa harga 1 gram emas sekarang ini. Ya. Kalau kita belum punya sebanyak itu dan belum ada punya namun belum sampai setahun, belum wajib zakat. yang belum wajib zakatnya. Kalau sudah ada sebanyak itu dan sudah sampai setahun, maka wajib zakat. Ya.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, khotbah iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-7530.000 atau di 0811-7545-444. Yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-7545-444. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kalau kita sedang sholat wajib setelah azan di masjid sendiri, ternyata kita belum selesai sholat udah iqomah dan sholat wajib berjamaah, apakah boleh dilanjutkan sholat sendiri kita dan bersamaan dengan yang berjamaah, sholat berjamaah kita sholat sendiri
0: itu maksudnya apa? Sholat sunat.
1: Kalau di sini lanjutannya kita sholat sendiri dan tidak ikut berjamaah karena satu hal. Jadi sholat kita jadi sholat dahulu. Jadi maksudnya ini sholat adalah sholat wajib dia niatnya Ustaz. Namun ya. Kemudian ada juga masjid itu iqomah gitu. Jadi dia ada dua, dia niatnya sholat sendiri dengan sholat niatnya sholat wajib, itu bagaimana Ustaz?
0: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mula-mulanya saya memahami ini salat sunat kemudian qamat, ya, apakah dilanjutkan? Ini tidak boleh kalau kita kekurangan nanti menghambat kita, menghalangi kita daripada ikut takbir waktu takbir ihram bersama imam. Jadi kalau kita terhalang daripada itu, terlambat kita takbir bersama imam, maka tidak boleh melanjutkan sholat sunat. Kalau sholat sunat. Adapun kalau sholat sendiri, kemudian sholat fardu, kita sholat sendiri, lalu orang iqamah, apakah kita melanjutkan sholat sendiri? Tadi pertanyaannya karena suatu hal, barangkali karena tergesa-gesa atau apa, dan dia tidak lagi bisa menunggu imam. Dalam keadaan seperti ini, ya, sah sholatnya dalam keadaan sendiri tersebut. Namun, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, sholat sendiri ini jelas sholat yang tidak mempunyai nilai yang besar. Dia tetap, kalau dia memang ada hal-hal yang sangat perlu sehingga tidak dapat melaksanakan sholat berjamaah itu lama sekali. Dan dia dalam keadaan apa? Kemudian dia sholat sendiri di masjid tersebut. Kemudian orang iqamat, iya tidak masalah, lanjutkan sholatnya. Dan pergi. Ya. Pergi. Kalau memang kondisinya. Tapi kalau tidak ada kondisi yang seperti ini, dia sudah sampai di masjid dan orang sudah azan menunggu iqamah, dia sholat sendiri. Maka ini tidak dibolehkan kaum muslimin rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan warka'u ma'ar raki'in. Maka hendaklah kalian rukuk bersama orang-orang rukuk. Sudah hadir di dalam masjid, hendaklah melaksanakan sholat wajib bersama imam. Tidak boleh. Berdosa dia meninggalkan jemaah ketika itu. berdosa. Lalu dia melaksanakan salat sendiri dan tidak ikut berjamaah, salatnya sah, tapi dia berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dan melihat ada dua orang yang tidak ikut salat, atau mengetahui ada dua orang yang tidak mengikut salat. Setelah salat, tahu Rasulullah ada dua orang yang tidak ikut salat bersama Rasulullah. Dan dia di masjid. Rasulullah katakan kepada orang itu, kenapa kalian tidak ikut salat? Tanya. Mereka menjawab, kami sudah salat dalam perjalanan. Artinya mereka sudah salat. Dan sampai di masjid Rasulullah SAW, kaum muslimin sedang salat. Mereka sudah salat. Dalam keadaan safar mereka sudah salat. Namun Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau kalian mendatangi masjid dan manusia sudah sedang melaksanakan salat, maka hendaklah kalian salat bersamanya. Ini bagi orang yang sudah salat safar, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang sudah melakukan salat waktu safar berjumpa orang yang melaksanakan sholat, orang tempatan melaksanakan sholat. Ketika kita berada dalam masjid, maka kita dimestikan ikut sholat. Ini bagaimana pula gerangan? Ya, tidak ada apa-apa, sholat sendiri, kemudian orang iqamat, maka dia duduk saja. Ya, ini tidak benar. Walaupun sholatnya sah, namun dia berdosa. Allahu
1: a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena pertanyaan masuk hanya itu di pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Nah,
0: kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masalul farqaini kal a'ma wal asami wal basir was sami'. Ini adalah perumpamaan mukmin yang mereka menghadapkan pandangan mata mereka, memasang pandangan pendengaran telinga mereka kepada kebenaran. Tidak sama dengan orang yang kafir yang tidak mau mendengar dan tidak mau melihat kebenaran. Perumpamaannya seperti orang penglihat, orang melihat dengan orang yang buta. Orang yang tuli, orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Keduanya tidak sama. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan kita menjadi orang tuli, mata hati kita, telinga hati kita, dan juga buta mata hati kita. Semuanya itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita pertolongan agar mata hati kita, pendengaran batin kita mendengar dengan jernih, mata melihat dengan basirah. Semuanya itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang kita harapkan. Allah hindari kita daripada apa yang kita khawatirkan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucap kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azinallahu wa iyakum. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar kali ini bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim Al-Syafidahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, khotaliman, sebelum kita akhiri, kita infokan kembali di pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmu Islam secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil Al-Syafidahullah, yang mana kajian insyaallah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa fa inna ladidal 'aishi fil nasabi inni ra'aytu kufal ma yufsiduhu in tala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat was-sahmu lawla firaqul qausi lam yusibi wat-tibru kat-turbi mulqan fi amakinihi wal-'udu fi naw'ihi naw'un min al-hatabi. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayhi min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. kata para sahabat, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah, kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya, kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, iya, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat, ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ya berkorban, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana ibadah berkorban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasira mithlal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak ya salat berupa sholat-sholat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah sholat, baik itu sholat wajib kita jaga, demikian pula sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat sunnah rawatibnya, terlebih juga sholat yang disebut dengan sholat idul adha. Maka sholat idul adha pun juga ya amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu-individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal fajr, walayalin ashar, demi waktu fajar, dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini, yaitu akhal Islam azakumullah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal saleh, ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha ya

Wala wala quwata illa billah, amma ba'ad. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah." Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah
dengan

0: harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya jelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji, hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah, dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki, kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini diantara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amal-amal apa saja yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Melaksanakan ibadah haji dan umroh, melakukan saum di hari-hari tersebut, terutama saum di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya, memperbanyak takbir dan zikir secara mutlak, perbanyak melakukan tobat dan tahan diri dari segala dosa dan maksiat, perbanyaklah ibadah dan amal soleh, pertahankan seluruh ibadah yang selama ini rutin kita lakukan, berkurban bagi yang mampu. Bagi orang yang mau kurban, jangan gunting kuku, jangan dicukur rambut, jangan dipotong kumis. Melaksanakan sholat Idul Adha.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, ila rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa. Yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 atau tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis saja. Ini puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan. Sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, Allahumma atimun fiqan khala. Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, Allahumma atimun sikan talab. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah. Kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr, fa'aktiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa. Banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullah azim allati la ilaha illa wa atubu ilaih, astaghfirullah azim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astaghfirullah azim allati la ilaha illa wa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan yaitu udhiyah. kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban, setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik, enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang, hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa. yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Al-ashrul ashrul dzilhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Makanya Nabi SAW selama di Madinah, ya, 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya, maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkurban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya, sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya. Percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah SWT pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, akan kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik yang saya ucapkan demikian juga para nabi, la ilaha illallah, ya, itu kalimat tauhid, ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah. Dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Puasa Arafah penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa satu hari Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui, puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa, sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, solat lima waktu, dari satu solat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang diantara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan, bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa, meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil, selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama satu tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat lima waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu? Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Wallahu A'lam Bissawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat, semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Zulhijjah ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musyarrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti 2 tahun. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadhal yawmi mustahab likulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan. Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi, puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah itu makruh, kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawma Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9, agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik. Kalau dia puasa, mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, harus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah, atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun, puasa Arafah lebih afdal. Kalau bisa menggabungkannya, lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di awal di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah itu di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya, dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Asyru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siyamu Asyura wal 'ashra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghada. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu Asyura, puasa 10 Muharram. Wal Asyra, dan 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yauma 'Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق وكان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, di antara amal saleh yang agung yang bisa kita amalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah puasa. Amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah jenis ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka, kembalinya untuk mereka. Ya, adalah milik mereka. Kecuali puasa, itu untukku, itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis yang menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah ini untuknya, miliknya, khusus untuknya. Ya. Dan di 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari yang sangat agung, sangat mulia, disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah untuk berpuasa pada hari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Para ulama juga menyebutkan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sejak hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Di antara para ulama yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sampai-sampai mengatakan, "Siyamuha mustahabbun istihbaban syadida." Ya, melakukan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sangat dicintai. Istihbaban syadida. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan ibadah dan khususnya dengan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya."

0: Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
6: Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikoh? Bolehkah melakukan kurban jika waktu kecil belum diakikohi orang tua? Apakah juga boleh menggabungkan niat akikoh dengan kurban? Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi rumaisu.com akhir-akhir ini. Sebenarnya mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikoh, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikoh itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikoh atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikoh. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikoh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikoh. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini, karena akikoh dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Akikoh dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haytami, yakni salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban dan juga akikoh sekaligus, maka keduanya sama-sama tidak dianggap. Inilah yang lebih tepat, karena maksud dari kurban dan juga akikoh itu berbeda. Lalu pendapat mana yang benar? Nah, ada poin penting yang perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa penggabungan niat diperbolehkan jika memang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kesamaan jenis. Syarat kedua, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, ia bisa diwakili oleh ibadah sejenis lainnya. Kami contohkan di sini, bolehnya penggabungan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Dua sholat ini jenisnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, yang penting mengerjakan sholat sunnah dua rakaat ketika memasuki masjid. Bisa diwakili dengan sholat sunnah wudu atau dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tahiyatul masjid bukan dimaksudkan zatnya. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah dua rakaat atau apa saja sholat sunnah tersebut ketika memasuki masjid, ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Namun untuk kasus akikoh dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikoh memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikoh adalah tebusan untuk anak. Kesimpulannya, dari dua pendapat yang kami sebutkan di awal, kami lebih condong pada pendapat kedua, yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikoh dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, tetapi maksud akikoh dan kurban adalah zatnya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat kedua juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Jika memang akikoh bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikoh dan kurban. Jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya laksanakan kurban dengan satu kambing atau ikut urunan sapi, sekaligus laksanakan akikoh dengan dua kambing bagi anak laki-laki atau satu kambing bagi anak perempuan. Namun, jika tidak mampu melaksanakan akikoh dan kurban sekaligus, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban, karena waktunya bertepatan dengan hari kurban dan waktunya cukup sempit. Jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikoh. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin.
7: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga membaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau baif. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Allahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umurnya, umur daripada apa namanya binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat duha, sholat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah sholat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sabda ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi a'azakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berpurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallallahu tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga, karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa lul uqadata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antunna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang ketika beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotan iman, azanillahu wa iyakum, dimanapun antum antuna berada, seperti yang telah ana infokan di pagi hari ini, kajian bersama Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Afidahullah, laqadarallah masyafa'al, untuk pagi hari ini Al-Ustaz berhalangan untuk mengisi kajian, dan untuk itu akan kita putarkan siaran ulang dari kajian beliau dengan bahasan yakni amalan-amalan khusus pada hari Arafah. Ya, insyaallah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti pembahasan ini yang kita persiapkan bekal untuk kita yang berada di Indonesia. Baik, khotaliman azanillahu wa iyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung saja kita simak dan dengarkan dari studio kami, ucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia di 103,4 di FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
3: dijelaskan oleh para ulama bahwasanya keutamaan hari Arafah ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Buruj, Allah katakan wa syahidi wa mashhud, dan pada hari yang menyaksikan dan disaksikan. Ditafsirkan ayat ini ditafsirkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menafsirkan ya ayat ini dari hadis Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW mengatakan al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, wa yawmul mashhud yawmu arafah, dan hari di mana pada saat itu dipersaksikan adalah hari Arafah. Walaupun hadis ini tidak lepas dari ketikan sanadnya, tetapi sebagian ahlul ilam mengisyaratkan bahwasanya keutamaan hari Arafah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga di antara keutamaan hari Arafah ini ya disebutkan di dalam sebuah atsar, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yahudi ini mengatakan kepada Umar, sesungguhnya di dalam agama kalian, kata orang Yahudi, ada sebuah ayat. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami ma'syar Yahud, lattakhadna dhalikal yawm 'ida, niscaya akan kami jadikan turunnya ayat ini, kata orang Yahudi tersebut, kami jadikan hari raya. Kemudian Para sahabat pun bertanya, ayu ayatin, kata para sahabat, ayat apa yang engkau maksudkan? Qal al-yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Bahwasanya kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengar perkataan orang Yahudi ini, apa kata Umar? Qad arabna dzalika al-yawm. Sesungguhnya kami mengetahui, kata Umar, kapan ayat itu, wal makan alladhi nuzilat fih, dan kata Umar, kami mengetahui kapan ayat itu diturunkan dan di tempat di mana ayat itu diturunkan. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul jum'ah. Ayat itu diturunkan, kata Umar, kepada Nabi pada hari Arafah ketika Nabi sedang berkhutbah. Maka keutamaan hari Arafah ini sangat banyak sekali. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan bahwasannya di antara keutamaan hari Arafah ini, bahwasannya pada hari tersebut banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala Allah bebaskan dari api neraka. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ma min yawmin aktsaru min ay ya'tika Allah fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fa yaqul ma arada haula." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana orang-orang dibebaskan dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mendekat. Di dalam sebagian riwayat Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat. Kata Allah, apa yang diinginkan hambaku ini? Subhanallah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya pada hari Arafah Allah banyak sekali membebaskan orang dari api neraka. Pertanyaannya, adakah sekarang orang sudah masuk neraka? Kiamat belum terjadi. Apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Maka ahlul ilm mengatakan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah yang dibebaskan dari api neraka adalah ruhnya. Karena ruh seorang mukmin itu kalau dia meninggal, kalau dia mendapat azab, dia disiksa di neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, dalam hadis Isra, ketika Nabi di Isra mi'ratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'ratkan ke langit. Ya, kemudian Nabi SAW pada saat itu melihat sekelompok orang berenang, setiap dia sampai ke tepian dilempar dengan batu berdarah ya kepalanya. Kemudian ditanya ya tentang orang perihal orang tersebut. Sesungguhnya orang itu diadab atas dosanya. Maka diadab apanya? Ruhnya. Maka ruh orang mukmin itu kalau dia meninggal ya ada ruh itu yang diadab dan ada ruh itu yang mendapatkan nikmat. Makanya kata Nabi SAW, ruh orang mukmin berada di dalam paruh burung berwarna hijau, mu'allakatun bi arsyir rahman, yang tergantung di aras-arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Arafah banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Allah bebaskan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya hari Arafah ini hari yang fadhil, hari yang paling utama. Bahkan ahlul ilm berselisih hari apa yang paling afdal di dunia. Di dunia ini kata para ulama dalam satu tahun hari apa yang paling afdal. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya bahkan Nabi melambangkan haji itu di Arafah, al-hajju Arafah. Kata Nabi, haji itu adalah haji Arafah. Sebagian ahlul ilm mengatakan hari yang paling afdal di dunia itu adalah yaumun nahr, yaitu hari raya Idul Adha. Maka terjadi khilaf para ulama mana hari yang paling utama. Ini menunjukkan bahwasanya hari Arafah itu hari yang sangat mulia, hari yang luar biasa pada seorang hamba. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu keutamaan hari Arafah ini ya, kalau kita tahu fadilah hari Arafah ini, tentu di situ ada amalan-amalan yang kita disyariatkan, diperintahkan untuk mengerjakannya. Maka pada kajian kita hari ini kita akan sebutkan amalan-amalan secara khusus yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW untuk dikerjakan pada hari Arafah. Tentunya, seseorang kalau bisa beramal soleh, semua amal soleh itu tentu yang baik. Seorang bisa melakukan semua amal soleh yang ada itu tentu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, maka fokuskanlah pada ibadah-ibadah secara khusus. Disebutkan pada hari Arafah untuk dikerjakan. Pertama, keutamaan ya hari Arafah, amalan khusus dikhususkan pada hari Arafah adalah pertama disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya seseorang pada hari Arafah tersebut disuruh untuk memperbanyak doa kepada Allah. Nabi SAW mengatakan khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Makanya para salafus saleh menyuruh ya mengingatkan kita sering-sering untuk memperbanyak doa pada hari Arafah. Bahkan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji disuruh dia untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Saking pentingnya doa ini, pernah seorang tabi'in yaitu pernah seorang salaf yaitu Qatadah. Beliau ya seorang atba'ut tabi'in, beliau pernah ditanya tentang masalah tentang masalah doa pada hari Arafah. Ditanya ya Qatadah rahimahullahu taala ya tentang su'ila ansiyam yaumi Arafah. Qatadah pernah ditanya, "Wahai Qatadah, bagaimana hukum puasa pada hari Arafah?" Apa dijawab oleh Qatadah dengan jawaban yang luar biasa? Kata beliau, "La ba'sa idza lam yad'ub anid-du'a." Kata beliau, tidak mengapa puasa selama tidak menjadikan dia malas berdoa. Subhanallah. Qatadah mengutamakan doa di atas puasa pada hari Arafah. Kenapa? Karena beliau tahu sebaik-baik doa yang diucapkan ya ada doa pada hari Arafah. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikatnya. Allah mengatakan mada arada haula. Apa yang diinginkan oleh hamba-hamba-Ku tersebut? Makanya Qatadah berkata demikian. Bahkan orang haji pun tidak disuruh dia berpuasa pada hari Arafah. Kenapa? Karena dia disuruh fokus untuk berdoa. Karena dengan puasa itu melemahkan badannya. Maka orang berhaji disuruh dia banyak berdoa. Karena doa pada hari Arafah ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang luar biasa. Makanya para salafus saleh disebutkan sebagian fuqaha mengatakan dengan istilah ta'rif. Istilah ta'rif itu adalah disebutkan oleh para fuqaha seseorang datang ke masjid. Ya. Datang ke masjid kemudian ramai-ramai dia memakai baju ihram padahal dia tidak berhaji. Kemudian dia berdoa. Ini perkara bid'ah. Tetapi para ulama mengatakan kalau seseorang mengkhususkan secara khusus ya pada hari Arafah tersebut di tempat mana saja dia berdoa di rumahnya, di masjidnya, ini yang dianjurkan. Seseorang memperbanyak doanya pada hari Arafah tersebut. Kapan kita memulai banyak doa ini? Semenjak subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita disuruh untuk memperbanyak doa. Kemudian, yang kedua, Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dianjurkan, amalan yang dikhususkan pada hari Arafah adalah seseorang memperbanyak tahlil. Seseorang memperbanyak ya kalimat la ilaha illallah ya pada hari Arafah tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW dari hadis Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik perkataan yang diucapkan saya dan Nabi-Nabi sebelumku, kata Nabi, yaitu pada hari Arafah, yaitu seseorang mengatakan, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sunnah yang sering banyak dilupakan di kalangan kaum muslimin. Khususnya bagi orang-orang yang tidak berhaji. Dia tidak memperbanyak ucapan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik yang diucapkan saya dan para nabi-nabi sebelumku mengucapkan kalimat tahlil ini. Oleh karena itu, ya, ada sebuah cerita Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya, ya, tentang masalah ini. Beliau tanya, pernah ditanya, kenapa Nabi, ya, ditanya Sufyan bin Uyainah, kenapa Nabi SAW memperbanyak la ilaha illallah? Kenapa Nabi tidak menyuruh kita, ya, kata orang ini kepada Sufyan bin Uyainah, kenapa Nabi SAW tidak memperbanyak du'aul mas'alah? Du'aul mas'alah itu seseorang meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu ada dua, du'aul ibadah dan du'aul mas'alah. Du'aul ibadah itu seseorang tidak meminta sama Allah. Dia sholat, berzikir, itu disebut dengan du'aul ibadah. Ada pun du'aul mas'alah, dia meminta sama Allah hajatnya. Dia minta diampuni dosa, dia minta ya diluaskan rezekinya, dia minta agar diizinkan oleh istrinya untuk berhaji kembali, dia ya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ya diberikan keturunan. Ini namanya disebut dengan du'aul mas'alah. Sufyan bin Uyainah ya rahimahullahu ta'ala ditanya, kenapa Nabi mengatakan, kata murid beliau, kita disuruh memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Alam tara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala idza shaghala 'abdi sana'i an mas'alati a'taytuhu afdalu mimma utiya sa'ilin. Kata Sufyan bin Uyainah, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya Nabi SAW pernah meriwayatkan dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis qudsi. Kata Nabi SAW meriwayatkan dari Allah, kata Allah, jika hambaku itu disibukkan dengan memuji kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, disibukkan dengan pujian, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada dia meminta. Jadi dia disibukkan dengan berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, daripada meminta, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya akan beri dia lebih baik daripada apa yang dia minta. Allah akan beri dia lebih baik daripada apa yang dia minta. Akibat dia disibukkan dengan memuji Allah dan berdoanya agak kurang, akibat dia banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan terlebih baik daripada apa yang dia minta. Oleh karena itu kata para ulama, seseorang ketika pada hari Arafah, dia memperbanyak doa kepada Allah. Dan dia juga memperbanyak zikir kepada Allah, khususnya ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan la ilaha illallah ini banyak sighahnya, banyak lafaznya. Di antara lafaz yang disebutkan di dalam sebagian riwayat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, di antaranya kita boleh hanya menyukupkan sampai pada perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh sampai di sana. Atau seseorang membaca sebagaimana datang di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dia membaca menambahi sebagaimana datang di dalam Mustad Ahmad dengan tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ada tiga redaksi ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maka ketiga-tiganya benar. Yang mana saja yang kita ucapkan, yang mana saja kita perbanyak, itu dianjurkan dari tiga redaksi tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah dan khusus yang berikutnya yang dianjurkan pada hari Arafah, yang ketiga adalah seorang muslim disuruh dia memperbanyak takbir. Disuruh dia memperbanyak takbir pada hari Arafah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat, wa yadhkuru smallahu fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah seseorang itu berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Di antara bentuk zikir adalah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pada hari Arafah, di situ ada takbir yang disebut dengan takbir muqayyad. Disebut dengan takbir muqayyad. Maka takbir muqayyad ini dimulai kapan? Takbir muqayyad ini dimulai semenjak pagi hari Arafah, yaitu habis sholat subuh langsung di tanggal 9 Zulhijjah. Takbir muqayyad itu seseorang bertakbir kepada Allah setelah habis sholat. Dia mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahilham. Maka kapan takbir ini diucapkan? Diucapkan semenjak tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Dimulai pagi hari Arafah, habis sholat fajar. Berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Maka disuruh kita bertakbir dengan takbir tersebut. Dan takbir muqayyad ini dimulai diucapkan habis salam langsung. Ulama berselisih. Takbir muqayyad ini apakah didahului dengan istighfar sebelumnya? Ataukah didahului dengan takbir terlebih dahulu? Karena disebutkan di dalam hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idam sarafa min salatihi istighfar salasan. Kata Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai salat, maka beliau langsung beristighfar tiga kali. Berdasarkan hadis ini, para ulama berselisih. Takbir muqayyad ini setelah ucapan kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, setelah zikir setelah salat, ataukah sebelum ucapan kita astaghfirullah. Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, wallahu a'lam, ucapan takbir ini sebelum kita mengucapkan astaghfirullah. Sebelum kita mengucapkan astaghfirullah, maka kita bertakbir dengan takbir muqayyad ini. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Kenapa? Karena perbuatan Nabi menunjukkan demikian. Dan juga perbuatan para sahabat menunjukkan demikian. Kemudian kata para ulama, takbir ini tidak bisa diqadha kalau hilang kesempatannya. Kapan hilang kesempatan takbir ini? Kapan kesempatannya hilang? Di dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika seseorang tersebut meninggalkan tempat sholatnya, dia keluar dari masjid, dia sholat di masjid berjamaah, kemudian ketika dia selesai, dia keluar, pas di luar dari masjid, dia keingatan, tadi saya belum bertakbir. Apakah disuruh dia mengqadha? Tidak. Anda sudah meninggalkan tempat sholat Anda. Maka tidak ada lagi mengqadha takbir ini, takbir muqayyad ini. Ini kondisi pertama ketika seseorang meninggalkan tempatnya. Kondisi kedua, kapan seseorang tidak bertakbir lagi, takbir muqayyad ini, hilang kesempatan bertakbir, ketika dia selesai salam, dia berzikir, dan dia masih di tempat sholatnya, tetapi wudunya batal. Wudunya batal. Maka kalau wudunya batal, maka kata para ulama, baru setelah itu dia ingat belum bertakbir, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengqadha takbir itu sendiri. Maka takbir muqayyad ini diucapkan ketika kita berada setelah sholat semenjak tanggal 9 Zulhijjah sampai sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian seutama-utama takbir dengan lafaz musanna, dengan pengulangan Allahu Akbar dua kali, itu yang paling bagus. Karena itu redaksi asar yang paling sahih. Seseorang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Maka pengulangan dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali, ini riwayat athar yang paling sahih. Bagaimana Ustaz kalau seandainya diulang tiga kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, allahu akbar, walillahilham. Bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Seseorang mengulang lafaz takbir itu 3 kali, tidak ada masalah. Tetapi afdalnya adalah seseorang mengulang 2 kali. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Kemudian, berapa menit habis sholat itu kita membaca takbir ini? Ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, berapa menit kita mengucap takbir ini setelah sholat? Ya. Maka tidak ada batasannya. Boleh. 5 kali, 6 kali, 7 kali itu kembali kepada masing-masing orang. Ya. Maka silahkan dia bertakbir sebanyak-banyaknya. Kemudian, Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ya, amalan khusus ya, yang 4 yang dikhususkan pada hari Arafah adalah yaitu berpuasa pada hari Arafah. Hal ini didasari dengan sebuah hadis dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah, saya mengira, kata Rasulullah, bahwasanya puasa pada hari Arafah tersebut menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, tahun yang telah lalu, dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Para ulama mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada pada zaman sekarang ini tulisan oleh sebagian bahisin, dia menafikan, meniadakan puasa hari Arafah. Dia katakan puasa hari Arafah tidak sunnah. Maka dia menjelaskan hadis ini hadis yang lemah. Sebetulnya tidak. Hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun tulisan-tulisan sebagian orang pada zaman sekarang. Pertama, menyelisihi ijma ulama. Ulama berijma tentang sunnahnya puasa pada hari Arafah. Maka sekarang ini muncul beberapa tulisan demikian. Maka hati-hati ketika seseorang membaca di internet. Kemudian, yang kedua, puasa hari Arafah ini, ya, kata para ulama, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Para ulama mengatakan bahwasanya dosa apa yang dihapuskan? Bahwasanya dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, seseorang itu harus disertai dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kenapa puasa hari Arafah ini lebih utama daripada puasa Ayyamu Asyura, puasa pada hari Asyura? Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa puasa hari Arafah itu lebih utama dibandingkan dengan puasa pada hari Asyura. Kata Imam Ibn Qayyim, puasa hari Asyura itu hanya berkaitan bahwasanya dia terjadi pada bulan Muharram. Adapun puasa hari Arafah adalah, pertama, puasa hari Arafah itu didahului sebelumnya adalah bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, dia bulan Muharram, bulan-bulan yang Allah haramkan. Kemudian juga puasa hari Arafah itu bertepatan juga pada bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa hari Arafah itu setelahnya juga bulan haram. Maka dia dikepung dengan 2 bulan yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram. Berbeda dengan, kata Imam Ibn Qayyim, dengan puasa hari Asyura. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa ganjaran puasa hari Arafah itu lebih besar? Karena puasa Asyura itu syariat umat terdahulu, yaitu ketika diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan hari Arafah itu betul-betul datang dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 sisi inilah, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa puasa hari Arafah itu lebih utama daripada puasa hari Asyura. Kemudian, Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan seseorang itu berpuasa pada hari Arafah? Sebetulnya masalah puasa ini masalah khilaf. Masalah berpuasa pada hari Arafah ini adalah masalah khilaf yang dijelaskan oleh ulama dari zaman dahulu. khilaf di antara ulama madhab. Ada dua pendapat di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat madhab Hambali dan madhab Maliki. Bahwasanya puasa hari Arafah itu berdasarkan orang wukuf di Arafah. Bukan berdasarkan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pendapat ini dibangun berdasarkan kaidah mereka bahwasanya setiap negara harus mengikuti satu ru'yah. Artinya kalau ada satu negara melihat bulan, maka seluruh negara wajib mengikutinya. Atau yang disebut dengan ittihadul matali. Ya, seseorang ya mengikuti di suatu negara yang sudah melihat bulan. Maka tidak ada setiap negara itu memiliki matlaq, memiliki ru'yah tersendiri. Pendapat ini dibangun atas dasar pendapat itu. Kemudian, pendapat yang kedua, madhab Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau melihat bahwasanya puasa hari Arafah itu berdasarkan tanggal 9 Zulhijjah. Pendapat ini didasari dengan kaidah setiap negara itu memiliki ru'yah masing-masing. Memiliki hilal masing-masing. Ya. Pendapat ini, wallahu'alam, dari sisi dalil lebih kuat. Kenapa dari sisi dalil lebih kuat? Karena didukung dengan banyak dalil. Pertama, di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah pada zaman sahabat pernah terjadi perselisihan tentang penentuan hari raya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Quraib, beliau diutus oleh Ummul Fadl bintul Haris ke Syam di akhir bulan Syaban diutus beliau. Kemudian sampai di kota Syam, kemudian beliau ya melihat pada saat itu orang berpuasa pada hari Jumat karena mereka melihat bulan pada malam Jumat. Kemudian di akhir Ramadan beliau balik ke kota Madinah. Ketika sampai di Madinah di akhir Ramadan, maka bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Kemudian kata Abdullah bin Abbas bertanya kepada Quraib. Kata beliau, "Mada tarawnal hilal?" Kapan kalian mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian telah melihat bulan? Kata Quraib, "Kami melihat bulan, ra'ainahu lailatul Jum'ah." Kami melihatnya pada malam Jumat. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Amma nahnu nuqmilu salatin." Kata Ibnu Abbas, "Adapun kami akan menyempurnakan puasa sampai 30 hari. Fa inna ra'ainaha lailatul sabt." Kata Ibnu Abbas, "Kami melihat bulan itu pada malam Sabtu." Artinya di Madinah itu lebih lambat puasanya daripada di Syam. Di Syam orang berpuasa pada hari Jumat. Sedangkan di Madinah orang berpuasa pada hari Sabtu. Kata Quraib, "Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah?" Wahai Ibnu Abbas, apakah tidak cukup bagimu dengan ru'yahnya Muawiyah di negeri Syam? Ya, kita mengikuti di negeri Syam aja. Muawiyah berhari raya hari ini. Kata Ibnu Abbas apa? "La, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti inilah Rasulullah memerintahkan kami. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Seperti inilah Rasulullah memerintahkan kami." Artinya setiap negara itu dia memiliki ru'yah masing-masing. Kemudian pendapat yang di antara dalil juga dalil akli yang didukung.

kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ya adalah 12 bulan ya, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kemudian Nabi menjelaskan 4 bulan yang dimuliakan tersebut, innaz zaman istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi, sesungguhnya zaman itu telah kembali seperti asalnya semenjak Allah ciptakan, tidak berubah. Kata Nabi, as-sanatu isna asyara syahra, sesungguhnya satu tahun itu kata Rasulullah 12 bulan, minha arbatun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah haramkan. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut kata Nabi SAW diharamkan, dimuliakan. Julqa'dah wa julhijjah wa muharram wa rajabu mudar baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi, dan Rajab itu mudar, Rajab itu diagungkan oleh bangsa mudar, Bani Mudar, dan Rajab itu kata Nabi SAW di antara Jumada dan Sya'ban. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kata Nabi, zaman itu tidak berubah-ubah. Karena orang jahiliyah dahulu, mereka memuliakan 4 bulan ini dimuliakan sama mereka. Sehingga mereka bertekad, bersumpah, tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang, tidak boleh merampok, tidak boleh menumpahkan darah. Kalau bertepatan pada bulan, bulan haram. Pas mereka ingin berperang, bertepatan pada bulan Zulhijjah, bertepatan pada bulan Muharram. Maka orang jahiliyah memikirkan, ah, kacau ini kalau berperang pada bulan bulan haram. Ayo sudah kita ubah saja. Muharram diundurkan, Safar didahulukan. Sekarang bulan Safar bukan Muharram. Semacam itu. Akhirnya bulan itu dalam setahun itu kacau. Bulan dalam setahun itu kacau. Maka dulu sebelum tahun 10 Hijriah, bahwasanya hitungan bulan itu kacau. Tidak ada urutannya. Bahkan Nabi menegaskan tidak boleh lagi orang ngotak-ngatik hitungan. Hitungan bulan ini tidak boleh, kata Nabi SAW. Ketika ditaklukkan kota Mekah. Dan Nabi SAW berhaji berapa kali dalam hidup beliau? Cuma satu kali. Rasulullah berhaji cuma satu kali. Dan Nabi sudah terbiasa puasa hari Arafah sebelum beliau berhaji. Nabi sudah terbiasa puasa hari Arafah sebelum Nabi berhaji. Makanya hadis yang mengatakan, inna nasan tatamarau, kata para sahabat, kata Anas, bahwasanya para sahabat itu berselisih tentang Nabi SAW ketika wukuf di Arafah. Apakah beliau berpuasa ataukah tidak? Sahabat berselisih ketika Nabi wukuf di Arafah di waktu haji, berselisih. Apakah Nabi berpuasa atau tidak? Hafidz Ibnu Hajar ketika menafsirkan hadis ini, apa yang ditafsirkan oleh Hafidz Ibnu Hajar? Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa sebelum beliau berhaji, berpuasa hari Arafah. Sehingga sahabat berselisih, Nabi berhaji berpuasa apa tidak? Karena sebagian sahabat mengatakan kebiasaan Nabi berpuasa pada hari Arafah. Kalau seandainya wukuf puasa hari Arafah itu didasarkan dengan akibat orang wukuf di Arafah, pertanyaannya, Nabi sebelum berhaji apa landasan beliau? Tidak mungkin Nabi mengambil patokan wukufnya orang-orang musyrik, karena wukufnya mereka bukan pada bulan Zulhijjah, karena aturan bulan tidak teratur pada saat itu. Maka yang jadikan landasan oleh Nabi pastilah ru'yah, bukan orang wukuf di Arafah. Maka yang jadikan landasan oleh Nabi adalah melihat bulan, bukan melihat orang wukuf di Arafah. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Ya, terjadi di seluruh dunia. Kemudian, ya, maka berdasarkan dari dalil ini, pendapat yang mengatakan ya wukuf itu berdasarkan ya wukuf ya, apa puasa hari Arafah itu berdasarkan tanggal 9 itu dari sisi pendalilan lebih kuat. Tetapi tidak ada masalah kalau ada orang mengambil pendapat yang pertama, maka tidak mengapa, karena ini khilaf-khilaf yang muktabar, khilaf yang dianggap di dalam syariat kita. Taib. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama mengatakan berpuasa pada hari Arafah ini hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan. Para ulama mengatakan, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari Arafah dan dia belum mengqadha puasanya? Mungkin ada sebagian orang ketika bulan Ramadan dia belum sempat mengqadha puasanya. Kemudian datang

puasa hari Arafah. Apakah boleh dia berpuasa hari Arafah padahal dia tidak belum mengqadha puasanya? Maka para ulama mengatakan boleh. Seseorang berpuasa pada hari Arafah walaupun dia belum sempat mengqadha puasa wajibnya. Maka tidak mengapa Anda berpuasa pada hari Arafah. Kemudian, apakah boleh digabungkan niatnya? Seseorang berpuasa hari Arafah kemudian sekaligus mengqadha. Biar include sekaligus ya, qadha puasa kemudian langsung apa? Puasa hari Arafah. Mengqadha puasa wajib plus dapat pahala puasa sunnah. Boleh apa tidak? Maka para ulama mengatakan tidak boleh digabungkan antara mengqadha puasa wajib dengan niat puasa hari Arafah. Karena tidak bisa digabungkan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa hari Arafah ini ya, puasa hari Arafah ini ya dimulai sebelum seorang itu harus berniat sebelum masuk waktu subuh di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah ini disebut dengan puasa yang muqayyadah. Puasa yang terikat, puasa yang ditentukan. Harinya hari Arafah, puasa Asyura itu puasa yang muqayyadah. Puasa yang ditentukan, bukan puasa yang mutlaqah, bukan puasa sunnah yang mutlak. Maka kata para ulama, kaidah di dalam puasa muqayyadah ini, seseorang harus berniat pada malam harinya atau sebelum masuk tanggal 9 Zulhijjah. Berbeda dengan puasa sunnah mutlaqah. Berpuasa sunnah mutlaqah itu boleh berniat setelah fajar, boleh. Contoh misalnya, Anda ingin berpuasa sunnah, ingin puasa pada hari Selasa, ingin puasa sunnah saja mutlak. Maka mencari di rumah, habis subuh mencari di rumah, bini garing kada bemasak. Ya. Mencari kulkas kededa makanan yang dimakan, ya, kecuali banyu. Kemudian ya, lihat ya dompet bulan tuha, ya, kededa duit. Nungkar jajan di luar kada kawa, bah puasa aja jin hari ini. Ya, puasa saja hari ini. Maka boleh dia berpuasa, puasa mutlak itu niatnya setelah fajar, boleh. Ya, itu puasa sunnah mutlaqah, boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah datang kepada Aisyah, kata Nabi, "Hai Aisyah, adakah makanan?" Kata Aisyah, "Tidak ada." Kata Nabi, "Idzan ana shaim." Kalau begitu saya berpuasa. Nabi datang setelah kapan? Setelah waktu subuh lewat. Tetapi itu bagi puasa sunnah yang mutlak, yang tidak terkait dengan hari. Adapun puasa hari Arafah ini terkait dengan hari. Maka dia sama dengan puasa wajib. Maka tidak boleh seseorang berniat puasanya setelah apa? Setelah fajar. Harus dia berniat puasanya sebelum fajar. Kemudian, dan antara permasalahan yang penting ya di dalam masalah puasa hari Arafah ini adalah apakah masih tetap disunnahkan kita puasa hari Arafah kalau seandainya kita safar. Karena mengingat kadang-kadang sebagian orang itu mudik. Ya, di tanggal 9 Zulhijjah. Kadang sebagian orang mudik. Tapi orang-orang mudik ini apakah masih disunnahkan dia puasa hari Arafah? Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalnya seseorang musafir itu pada asalnya dilihat dari kondisinya. Karena ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Laisa minal bir as-siyam fi safar." Bukan dari kebaikan seseorang itu berpuasa di waktu safar. Ini hadis seolah-olah melarang puasa di waktu safar. Maka orang yang safar itu ada hadis yang mengatakan tidak dianjurkan berpuasa di waktu safar. Tapi di sisi lain, Nabi SAW pernah beliau berpuasa. Nabi SAW pernah berpuasa di waktu safar. Oleh karenanya yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang itu memulai safarnya dengan puasa, maka afdalnya dia sempurnakan puasanya. Selesaikan puasanya, jangan dia berbuka, kecuali puasanya tersebut menimbulkan mudarat baginya. Maka kalau Anda memulai safarnya di siang hari, sedangkan Anda saat itu sedang berpuasa, afdalnya disempurnakan, jangan berbuka. Tetapi kalau Anda memulai safar Anda mudiknya tanggal 8 malam, ya, dalam kondisi berbuka, berjalan ya satu hari misalnya, maka afdalnya di sini Anda berbuka. Walaupun bertepatan pada hari
Arafah. Ya. Maka kalau Anda memulai safarnya malam, maka afdalnya berbuka. Diteruskan berbuka. Ya. Jangan nanti mungkin, oh berarti kita nanti hari Senin besokan ya, atau hari Rabu besokan kita mulikan nih ya, biar mulainya dengan puasa. Maka itu kembali kepada masing-masing. Kalau orangnya memulainya safarnya misalnya hari Rabu habis subuh dalam kondisi dia berpuasa, sempurnakan puasa tersebut. Tapi kalau sebelumnya dalam kondisi berbuka, sebelum subuh misalnya dia safarnya atau tengah malamnya dia safarnya, maka afdalnya dia berbuka. Terus dia berbuka sampai sampai di tempat tujuannya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang juga seseorang ketika puasa hari Arafah, kebetulan puasa Arafahnya bertepatan dengan puasa Daud. Kita tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam siyam Daud alaihi salam. Kata Nabi, seutama-utama puasa adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana kalau hari Rabu misalnya, itu pas kena giliran puasa Daud, Anda berbuka Ustaz. Saat itu Anda puasa berbuka. Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari berbuka. Apakah saya berpuasa Daud ataukah berpuasa Arafah? Mana yang lebih utama, puasa Daud apa puasa Arafah? Maka para ulama mengatakan, paling utama adalah ketika puasa itu datang pada waktunya, puasa itu yang dikerjakan. Maka puasa Arafah datang pada waktunya, maka puasa Arafah dikerjakan. Apakah batal puasa Daudnya? Tidak. Puasa Daud itu kalau terjeda dengan puasa-puasa seperti puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, itu tidak membatalkan rentetan puasa Daudnya. Maka bisa dia mulai lagi puasa Daud tersebut setelah hari Tashrik. Dia mulai lagi puasa Daudnya. Maka kata para ulama, puasa Daud itu tidak dibatalkan dengan adanya puasa-puasa yang afdal semacam ini. Hari Arafah, hari Asyura, dan yang lainnya. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa hari Arafah ini tidak ada masalah kalau puasa hari Arafahnya bertepatan misalnya qadarullah bertepatan pada hari Jumat atau bertepatan pada hari Sabtu. Karena kita tahu dua hari ini dilarang mengkhususkan puasa secara sendirian. Tetapi khusus puasa Arafah tidak ada masalah. Karena kalau dia bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan dengan hari Sabtu, maka tidak mengapa seseorang berpuasa pada hari Arafah. Dan masalah paling terakhir dalam masalah ini adalah puasa Arafah ini dianjurkan bagi orang yang tidak berhaji. Disunnahkan puasa Arafah ini bagi orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji tidak disunnahkan dia berpuasa. Ya. Orang berhaji disuruh dia fokus banyak bertalbiyah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan-amalan ya yang khusus di pada hari Arafah. Ada 4 amalan. Pertama adalah seseorang memperbanyak doa. Kemudian yang kedua memperbanyak tahlil, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang dianjurkan memperbanyak takbir. Seseorang memperbanyak takbir di saat dia pada hari Arafah. Kemudian yang keempat, amalan yang dianjurkan adalah seseorang dia berpuasa pada hari Arafah. Ini 4 amalan secara khusus. Nabi SAW menyebutkan pada hari Arafah. Maka seseorang fokus memperbanyak amalan ini ketika dia berada pada hari Arafah. Kalau bisa beramal di luar amalan ini tentu lebih baik. Dia bisa bersedekah, bisa memberikan makan orang, bisa ya melakukan silaturahim dan seterusnya. Ini tentu yang lebih afdal. Ini yang mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, yang bertanya langsung tafadhal. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus ya tentang masalah ketentuan derajat hilal. Sebetulnya ketentuan 2 derajat, 3 derajat bahkan sampai 4 derajat itu mereka cuma sekedar jadi acuan, patokan. Hilal itu bisa dilihat atau tidak. Tetapi intinya mereka pasti meru'yah. Intinya mereka pasti meru'yah. Ketika ru'yah itu tidak terlihat, bulan itu tidak terlihat oleh mereka, maka mereka mengatakan bahwasanya puasanya disempurnakan. Ketika bulan itu bisa dilihat, ya ketika bulan itu bisa dilihat oleh mata mereka, ya maka mereka akan mengatakan bahwasanya
puasa akan terjadi pada hari esoknya. Sehingga pada asalnya kebanyakan di negara, rata-rata orang yang melakukan ru'ya sebelumnya pasti mereka melakukan hisab. Orang yang melakukan ru'ya itu pasti mereka sebelumnya melakukan hisab kebanyakan. Apalagi pemerintah ya. Hisab itu membantu, membantu perhitungan. Tapi bukan sebuah penentu di dalam menentukan. Ya, bahwasanya bulan ini terlihat atau tidak. Tetapi membantu memperkirakan. Kira-kira muncul apa tidak. Nah, adapun orang yang berpandangan ya bahwasanya bulan itu yang disebut dengan wujudul hilal ya. Berapa derajat pun, satu derajat pun kalau sudah ada hilalnya, maka itu apa namanya? Itu wajib kita berpuasa atau berbuka. Karena mereka memandang ya dengan ilmu hisab. Ya, dengan mereka memandang dengan ilmu hisab. Sedangkan secara ru'yah itu tidak mungkin. Makanya ada istilah imkanur ru'yah. Ya, tidak memungkinkan dilihat oleh mata dan tidak memungkinkan dilihat oleh alat, tetapi dihitung dengan hitungan matematik itu memungkinkan adanya hilal. Makanya standar 3 derajat atau 4 derajat itu hitungan menurut mereka ilmu falak itu standar yang bisa dilihat oleh mata, yang dilihat oleh alat itu standarnya 4 derajat atau 3 derajat. Kenapa jadi berselisih Ustaz? Dulu bisa standarnya 2 derajat. Itulah ilmu pengetahuan kadang berubah-ubah. Karena ilmu pengetahuan itu ya, ilmu itu tidak ada sesuatu yang pasti. Makanya dulu kalau kita ingat belajar dulu ya. Dulu katanya apa? Kalau ibu hamil ya, kalau anaknya sakit, ibunya disuruh minum obat. Obat itu larut di air susu ibunya. Sekarang penemuan terakhir ya bahwasanya susu itu menetralkan obat kadebulih ya, minum obat. Terjadi itu ilmu pengetahuan. Dulu ya darah O itu bisa ya darah bisa dia mengasih kemana-mana saja. Ya, sekarang setiap darah harus A ke A, B ke B dan itu kita dapati ilmu pengetahuan itu kadang-kadang berubah-ubah. Nah, standar ini yang menetapkan itu mereka, mereka secara hitungan hisab. Mereka yang menetapkan dan mereka juga berubah-ubah di dalam hitungan tersebut. Kita tidak terpengaruh dengan hitungan tersebut, intinya lihat bulan apa tidak. Kalau tidak terlihat bulan, ya kita

0: Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Mas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: من أذكار المساء
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min azkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.

منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم

هما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا

0: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
1: هداية إعلانية إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
2: هداية إفهم سلوران تلاوة القرآن كجيل إيميا دان سجرة إسلام يمنعون كمي بسمبه سيانوه أن سهبة سفيا هداية.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amur dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Sabar ini semoga rahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Untuk sore ini Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Dan untuk kajian live yang biasanya kita ikuti bersama Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Syafi'i Fidallahu Ta'ala, sore ini kajian beliau diliburkan. Akan kita dengarkan kaum muslimin dan muslimat kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Aminur Bait Fidallahu Ta'ala. Kajian yang boleh disampaikan dengan tema Fikih Mu'amalah Berkurban. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ada ucapkan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. الحمد لله. Pagi ini kita akan membuka satu sesi khusus sebagai persiapan kita untuk sesaat lagi menghadapi ibadah kurban. Dan sekarang sudah di tanggal berapa Dzulqa'dah? 24. Tinggal sekian hari lagi kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Maka sebagai persiapan bagi siapapun yang sudah memiliki hewan kurban dan punya keinginan untuk berkurban, jadi dua ini ya, punya keinginan untuk berkurban, punya niat untuk berkurban, dan sudah punya hewan kurban, maka sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, usahakan sudah potong kuku, potong rambut, biar nanti di tanggal 1 sampai proses penyembelihan ini tidak mengganggu. Karena bagi mereka sahibul kurban dilarang untuk potong-potong. Tidak boleh potong kuku, potong rambut, dan yang lainnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membuka pembahasan tentang fikih muamalah dalam kegiatan kurban. Tapi sebelumnya coba kita lihat berikut ini. Kurban adalah salah satu di antara bukti ketulusan iman seseorang. Kurban dilakukan sebagai upaya pendekatan hamba kepada Tuhannya. Karena itu, di Nasrani ada ajaran kurban, dalam Yahudi juga ada kurban, para penyembah berhala juga punya syariat kurban, sama-sama menyembelih. Sebagaimana dalam Islam juga ada syariat berkurban. Bedanya, semua ajaran selain Islam, mereka menyembelih hewan ditujukan untuk menyembah selain Allah. Sementara kaum muslimin menyembelih kurban sebagai bentuk persembahan dan peribadatan hanya kepada Allah. Sama-sama menyembelih hewan, hanya saja yang beda adalah statusnya. Yang satu perbuatan syirik dan akan mengantarkan pelakunya kekal di neraka. Sementara yang satu bentuknya pengagungan kepada sang kuasa dan akan mengantarkan pelakunya ke surga. Geser keyakinan, beda hasil. Padahal yang dilakukan sama. Orang menyembelih kambing atau menyembelih sapi, kemudian kepalanya ditanam di bawah jembatan, atau dilarung di laut, atau ditanam di atas gunung. Statusnya apa? Syirik, Padahal kegiatannya sama-sama menyembelih. Tapi kaum muslimin menyembelih dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Sedangkan orang musyrik menyembelih dalam rangka mengagungkan makhluk selain Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas hidayah iman. Untuk itulah Allah jadikan kurban sebagai bagian dari syiar agama. Kalau orang mau larung atau mau sajen dengan kepala kerbau atau kepala sapi, itu kerbaunya didandani, Pak. Dikasih apa? Didandani, kasih bunga, kemudian dikasih aneka perhiasan-perhiasan. Dan kerbau yang dipilih itu kerbau yang terbaik. Yang paling gemuk, yang paling gede, yang paling mahal. Karena dia mau mempersembahkan untuk Tuhan selain Allah, dia pilihkan yang terbaik. Cintanya dia kepada selain Allah. Maka sudah selayaknya kaum muslimin ketika berkorban, dia upayakan pilih yang terbaik. Karena ini bagian dari bentuk mengagungkan syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta kurban itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar agama Allah. Unta kurban dijadikan sebagai syiar. Padahal unta ini bisa enggak, Pak, mengeluarkan suara? Bengak-bengok di masjid. Sehingga yang dimaksud dengan syiar itu apa sih? Apakah yang menggunakan mikrofon, kemudian baca Quran sampai jam 10 malam, atau yang antara adzan dan dia baca-baca sesuatu yang mungkin itu akan mengganggu sebagian orang? Ternyata bukan itu definisi syiar. Syiar ini salah satunya yang Allah tegaskan dalam Al-Quran adalah hewan kurban. Bahasa lain dari syiar adalah semua ajaran syariat. Semua ajaran syariat itulah syiar. Karena kurban merupakan ajaran syariat, berkurban bagian dari mengagungkan syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Di sana kalian bisa mendapatkan banyak kebaikan. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Maka sebutlah nama Allah 'alaiha pada hewan kurban tadi sawaf. Sawaf ini dalam posisi berdiri. Karena unta disembelih dengan posisi berdiri. Fa idza wajabat junubuha, apabila perutnya sudah jatuh, fakulu minha, maka makanlah darinya, wa at'imul qani'a, dan berikan kepada al-qani'. Al-qani' itu artinya orang yang qona'ah, yaitu orang yang tidak membutuhkan, wal mu'tar, dan orang yang membutuhkan. Sehingga ayat ini menjelaskan tiga pembagian hasil kurban. Dimakan sendiri, diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan, itu maksudnya apa? Hadiah. Kepada orang yang lebih kaya itu, statusnya adalah hadiah. Wal mu'tar, dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, statusnya sedekah. Mengingat kurban adalah syiar agama, maka memaksimalkan pelaksanaan kurban bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah yang menjadi bukti ketakwaan hati seseorang. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Dan bentuk mengagungkan syiar agama Allah berkaitan dengan masalah kurban adalah memilih yang terbaik, melaksanakannya sesuai sunnah, agar apa yang kita lakukan betul-betul sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bagian ini ada empat bahasan. Aturan pengadaan tentang fikih kurban itu sendiri, aturan penyembelihan, dan aturan distribusi hasil hewan. Karena waktu kita mungkin terbatas, maka nanti kita fokus di nomor 1 dan nomor 2 ya. Sekarang langsung kita masuk ke aturan pengadaan hewan kurban. Ini mungkin yang lebih banyak bersinggungan adalah para panitia. Karena biasanya ada beberapa hal yang menjadi masalah di sebagian masjid. Terutama antara iuran dengan nilai dari hewan kurban ada perbedaan. Bagian ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan fikih kurban. Hanya saja banyak kasus di masyarakat berkaitan dengan halal haram panitia atau takmir masjid dalam mendapatkan keuntungan ketika proses pengadaan hewan kurban. Termasuk juga pemanfaatan dana kas masjid untuk talangan pengadaan hewan kurban. Semua kasus ini butuh jawaban dan ini lebih dekat pada kajian fikih muamalah daripada fikih kurban. Kita akan rincikan sebagai berikut. Pertama, pengadaan hewan kurban yang dilakukan sendiri oleh sahibul kurban. Kasus yang sering terjadi, harga yang ditetapkan saat pembelian, apakah harga saat transaksi atau saat penyerahan hewan kurban. Jadi misalnya ya, Bapak beli kambing. Kalau diambil hari ini, harganya 5 juta atau harganya 3 juta. Kalau diantar besok saat Idul Adha, harganya 4 juta. Jadi ada selisih berapa? 1 juta. Boleh enggak ada selisih seperti ini? Pada asalnya setiap muslim boleh membuat kesepakatan apapun dalam akad muamalah selama tidak bertentangan dengan dalil. Dan ketika kesepakatan itu sudah disetujui, maka mengikat semua pihak yang terlibat. Sebagaimana dalam hadis dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin." Kesepakatan, perdamaian di sini maksudnya adalah kesepakatan, hukumnya boleh untuk dilakukan di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan setiap muslim itu harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengubah hukum. Karena kesepakatan mengubah hukum ini kesepakatan yang batil. Nah, selanjutnya kita kembali kepada tadi ya. Harga kambing diambil hari ini 3 juta. Kalau diantar besok 4 juta. Berarti kan di sini ada apa? Variasi harga. Boleh enggak variasi harga? Variasi harga di tahap penawaran, saya ulangi, di tahap penawaran hukumnya boleh. Jika dilakukan di tahap penawaran. Penjual boleh memberikan pilihan harga saat masih di tahap penawaran, sebelum dilakukan deal akad. Variasi harga yang dilarang adalah ketika akad sudah dilakukan. Jadi misal Pak, saya jual barang ini. 1 juta tunai, nek jenengan kredit setahun jadi 2 juta, kredit 2 tahun jadi 3 juta. Tambah 1 tahun tambah 1 juta. Ya oke, saya beli ya di bawah. Rego sing ndi? Harga yang mana? Gampang. Engko nek iso lunas setahun ya 2 juta. Kalau enggak bisa 3 juta. Kalau enggak bisa 4 juta. Tambah tahun tambah 1 juta. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena variasi harga itu terjadi setelah transaksi dilakukan. Karena variasi harga pasca akad ini melanggar larangan Nabi SAW. Seperti yang dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin." Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad. Jadi kalau ada istilah dua jual beli dua harga, itu hadisnya ini. Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad. Jual beli dua harga. Maknanya apa sih Pak? Lihat kalimat berikut. Keterangan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, waqad fassara ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan, dua akad dalam satu akad, ketika seorang mengatakan, aku jual kain ini, tunai harganya 10 ribu, kalau kredit harganya 20 ribu. Wala yufarikuhu, namun saat mereka berpisah, mereka belum menentukan ala ahadil bay'ain, salah satu di antara harga yang ditetapkan tadi. Saat mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang mau dipilih. Fa'idha farokohu, kalau mereka berpisah, sudah memilih salah satu harga, fala ba'sa, hukumnya boleh. Idza kanal uqdatu ala ahadin minhuma, apabila akad dilakukan pada salah satunya. Jadi tadi ya, harga tunai, kredit setahun, dua tahun. Bapak milih mana? Setahun. Ya? Berarti kan harga yang lain enggak berlaku. Harga yang lain sudah tidak berlaku. Nah, itu jadinya variasi tadi di, semuanya ditinggalkan, tinggal satu. Praktek transaksi ini hukumnya boleh. Bisa dipahami ya? Baik. Yang biasanya mindring itu siapa? Tahu mindring, Pak? Tahu ya. Ono embreng-embreng. Kalau dulu kan tremos, magicom, kompor, panci, mindring ya. Boleh enggak mindring itu? Sebulan sekian, dua bulan sekian, tiga bulan sekian. Jadi pemilik atau penjual mindring itu, dia sudah menentukan. Tukang kredit ini sudah menentukan. Satu bulan panci ini sekian, dua bulan sekian, tiga bulan sekian. Terus nanti dia keliling, narii mindringan itu. Dikoleksi satu-satu, Masya Allah ya. Titen orang seperti ini. Nah dari situ, boleh asal, saat dia ngambil, misalnya, juga tremos. Okay. Harga berapa? Sebulan. Nah, harga sebulan berarti sudah fix di situ. Engkau nek raiso lunas sebulan, ya udah dirong wulan. Harganya munda. Kalau enggak bisa sebulan, jadi dua bulan. Harganya naik. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi di harga sebulan itu harus sudah dikunci. Sudah? Enggak boleh nambah. Karena kalau nambah, jadinya riba. Oke. Kalau enggak mau bayar, Pak, ya ditunggu sampai dia lunas. Karena kalau enggak, nanti jadinya riba. Jika konsumen memilih harga hewan dititipkan dan diantar saat Idul Adha, lalu terjadi kecelakaan. Aku wis tuku kambing. Kambing itu dititipkan di penjual. Ternyata kambingnya kejepit, mati. Siapa yang bertanggung jawab? Penjual atau pembeli? Nah, lihat ini. Ketika akad sudah dilakukan, sebagai konsekuensinya terjadi perpindahan kepemilikan. Terjadi perpindahan kepemilikan. Artinya kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Saat si A sudah setuju dengan harga 4 juta, berarti akad sudah dilakukan, sehingga kambing jadi milik si A. Selanjutnya kambing dititipkan ke penjual. Posisi penjual di sini sebagai pemegang amanah. Orang yang dititipi hewan itu statusnya apa? Pemegang amanah. Jadi dengan catat ini ya. Pihak yang dititipi itu sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah atau yang disebut dengan al-amin. Karena dia sebagai orang yang memegang amanah, maka ya, jika terjadi resiko terhadap benda yang dititipkan. Begini. Jika terjadi resiko terhadap benda yang dititipkan, maka siapa yang harus menanggung resiko? Pertanyaannya adalah, tanggung jawab siapa? Maka dalam hal ini bisa kita rinci. Pertama, jika al-amin, pemegang amanah namanya siapa? Al-amin. Jika al-amin teledor. Jika al-amin teledor, maka dia wajib nanggung resiko. Jika al-amin teledor, wajib nanggung resiko. Baik, di buku saya sebutkan ya. Jika penjual teledor sehingga menyebabkan risiko terhadap hewan, maka penjual wajib bertanggung jawab. Sebaliknya jika penjual tidak teledor, di mana dia sudah menjaga amanah sesuai standar yang berlaku, maka penjual tidak bertanggung jawab. Nah, bentuk teledor itu ada dua. Ta'addi, satu lagi taksir. Ta'addi itu apa, Pak? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, taksir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa bedain ya. Kalau ta'addi apa tadi? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Gampang ya niteninya. Kata tidaknya ditaruh depan sama belakang. Misalnya, saya ngasih modal kepada si A. Ternyata si A tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berarti status si A apa ini? Tidak melakukan sesuatu, taksir. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, tadi. Dua-duanya teledor. Contoh yang ta'addi, mempermainkan kambing itu dengan cara yang bisa membahayakannya. Kambingnya diajak renang, ya, atau dipakai tunggangan, atau digunakan untuk lomba dodosan. Ya. Kambing Garut itu kan ada lomba adu domba ya. Sehingga antara kambing dengan kambing diadu, inilah adu domba yang sebenarnya. Atau misalnya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya tidak memberi makan yang cukup. Atau tidak memberi atap sehingga kehujanan sampai akhirnya sakit, mati. Nah yang seperti ini nanti tanggung jawab si penjual karena dia teledor. Selanjutnya, pengadaan hewan kurban melalui takmir atau panitia yang dibentuk oleh takmir. Nah, bagian ini yang mulai sedikit sensitif. Di sini saya sebutkan ada dua kemungkinan. Pertama, panitia sebagai wakil dari sahibul kurban untuk mencarikan hewan. Dan ini yang umum. Panitia mewakili sahibul kurban untuk mencarikan hewan. Umumnya panitia mencarikan hewan, lalu ditawarkan ke sahibul kurban dengan menyebutkan harga hewan tersebut. Dalam hal ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Satu, panitia membuat nilai iuran yang sama kepada semua sahibul kurban. Akhirnya, siapa yang mau kurban sapi? Ada 21 orang. Berarti berapa sapi, Pak? 3. Nah, dari 21 orang tadi, iurannya sama. 3 juta semua. Berarti per sapi kumpul berapa? Per sapi? 21 juta. Sementara harga sapinya beda-beda. Jadi di sini saya kasih contoh ya. Panitia mendapatkan 5 ekor sapi dengan harga bervariasi. Ada yang 20 juta sampai 30 juta. Total biaya 122 juta. Lalu dibuat iuran yang sama 3,5 juta. Apa yang terjadi? Pada asalnya kurban itu dimiliki secara khusus oleh masing-masing sahibul kurban. Sapi dengan harga 20 juta dimiliki 7 sahibul kurban. sehingga total iurannya 20 juta, demikian pula seterusnya. Jadi bedakan ini ya. Kalau saya tulis mungkin bisa minta tolong kalkulator, Mas. Buka, Mas. Sudah. 3 juta kali 21. Berapa? 63 juta. Ya. Sudah? Jadi yang benar itu, yang benar ya, 3 sapi untuk 21 orang atau 1 sapi untuk 7 orang. Yang benar yang mana? Bisa enggak yang ini? 5 sapi untuk 35 orang. Salah atau benar? Salah? Menurut Bapak Ibu ya, 3 sapi untuk 21 orang, 5 sapi untuk 35 orang, dengan 1 sapi untuk 7 orang, sama atau beda? Sama. Sama atau beda? Bisa bedain, Pak? Bisa ya? Hah? Bisa sama, bisa beda? Ya. Satu sapi untuk 7 orang dengan 2 sapi untuk 14 orang. Sama atau beda? Hah? Sama? Beda, ya. Betul. Harusnya dibedain ya. Jadi yang benar itu 1 sapi untuk 7 orang, bukan 2 sapi untuk 14 orang. Bingung ya? Sama, ini beda harusnya. Kalau 2 sapi untuk 14 orang, berarti kepemilikan 2 sapi ini 14 orang. Tapi belum ditentukan sapi pertama siapa saja, sapi kedua siapa saja. Gampang, yang penting pokoknya 14 duwe kabeh. Kalau kayak gitu caranya, nanti ketika disembelih, ini atas nama siapa? 14 orang. Yang ini juga 14 orang. Kebanyakan. Dipahami ya? Jadi misalnya sapi A harganya 20 juta. Sapi B harganya 24 juta. Ada selisih ya. Ya. 14 orang berarti kan harus ditentukan. Ditentukan apa? Sapi A siapa saja, sapi B siapa saja. Kalau 14 itu memiliki semuanya, berarti sapi A dan sapi B milik bersama 14 orang. Padahal kan sapi itu hanya boleh untuk 7 orang. 14 orang ini misalnya mulai dari manusia nomor 1, 2, 3 sampai 14. Ini kan perlu ditentukan ya. Ada Budi, ada Adi, ada Badung, ada Dudu, ada Dede. Nah, ini siapa saja? Orangnya harus tertentu karena 7 orang itu hanya memiliki 1 sapi. Nah, kalau harganya beda seperti ini, sementara kok dipukul rata, nanti yang harganya murah enggak terima. Misalnya di sini, Pak. Coba di kalkulator ya. 20 juta 24 juta. Berarti kan 44 juta dibagi 14 berapa? 3 juta 142, ya sudah 3,2 juta plus biaya kelet. 3,2. Berarti 7 orang yang 3,2 ini. 3,2 kali 7 berapa itu? 22 juta 400. 22,4. Padahal kan harga sapinya cuma 20 juta, tapi dia iurannya 22 juta. Nah, yang 2,4 ini kemana? Disumbangkan ke sini, Pak. Subsidi ke temannya. Terus gimana? Kalau kelompok sapi A ini mau, boleh. Tapi kalau enggak mau, ya enggak boleh. Loh, saya sapi ini murah, iurannya larang. Yang situ iurannya murah, sapi ini mahal. Maka orang tidak akan bersedia dengan itu. Apalagi kalau selisihnya terlalu jauh. Contoh yang di sini ya, saya kasih contoh yang agak ekstrim. Mulai dari harga 20 juta sampai harga 30 juta. Iurannya dipatok sama 3,5. Berarti ada yang iuran 3,5. 3,5 kali 7 berapa, Mas? 24.500. 7 orang untuk sapi 20 juta, iurannya seharusnya ini. 2,85, tapi dia harus bayar 3,5. Sebaliknya, untuk yang sapi 30 juta, seharusnya iurannya 4,28, namun mereka cukup iuran 3,5. Karena yang sapi A tadi nyumbang ke sini. Dipahami ya? Ya, jadi para panitia mungkin perhitungan seperti ini juga perlu dilihat. Karena ada bentuk memberikan harta seseorang kepada orang lain. Kalau didiamkan dalam hati tidak transparan, berarti sama dengan mengambil harta si A diberikan kepada si B tanpa izin pemiliknya. Nah, ini tidak boleh ya. Udah, panitia menyediakan 5 ekor nih, 5 ekor sapi ya. Harganya beda-beda, ada yang cilik, ada yang gede. Kumpul 5 ekor berarti 35 orang. 35 orang dipatok rata. Siapa yang mau sapi paling besar? Angkat tangan semua. Undian diundi. Diundi iurannya sama tapi dapatnya beda judi. Iya benar, Pak. Saya pengen yang besar. Oh, enggak bisa, ini undian. Undian. Nanti siapa yang dapat sapi A, maka dia korban sapi A. Iurannya sama, diundi, hasilnya beda. Contoh ya. Di sini ada 100 orang. Lebih, anggaplah 200 orang. 200 orang, silahkan iuran 10.000. Nanti akan diundi. Hadiah utama motor. Hadiah kedua kulkas. Yang ketiga mesin cuci dan seterusnya. Sampai hadiah yang paling kecil adalah jajan. 2.000-an. Udah? Iurannya sama, tapi dapat hasil yang beda. Apa itu namanya? Jadi kalau sampai panitia mengundi para sahibul kurban untuk mendapatkan sapi dengan harga yang berbeda-beda tadi, padahal iurannya sama, ini panitia kurban ngajak judi. Tidak boleh itu ya. Baik. Selanjutnya, panitia menetapkan nilai iuran sesuai harga hewan. Hukumnya boleh, karena pada asalnya semua biaya pengadaan hewan kurban adalah tanggung jawab masing-masing sahibul kurban. Nah sekarang boleh nggak panitia dapat fee? Karena dia adalah wakil dari sahibul kurban, dia boleh minta fee dari sahibul kurban. Akadnya namanya wakalah bil ujro. Tak golek no sapi, tapi aku dibayari. Boleh. Apalagi kalau nyari sapi kan kadang sampai ini yang pelosok Gunung Kidul gitu. Digolek ini Google Map gak nemu, Pak. Saking mentit ning jero. Ada teman kami dari Jakarta ya. Dia nyari sapinya itu di Boyolali, Pak. Saya tanya, tadi malam ketemu ya. Dapat berapa sapi? 40 ekor. Itu untuk 2 masjid. Dia nyari sapi di Boyolali 40 ekor untuk 2 masjid. Tapi subhanallah, enggak ada ceritanya saat Idul Adha sapi punah itu enggak ada. Pernah enggak, Pak, dengar, Pak? Dan rata-rata yang disembelih jantan atau betina? Jantan ya. Jantan. Pak, padahal kan jumlah betina lebih banyak daripada jantan. Itu manusia. Oh, kok betina atau Pak? Ya jumlah yang perempuan sama laki-laki banyak perempuan. Tapi kalau binatang-binatang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang jantan lebih banyak daripada yang betina. Kambing jantan itu disembelih per tahun berapa juta ekor itu? Banyak ya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saking banyaknya. Itu baru di Indonesia, belum yang dam haji. Masya Allah. Sejumlah jamaah haji. Sudah dikirim ke Indonesia kok Pak. Sejumlah dam haji yang jumlahnya demikian banyak. Kuota haji Indonesia berapa? 200 ribu. Itu nanti disembelih di Indonesia Pak. Dominan ya. Ada juga yang disembelih di sana. Maka kurban tahun ini di Indonesia lebih melimpah. Karena ketambahan yang dari dam haji. Makanya cepat-cepat kita golek hewan. Karena nanti dam haji ini akan menyerap banyak sekali hewan kurban. Wallahu alam. Walhamdulillah. Mungkin itu yang berkaitan dengan panitia melakukan pengadaannya. Nah, selanjutnya panitia sebagai penjual hewan kurban. Kalau panitia sebagai penjual hewan kurban, maka dia harus dapat izin dari takmir untuk menjual hewan kurban kepada sahibul kurban. Karena panitia dibentuk oleh takmir. Jadi ceritanya begini, Pak. Mungkin Bapak yang sudah punya pengalaman ngerti lah kayak gini ya. Ada instansi A. Ya. Instansi A ini mau melakukan pengadaan. Mau melakukan pengadaan. Misalnya pengadaan ATK. Butuh meja, kursi, perlengkapan kantor, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika melakukan pengadaan ATK, yang melakukan pengadaan itu siapa, Pak? Kepala kantor atau bagian pengadaan? Nah, diserahkan kepada bagian pengadaan. Begini ya. Seksi pengadaan ini, karena dia dipasrai untuk melakukan pengadaan, akhirnya dia membuat PT. PT X. Nah, ini milik bagian pengadaan tadi. Paham ya kasusnya? Ya. Secara aturan negara ini boleh atau enggak? Hah? Enggak boleh. Ada ASN di sini, ASN mana? Mantan ASN ada? Angsal buatan Pak Arul. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? KKN. Masuk korupsi ya. Jadi, ya, nanti akan ada konflik interest, kepentingan yang dititipkan. Karena dia bagian pengadaan, dia bisa mengatur ini. Ya. Kalau di Indonesia ada nggak kayak gini? Nggak ada ya? Hah? Oh, banyak? Oh, banyak. Baru tahu. Itu bukannya di Konoha. Eh? Diam-diam gak jelas ya. Jadi tidak ada yang terang-terangan ya. Nah, ini kan pelanggaran ya. Gak boleh. Baik, sekarang takmir masjid A. Bukan Al-Furqan ya. A gitu ya. Lalu takmir ini membentuk panitia kurban. Nah, panitia kurban bentukan dari takmir masjid. Berarti posisi dia kan bagian pengadaan. Bagian pengadaan. Nah, boleh enggak panitia kurban ini yang sekaligus jadi penjual? Jadi nanti hewannya itu yang menjual panitia. Jadi panitia kulaan dulu atau menjalin kerjasama dulu dengan para penjual, para peternak, ya. Setelah itu dia bawa ke sini, dijual. Ke dekat masjid atau sekitar masjid, dijual. Boleh atau tidak? Ada? Nah, ini boleh dengan izin takmir. Loh, tapi panitia ya takmir ya, Pak? Aku adalah dia, dia adalah aku. Mana? Orangnya sama. Kalau begitu harus secara terbuka, transparan, izin sahibul kurban. Jadi sampaikan ke sahibul kurban, ini yang jualan sapi, yang jualan kambing adalah panitia. Dan panitia ngambil untung. Kalau sahibul kurban tidak masalah, tidak masalah. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Monggo, kami ridho dengan itu. Selesai. Ya. Jadi dalam hal ini nanti sahibul kurban harus diberitahu kalau ternyata panitianya adalah jadi penjual. Panitia boleh dapat margin dari hasil penjualan hewan kurban tadi. Dipahami ya? Nah, alhamdulillah. Sudah? Nah, di sini ada juga panitia yang jadi makelar bagi penjual sapi. Ini boleh asal juga dapat izin dari takmir. Kita lihat di sini. Imam Bukhari menyebutkan walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah makelar itu hukumnya boleh. Jadi makelar dalam bahasa Arab itu namanya simsar. Amalannya atau perbuatannya namanya samsaroh. Ya. Dia anak lanang jengeni simsar, anak wedok jengeni samsaroh. Artinya dimakelarkan. Waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula. Boleh saja orang mengatakan, bi hadza thauba, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Kalau lebih dari sekian, kelebihannya punya kamu. Pak, nyun tolong ya, Pak. Tolong jualkan mobil saya. Saya terima bersih 100 juta. Lah saya boleh jual berapa? Terserah jenengan. Dijuallah oleh Pak Pariti ya. Laku 150. Ya. Maka yang 100 juta diserahkan ke saya, yang 50 ribu jadi hak beliau. Karena lakunya 100 juta 50 ribu. Ini metode makelaran sesuai keterangan Ibnu Abbas. Ya. Yang kedua, waqala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, idza qala bihu bikada, kalau penjual pemilik barang mengatakan, tolong jualkan tanah saya per meter 2 juta. Famakana min ribahin fawalaka au baini wa bainak. Nanti untungnya kita bagi dua. Atau nanti kamu saya kasih fee sekian. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Nah untuk yang kedua ini, karena penjual sudah menetapkan harga, maka makelar jangan menaikkan. Tadi pesannya berapa, Pak? Per meter 2 juta. Oh, iki ono sing gelem 2,5 ya, Pak. Terus gimana? 500 kan buat saya. Oh, nanti dulu, izin dulu sama pemilik tanah.

0: jadi makelarnya toko. Wes mas gini mas, karena saya yang menghubungkan, nanti saya minta fee sekian. Wah kalau ini cukup banyak ya, nggak usah jauh-jauh di Indonesia ya. Eh? Di sekitar kita juga banyak. Nah yang kayak gini, jika itu adalah pemerintah, hukumnya dilarang. Ya, maka coba kita ajarkan ya, budaya bersih di Indonesia. Kantornya bersih dari sampah, sebagaimana juga bersih dari pelanggaran masalah keuangan negara. Karena yang namanya toko, ketika dapat pengadaan seperti itu, dia pasti akan naikin. Ini mesti njaluk wong mas. Mesti njaluk. Akhirnya harga toko normalnya misalnya 5 juta, tahun ndak nih 6 juta. Negara bayari berapa? 6. 5 juta invoice, tambahan 1 juta dikasihkan ke makelar tadi, bagian pengadaan tadi. 6 juta invoice-nya ya, dia kembalikan 1 juta. Nah, seperti ini cukup banyak di tempat kita dan ini harus kita bersihkan ya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Dan nanti sisa waktunya barangkali kita kembalikan ke kasus yang dialami oleh jamaah. Jadi untuk sisa waktu tanya jawab ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin tanya Pak Ustaz. Ini terkait di masjid saya. Ini dari panitia mencari korban seperti yang diceritakan di tadi, dapat 3 sapi, purunyanya juga 3,5, terus dapatnya juga berbeda seperti itu. Cuma yang saya tanyakan itu, kalau nanti ada beberapa dari sebagai berkorban tidak keberatan, tapi ini yang jadi pertanyaan itu. Dari 3 penjualan itu, dari pihak penjual tidak ngasih potongan, cuma dia ngasih fee terhadap yang cari itu, Pak. Jadi yang cari kebetulan orang 4. Jadi tiap anggota itu dapat 50. Seperti itu. Itu nanti dan itu dari jumlah seperti itu dikembalikan ke apa ke panitia untuk kepentingan
0: operasional.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan operasional rencana dari masjid kami karena sedikit ada kekurangan, apakah boleh untuk impak sholat id itu diumumkan khusus hari ini untuk kepentingan
0: korban?
1: Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bolehkah panitia yang nyari hewan tadi dapat fee dari penjual? Jawabannya boleh. Dan asalkan dia terus terang kepada sahibul kurban. Jadi sampaikan saja, ini fee panitia sekian karena dia harus nyari, kemudian tenaga, dan seterusnya. Kalau kemudian sahibul kurban ridho, selesai. Karena kan yang beli itu sahibul kurban. Panitia hanya wakil. Sebenarnya yang bertanggung jawab untuk membayari itu sahibul kurban. Yang bertanggung jawab membayari itu sahibul kurban. Tapi karena mungkin sahibul korban ditetapkan iuran tertentu dan dia sudah enggak mikir bayari yang nyari, maka informasi yang bisa disampaikan adalah bahwa yang mencari sudah dapat fee sekian dari penjual sapi. Karena sebenarnya fee itu kan bonus untuk potongan harga, tapi diserahkan kepada yang menjual, yang mencari sapi. Ngerti enggak? Kalau ini potongan saya enggak mau. Fee nyari, oh gitu, oke. Okay. Mau disebut potongan maupun disebut fee.

0: hakikatnya sama sebenarnya. Kan duitnya dikembalikan tadinya. Per orang 50.000. Jadi dia mengembalikan 200. Ya. Insya Allah tidak masalah asal sahibul kurban tahu. Sekarang yang kedua. Nah ini tadi sebenarnya mau kita singgung. Tapi alhamdulillah diingatkan ya. Boleh enggak memanfaatkan kotak infak baik masjid maupun Idul Adha untuk operasional kurban? Pada prinsipnya begini Pak, uang iuran itu dimanfaatkan sesuai amanahnya. Uang iuran, uang masyarakat dimanfaatkan sesuai amanahnya. Dana iuran dimanfaatkan sesuai apa? Amanahnya. Baik. Sehingga kotak infak. Nah, ini kan cukup sensitif ya. Ada kotak infak masjid, ada kotak infak id, sholat id. Nah, ada kotak infak kurban dan seterusnya. Kotak infak di depan masjid. Saat Bapak memasukkan uang di situ, niatnya apa? Eh? Untuk operasional masjid. Kalau kotak infak yang jalan ketika sholat id, niatnya apa? Ya untuk operasional sholat id. Demikian pula kotak infak kurban misalnya. Untuk operasional kurban. Maka pengalihan ini, misalnya dialihkan di sini, ya, harus dengan izin yang infak. Nah, itu kan agak berat ya. Kalau sholat id mungkin bisa. Sehingga sebelum sholat dimulai diumumkan. Bagi para jamaah nanti akan diedarkan kotak infak. Dan semua hasil infak hari ini akan digunakan untuk operasional kurban. Nah kok tidak ada yang balang sandal. Yang lempar batu. Berarti mereka ridho. Ketika mereka diam saja, tidak ada komentar, dan mereka ridho dengan itu, boleh. Intinya kan taren dulu ya. Masjid juga sama. Saat Jumatan diumumkan, kotak infak untuk Jumatan hari ini akan disalurkan ke korban bencana A, korban bencana B. Jadi ada deklarasi, pernyataan ya, yang disampaikan kepada jamaah. Kotak infak Jumat ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan kurban karena kebutuhannya besar, boleh. Sehingga dalam hal ini nanti kegiatan kurban tadi tidak membebani sahibul kurban. Wallahu a'lam. Matan nggih, Pak. Ada lagi? Nggih, monggo.
1: Mas Ustaz, untuk amannya bagaimana transaksi sahibul kurban ke pemilik hewan kurban? Karena sekarang ini kan kebanyakan penjual pemilik hewan kurban itu memberi harga sekaligus bersedia merawat sampai hari H.
0: Yeah.
1: Nah, itu sebaiknya akadnya apakah akad harga hewan kurban itu pada saat transaksi atau akad
0: saat penyerahan?
1: Akad diserahkan hewan kurban. Yeah. Ini karena kita biasanya kan yang penting oleh hewan kurban gitu kan, pembeli kan biasanya begitu. Bagaimana untuk aman syariatnya?
0: Ya, barakallahu fiik. Sebenarnya dua-duanya boleh, Pak. Mau seperti yang pertama, ini harga korban sekian, biaya perawatan sekian. Atau seperti yang kedua, wis harga nanti sampai di lokasi tanggal 9 Dzulhijjah sekian. Dua-duanya boleh. Nah. Ke uruf. Urufnya gimana? Dan urufnya kalau kurban itu diserahkan di hari H. Makanya 3 juta, ya 3 juta kambing sampai di lokasi. Tergantung tadi resikonya apakah teledor atau tidak. Ya. Monggo, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya punya teman, punya utang sama saya. Gitu.
0: Punya apa?
2: Utang.
0: Utang.
2: Dia mau bayar kambing untuk korban, boleh nggak?
0: Boleh Pak, kalau Bapak mau. Jadi misalnya utangnya 5 juta, ya. Mesti tak bayar kambing. Ya. Ya. sisanya beras. Kambingnya 3 juta, berasnya 2 juta. Kalau Bapak bersedia boleh.
2: Karena daripada enggak bayar-bayar ya udah.
0: Nah, itu. Jadi solusi ini. Selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mau saya tanyakan, ketika di tempat masjid kami berkorban itu selalu kepala, kaki dan ekor itu dihibahkan ke pengurus kampung atau RW. Ya. Kemudian sama RW itu dijual ke warga yang membutuhkan. Lalu hasil penjualan itu diberikan ke yayasan, ada yang ke TPA, ada PAUD, pengurus RW sendiri, dan pemuda. Bolehkah seperti itu? Yang baik. Pertama. Kemudian yang kedua, hasil kulit dari lembu itu dijual, ditukarkan daging, kemudian daging itu dicampur dengan daging yang lain, dibagikan ke warga. Bolehkah seperti itu? Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini, bahwa hasil kurban bisa dimakan sendiri, disimpan oleh sahibul kurban, disedekahkan atau dihadiahkan. Intinya itu ya. Sehingga selama tidak keluar dari ini, boleh. Nah, selanjutnya. Sudah disedekahkan, bahkan dihadiahkan kepada pengurus kampung dan seterusnya. Nah, kita kan sebagai penerima, berarti sudah memiliki hak terhadap hewan itu, terhadap hasil kurban itu. Mau dimakan sendiri, mau dijual, mau diapain, bebas. Karena kita sudah menerima. Yang enggak boleh, sahibul kurban, jatahnya dia, jatah sahibul kurban, dijual oleh sahibul kurban, itu enggak boleh. Jadi misalnya, saya punya warung sate. Warung sate, warung gulai, warung tengkleng, kan? Biasanya koncone banyak itu. Kemudian kurban ini saya nyembelih 2 ekor kambing. Sama takmir dikasih 1/3, 1/3. Ya? Dapat sampil 1, dapat tulang ini. Tak kulkas. Ya, karena kan enggak mungkin habis di hari itu, tak kulkas. Nah, besok ketika dagangan saya buka, ya, ini tak jual. Itu bisa membatalkan kurbannya. Karena menjual hasil kurban disebut oleh Nabi SAW, la udhiyata lahu, kurbannya batal. Nah, karena yang jual adalah sahibul kurban sendiri. Tapi kalau menjual, kemudian nanti disedekahkan hasilnya untuk orang lain, seperti panitia jual kulit, atau nuker kulit dengan daging, sama saja ini namanya barter ya. Jual beli barter, kulit ditukar dengan daging. Lalu dagingnya dibagikan, boleh. Dan ini pendapat Imam Ahmad, dan ada satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melakukan itu. Dan di buku Fikih Kurban itu ada penjelasan tentang distribusi kurban, di mana salah satu kasusnya adalah takmir atau panitia menjual kulit, kaki, kepala, ekor, kemudian nanti hasil penjualannya disedekahkan kepada yang lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah barang masjid yang sudah tak terpakai boleh kita memilikinya? Kami sarankan ini adalah barang amanah ya, sehingga tidak boleh langsung dimiliki, tapi sebaiknya dibeli dengan harga yang mungkin lebih murah atas seizin dari takmir. Dan takmir berusaha untuk memperhatikan mana yang paling maslahat untuk masjid dalam rangka menjaga hak orang lain.
4: Mohon maaf Pak Ustaz, mau tanya di luar tema. Jadi saya menemui postingan, judulnya belum tentu. Jadi nah, kalau ini kita telan langsung bisa tersesat kita, mohon petunjuk. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka. Belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan riya. Nah, kalau ini kita telan-telan mentah-mentah, kita bisa tersesat. Kalau maksiatnya itu misalkan berselingkuh, berzina alias jadi pelakor, pengganggu suami orang. Sedangkan berzina, pelakor ini kan banyak melibatkan orang, yaitu melibatkan suaminya dan keluarganya, selingkuhannya, karena keselingkuhannya juga punya istri dan punya anak. Apakah ini juga termasuk kesungguhan tobat dosa yang bisa terhapuskan? Apakah ahli maksiat itu kalau bertobat bisa terhapuskan atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat belum tentu. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka. Belum tentu yang ahli taat, yang ahli ibadah masuk surga. Kalimat ini betul. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan. Yang menentukan itu apa, Pak? Hasil akhir dari kehidupannya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Penentunya adalah ujungnya. Nek pucuke apik, dinilai apik kabeh. Sehingga dosanya diampuni. Nek pucuke elek, dinilai elek kabeh. Ketaatannya bisa jadi iblis dulu ahli ibadah. Sebelum dia diusir dari kerumunan para malaikat. Begitu dia sudah diusir, dia enggak dapat manfaat apapun dari hasil ibadah yang telah dia kerjakan. Maka mungkin saja ada orang yang rajin berbuat taat, tapi ujung dari kehidupannya maksiat. Bahkan yang paling berbahaya adalah kekufuran. Padahal dulu dia ahli ibadah. Ada seorang yang hafiz Quran, muadzin di sebuah masjid. Sampai ketika dia mau adzan, dia naik menara. Ini kejadian di masa silam. Naik menara, kemudian dia melihat ada seorang wanita. Dia tertarik untuk menikah dengan wanita itu. Akhirnya dia kirim surat. Gimana caranya agar aku bisa melamarmu? Ya silakan kamu datang menghadap bapak. Wanita itu wanita Nasrani. Akhirnya muadzin yang hafidh Quran ini datang menghadap bapaknya. Boleh dengan syarat pindah agama. Pindah agama dia. Selesai akad nikah, benerin loteng. Jatuh mati. Sehingga dia belum berhubungan badan dengan wanita yang tadi, tapi sudah mati di posisi pindah agama. Padahal dulu muadzin. Muadzin itu berarti datangnya telat atau paling awal. Ya. Tentu saja namanya muadzin bukan datang mepet komat. Muadzin datang sebelum sholat dimulai. Maka yang paling menentukan di sini adalah ujung dari kehidupan seseorang. Nah yang bahaya, ketika orang itu keterusan melakukan maksiat, menikmati maksiat, ini bisa jadi peluang untuk bisa tobat tipis. Karena dia sudah terbiasa dengan maksiat tadi. Tapi kalau ada orang yang masih punya rasa takut ketika berbuat maksiat, dia sedih ketika berbuat maksiat, peluang tobatnya lebih besar. Dan orang kalau sudah bertobat, kata Nabi SAW, At-ta'ibu minan dambi kaman la dhanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti enggak punya dosa itu. Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi para hamba-Nya. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengampuni dosa hamba-Nya. Yang penting hamba ini mau serius bertobat. Wallahu a'lam.
4: Terus itu Pak Ustaz mohon izin. Dengan pelakor tadi gimana Pak Ustaz itu tadi?
0: Belum ya tergawal. Dua-duanya punya kewajiban yang sama dan boleh diberi hukuman sosial. Hukuman sosial misalnya apa Pak? Ya misalnya dia dijauhi oleh masyarakat. Dia dihindari oleh masyarakat. Itu sebagai hukuman sosial.
4: Terus dengan keluarganya pelakor Pak Ustaz gimana itu?
0: Ya, kalau sampai detail mengadili, ini mungkin wewenang hakim ya. Jadi mungkin keluarga pelakor juga perlu untuk diberitahu agar nanti hukuman sosialnya menyeluruh, mulai dari keluarganya sampai yang lain. Kalau mau pakai hukum syariah, ya dirajam. Tapi kan di negara kita tidak ada hukuman itu ya, sehingga paling tidak ya diberi hukuman sosial.
4: Jadi begini Pak Ustadz, untuk apa namanya dari keluarga pelakor yang tersakiti itu gimana itu Pak Ustadz itu?
0: Keluarga pelakor kenapa?
4: Misalkan si A punya suami, terus berdina dengan si B. Si B ini kan punya anak, punya istri. Terus bagaimana? Karena sudah tahu bahwa suaminya melakukan perzinaan dengan apa namanya si A tadi. Terus gimana itu Pak Ustadz dengan keluarganya itu?
0: Ya, itu nanti, yang kami tanya. Kalau keluarganya tahu ya, dia juga bisa ikut untuk memboikot yang bersangkutan sampai dia taubat. Baik. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia, Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat.
8: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub, idza huwa bi rajulin qa'im, fasa'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mulai kita langsung bergabung dari studio. Anda jangan selamat mendengarkan.
1: Unfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk berkumpul duduk bersama di rumahnya sangat mulia. Dengan sebuah tujuan yang mulia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada isteri-isteri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ta'zimus Shalah, pengagungan ibadah salat, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang ini sebenarnya kumpulan daripada khutbah-khutbah dan tausiah-tausiah yang pernah beliau sampaikan terkait ta'zimus shalah, pengagungan salat. Kita masih di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, justru kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Sudah kita pelajari sebelumnya para jemaah. Ini ayat merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat adalah arahan daripada Rabb Jalla Jalaluh Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperhatikan ibadah salat. Apakah kepada diri kita sendiri ataupun kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Dan beliau sudah terangkan orang-orang terkait dengan perintah daripada Allah ini banyak yang menyia-nyiakannya, banyak yang mengabaikannya. Apakah terkait solat kepada diri mereka sendiri ataupun kepada keluarga mereka sendiri? Ketika di ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah untuk memperhatikan ibadah solat keluarga kita, menyuruh mereka untuk salat tepat waktu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kitalah orang yang pertama kali harus mempraktikkannya. Kita sebagai seorang ayah kepala kepada keluarga adalah orang yang harus pertama kali mengamalkannya. Bagaimana mungkin para jemaah kita memerintahkan salat kepada keluarga kita sedangkan kita senantiasa melalaikannya, sedangkan kita senantiasa mengabaikannya, bahkan meremehkannya. Tentu ini akan berdampak secara negatif kepada keluarga kita. Arahan-arahan yang kita berikan perintah-perintah yang kita sampaikan tentu tidak akan membuat mereka akan memahaminya. Kalau seandainya suri teladan mereka, yaitu ayahnya, tidak melakukan hal yang diperintahkan. Nah, di sini para jamaah dibawa Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah terangkan bahwasanya di ayat ini ada dua perkara yang sangat penting yang Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, agar kita senantiasa memperhatikan ibadah salat kita. Ini terkhusus kepada kepala keluarga, seorang ayah ataupun seorang ibu. Karena para jamaah, di zaman sekarang ini banyak sekali perkara-perkara yang dapat menyibukkan kita daripada ibadah salat, yang melalaikan kita daripada ibadah salat, sehingga kita tidak mampu untuk salat tepat waktu, sehingga kita tidak mampu untuk salat berjemaah bersama kaum muslimin. Kan ini pahalanya besar para jemaah. Kita tidak menafikan di situ ada perbedaan pendapat daripada para ulama tentang melaksanakan salat berjemaah, tetapi wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat khusus kepada laki-laki yang mampu, itu hukumnya adalah fardu ain. Ketika seseorang mendengar azan, di mana saja dia berada, dan dia mampu untuk menjawab seruan azan tersebut, maka dia wajib untuk mendatanginya. Tentu ini merupakan pahala yang sangat besar para jemaah. Seseorang yang sholat berjemaah, dia akan mendapatkan 25 derajat pahala, ataupun 27 derajat pahala. Berbanding orang yang sholat di rumahnya, dia hanya mendapatkan satu pahala saja. Itu pun kalau dia mendapatkannya. Nah, orang-orang yang melalaikan hal ini, dia sholat di rumahnya. Nah, seseorang yang sholat di rumahnya, para jemaah, belum tentu dia akan sholat tepat waktu. Namun ketika dia sholat berjamaah bersama kaum muslimin, menjaga ibadah sholat ini agar dia senantiasa melaksanakan sholat bersama kaum muslimin, dipastikan para jamaah dia akan sholat tepat waktu. Nah, dalam melaksanakan hal ini, itu banyak yang melalaikan kita. Ada orang yang terlalaikan dengan tidurnya, ada orang yang terlalaikan dengan kesibukan-kesibukan duniawinya, ada orang yang terlalaikan dengan permainan-permainan, aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Dia mendengar azan, dia tidak ada udzur, dia bisa mendatanginya. Tidak ada sesuatu pun yang emergensi yang perlu dilakukan, tidak ada. Tetapi dia justru malah mengabaikannya. Padahal ini adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan. Ini undangan daripada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Semua orang mendengar seruan azan, tapi tidak semua orang datang untuk menjawabnya. Semua orang para jemaah mendengar seruan daripada muadzin, tetapi tidak satu orang yang mampu untuk mengamalkannya. Dan alhamdulillah para jemaah, kita dengan segala keterbatasan, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Allah mudahkan kita untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan tangan kita, Allah ringankan langkah kaki kita. Allah mantapkan hati dan jiwa raga kita sehingga kita bisa datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kepada istiqomah. Ini perlu kepada continue, berlanjut. Artinya apa? Kita sholat tepat waktu, berjamaah bersama kaum muslimin, bukan sekali, dua kali, sehari, dua hari, bukan. Tetapi kita dituntut untuk melaksanakannya sepanjang hidup kita. Nah, ini perlu kepada istiqomah. Bagaimana kita bisa konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah sholat ini, tepat waktu, berjamaah bersama kaum muslimin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastabir 'alaiha, ini perlu kepada kesabaran. Bukan hanya menyuruh, memerintahkan kepada keluarga salat, perlu kepada kesabaran untuk kita konsisten beribadah saja, itu perlu kepada kesabaran. Mungkin hari ini para jemaah, kita mampu salat berjamaah, menjawab seruan azan. Tapi kita tidak tahu di besok, lusa, minggu depan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita diberikan keteguhan hati dan jiwa untuk bisa datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ketika suron azan berkumandang. Allah Subhanahu wa taala hanya minta waktu kita setiap salat itu 10 menit untuk kita salat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 24 jam berjemaah. Kita bisa lihat mana aktivitas-aktivitas kita lebih banyak, apakah cenderung kepada dunia atau cenderung kepada akhirat. Kalau untuk salat berjemaah 10 menit saja berjemaah kita terasa berat untuk melaksanakannya, bagaimana kita akan membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk dunia, perkara-perkara dunia itu kita bisa berjam-jam untuk melaksanakannya. Ini sebuah renungan kepada kita bersama para jemaah. Jadi yang pertama kali yang harus memperhatikan masalah ini adalah orang tua, terkhusus para ayah. Sebelum mereka memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya untuk salat, maka mereka adalah orang yang paling terdepan untuk melaksanakannya. Makanya kita mengenal para jemaah dalam dunia pendidikan yang disebut dengan keteladanan. Memberikan keteladanan itu adalah contoh pendidikan yang paling mumpuni. Lihat Nabi SAW, tidak ada sebuah perintah yang boleh perintahkan kepada para sahabat kecuali beliau adalah orang yang pertama kali melaksanakannya. Tidak ada sebuah larangan yang Nabi SAW larang kepada para sahabat kecuali Nabi adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Sehingga itu berbekas kepada diri para sahabat. Itu terpatri di jiwanya. Karena mereka melihat keteladanan yang sangat nyata, fakta dan realitanya. Nah itu kita coba terapkan di keluarga para jemaah. Ketika kita menyuruh kepada keluarga kita, istri dan anak-anak, maka orang yang pertama kali harus mengamalkan sunnah ini, ibadah yang mulia ini, tepat waktu berjemaah bersama kaum muslimin, adalah kita, para orang tua, terkhusus para ayah. Kemudian para jemaah, yang kedua, yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita adalah beliau mengatakan al-inayah biman tahtahu min ahlin wa waladin bita'dibihim 'alal muhafadhah 'ala hadhihi shalah. Setelah kita memperhatikan ibadah salat kita, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian besar terkait ibadah salat kepada orang-orang yang di bawah kita, istri dan anak-anak kita. Di sini beliau mengatakan perhatian itu bukan perhatian yang biasa pada jemaah. Bahkan ini perhatian yang sangat besar. Kita harus mengontrol ibadah sholat mereka. Kita harus senantiasa memonitoring. Apakah mereka sudah sholat? Kalau iya, di mana mereka sholat? Harus tanya kepada anak-anak pada jemaah. Sebelum kita bertanya kepada anak, sesampainya dia di rumah, apakah dia sudah makan? Apakah dia sudah belajar? Tanya kepada dia, kamu sudah sholat? Yang kedua, di mana kamu sholat? Pertanyaan kita ini para jemaah adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintah kepada Nabi, perintah kepada kita umatnya. Ini dalam rangka untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengatakan para jemaah, وفي معنى هذه الآية الكريمة مرواه أبو داود في سننه. Selaras dengan ayat ini, sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abi Daud. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar, dan pukul mereka jika mereka tidak salat, jika mereka melalaikannya, jika mereka meremehkannya, menyia-nyiakannya ketika umurnya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajid, dan pisahkan di antara mereka di tempat tidurnya, di antara anak yang laki-laki dan anak yang perempuan. Nah, hadis ini para jemaah itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah. Di antara orang-orang yang dibawa tanggung jawab kita adalah anak-anak kita. Dan kita orang tua pada zaman adalah orang yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait anak-anak kita. Yang Nabi katakan dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Seorang ayah, pemimpin di rumah tangganya. Dia nakodanya.
2: Apa yang terjadi di rumah tangganya terkait istri dan anak-anaknya? Dia yang pertama kali ditanya para jemaah. Ini sebuah hal yang berat. Tugas kita adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pusingkan tentang masalah hasil para jemaah. Ini sering kita sampaikan. Kita harus melaksanakan prosesnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memperhatikan ibadah salat keluarga kita, laksanakan. Apapun hasilnya, kita minta yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, hafizahullah, wa hiya mutaba'atun muta'akkidatun fi sinin mubakkira. Ini merupakan pengawasan yang sangat dipentingkan di usia anak masih dini. 7 tahun bernama. Kita sering sampaikan ketika anak di usia 7 tahun disuruh sholat, berarti sebelum usia 7 tahun, kita orang tua sudah harus mengajarkan kepada anak tata cara ibadah sholat. Sesuai dengan umur dan kemampuannya. Suruh dia sholat dengan bacaan yang jahar. Subuh jahar, zuhur jahar. Dikeraskan bacaannya. Ketika dia berdiri, ayat pendek yang dia baca, bacaan ketika rujuk, ruku, bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, duduk antara dua sujud, dikeraskan. Supaya kita tahu, ini anak hafal atau tidak. Nanti, seiring dengan usianya meningkat para jemaah, kita berusaha untuk memahamkan dia dengan bacaan-bacaan sholat ini. Sehingga, akan hadir khusyuk di dalam hati dan jiwanya. Dan ini perlu kepada latihan para jemaah. Intinya adalah sebelum kita suruh anak untuk sholat, kita orang tua harus mengajarkannya. Kita tidak boleh mengalihkan amanah ini kepada, oh anak saya sudah sekolah di madrasah, oh anak saya sudah sekolah di pondok pesantren, oh anak saya sudah sekolah di mana, di sekolah-sekolah, IT dan seterusnya. Tidak, para jemaah. Mereka tidak ditanya tentang sholat anak kita. Yang ditanya adalah kita orang tuanya. Ini penting, para jemaah. Wariayah lil aulad fi waqtin mubakkirin min hayatihim, semenjak mereka kecil. Fa munzu sanah as-sabi'ah yu'maru bis-shalah, ketika umurnya 7 tahun dia sudah disuruh untuk salat. Wa yuhaththu 'alaiha, diperintahkan. Wa yuraghabu fi ada'iha, diberi motivasi berjamaah. Tidak ada masalah kita beri dia reward ketika dia salat tepat waktu. Ketika dia masalah ke salat, beri dia hadiah-hadiah berjamaah. Katakan, ini hadiah daripada ayahnya. Ini hadiah daripada ayah dan ibu. Pahala daripada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ini. Tidak ada masalah para jemaah. Untuk pendidikan, kita tidak harus bakhil tentangnya. Anak akan ingat ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan diberikan reward-reward. Apakah daripada orang tuanya, apalagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagal ashira, dan ketika umurnya sudah sampai 10 tahun, infarrata fi hadhihi shalah, kalau dia menyanyiakannya, kalau dia melalaikannya, fa innahu yudrabu 'alaiha, dia boleh dipukul para jemaah. Beliau mengatakan darbat ta'dibin, ini pukulan untuk mendidik. Ini bukan dipukul hatinya para jemaah. Bukan yang disentuh hatinya sehingga dipukul hatinya, bukan. Ini fisiknya. Dimanapun kita belajar bahasa Arab para jemaah, kalimat daraba yadrib itu memukul maknanya. Dan pukulan ini adalah pukulan yang mendidik. Beliau mengatakan walaisa darba itslafin, bukan pukulan yang membinasakan, bukan. Bukan kita dendam kepadanya. Tapi kecintaan kita kepada Allah melebihi cinta kita kepadanya. Itu harus para jemaah. Kita pukul anak kita ketika dia melalaikan salat, tandanya apa? Bukan kita tidak sayang kepadanya. Bukan kita tidak cinta kepadanya, tapi cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada anak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua para jemaah, terutama para ayah dan ibu, sering kebablasan di sini. Atas nama cinta dan kasih sayang, kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Kita justru lebih perhatian kepada anak-anak terkait aktivitas-aktivitas dunianya. Tapi kalau sudah masalah agama, kita justru malah biasa-biasa saja. Itu salah para jemaah. Anak akan bisa membaca, seiring dengan usianya, dia akan tahu kemana arah pendidikannya yang dibawa oleh orang tuanya. Itu akan membekas di hati dirinya para jemaah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, "Inna maqamash shalah maqamun 'adzim." Kedudukan salat tinggi dalam agama para jemaah. Perlu kita sampaikan para jemaah, seluruh ibadah Jadi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah wajibkan di bumi. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji itu di bumi. Tapi salat Allah Subhanahu wa taala undang Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Jibril ke langit yang ketujuh para jemaah. Undangan yang terhormat. Tidak pernah dalam sejarah manusia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Ke langit yang keenam. Itu batas akhir sesuatu yang naik ke atas, kemudian yang ke atas ke bawah para jemaah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salatu wasallam para jemaah, hanya untuk menjemput risalah salat. Luar biasa para jemaah. Ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat. Beliau mengatakan, "Wa idza nadharul nadhir wa ta'ammal muta'ammil fi waqi'i buyut buyutat katsir minan nas." Ketika kita memperhatikan, kata beliau, apa yang terjadi di rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin, yajidu, dia akan mendapatkan, "Ana tafrid fil ghalib ja'a min qibalil aba." Menyia-nyiakan salat, meremehkan ibadah salat, itu justru malah berasal daripada para orang tua, terutama para ayah. Ini kita mengaji para jemaah bukan untuk menunjuk fulan yang salah, bukan. Kita ingin memperbaiki diri. Itu tujuannya. Beliau mengatakan, kebanyakan daripada sebuah keluarga, terutama para anak, ketika mereka melalaikan ibadah salat, itu puncak dan sebabnya daripada ayahnya sendiri. Fakanal ab adalah seorang ayah, kata beliau, fi nafsihi, dia sendiri, mudayyan mufarritan. Dia orang yang menyia-nyiakan ibadah salat. Dia orang yang melalaikan ibadah salat. Falam yakun qudwatan li abna'i fil muhafazah. Dia tidak bisa menjadi teladan kepada anak-anaknya untuk ibadah salat. Fayansha'u min man tahtahu min auladin mufarritin wa mudayyin. Sehingga lahirlah anak-anak yang juga sama seperti orang tuanya. Ketika orang tuanya menyia-nyiakan ibadah salat, meremehkan, maka generasi-generasi, keturunan-keturunan akan sama dengannya. Fa innal abna, ini kaidah berjamaah. Fa innal abna, sesungguhnya anak-anak, kata beliau, yansha'una ala ma nasya'ahum alaihi al-aba. Mereka akan tumbuh, membesar sesuai dengan didikan daripada orang tuanya. Ini yang sering kita remehkan berjamaah. Kita sudah mendengar azan. Kita tidak sedang melakukan pekerjaan apapun. Tapi kita justru malah sengaja untuk melalaikannya. Kita sengaja untuk meremehkannya. Sehingga itu dilihat oleh anak-anak kita. Nah, kalau seperti itu keadaannya, para jemaah, bagaimana mungkin kita bisa menyuruh anak untuk sholat sedangkan kita tidak melaksanakannya? Bagaimana kita akan memotivasi anak untuk sholat tepat waktu, berjamaah bersama kaum muslimin, sedangkan kita tidak pernah melakukan itu, para jemaah? Makanya, kalau kita lihat dalam dunia dakwah, para jemaah, dakwah bil fi'il, dakwah dengan perbuatan, itu lebih berefek berbanding dengan perkataan. Semua orang pandai ngomong berjamaah, tapi tidak setiap orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Ini taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin terapkan di rumah, kita sebagai seorang ayah adalah kedua kepada anak-anak, suri teladan kepada anak-anak. Bagaimana mungkin kita bisa menyuruh anak salat, kita nasihati dia, sedangkan kita tidak pernah melaksanakan nasihat itu. Sama di sebuah sekolah berjamaah, kita suruh anak disiplin masuk, sedangkan gurunya tidak disiplin. Itu kan menjadi cemoohan. Itu menjadi barang sesuatu yang olok-olokan bagi anak-anak. Begitulah keadaannya. Jadi sama dunia pendidikan. Makanya keteladanan adalah pendidikan yang terbaik. Di sini beliau mengatakan, para jemaah, "Wa ma jana abun ala auladihi bimithli ihmalihim fi sa'ni shalah." Tidak ada kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika mereka justru malah menyia-nyiakan ibadah salat. Fal jinaya alaihim fi hadzal bab jinayatun azimah. Ini merupakan kriminal yang besar. Lihat bahasa beliau, para jemaah. Ketika para orang tua, terutama para ayah, melalaikan menyia-nyiakan ibadah salat, maka ini dia sudah memberikan contoh yang buruk kepada anak-anaknya. Ini sebuah kejahatan, para jemaah. Jinayah itu kriminal. Ya. Yang mana itu kita lakukan kepada anak-anak kita sendiri. Wa ta'ammala kalaman lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkhusus kepada para ayah. Ini nasihat daripada seorang ulama yang namanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan para jemaah, ini dalam kitab Tuhfatul Maudud. Ini terkhusus kepada kita para ayah. Faman ahmala ta'lima waladi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda. Barang siapa yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya, ma yanfa'uhu, yang bermanfaat bagi anaknya, wa tarakahu suda, meninggalkannya begitu saja. Tapi kita sadari para jemaah, saking sibuknya kita dengan dunia kita, dengan dalil mungkin mencari nafkah untuk keluarga, kita justru malah melalaikan pendidikan anak. Kita mungkin menyerahkan 100% kepada istri dengan kesibukan-kesibukannya di rumah para jemaah. Tanpa kita sadari, itu adalah sebuah kesalahan dan kesilapan. Kita yang harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita para jemaah, yang memperhatikan tentang ibadah salatnya. Walaupun kita mungkin jarang di rumah para jemaah, tapi sekali kita tanya kepada anak, kamu sudah salat? Itu akan menjadi sesuatu nasihat yang luar biasa di hatinya. Walaupun ibunya mungkin berkali-kali menyampaikan kepada dia, salat, salat, salat. Sekali ayahnya mengatakan salat, itu akan berbekas dirinya para jemaah. Kebanyakan kita meninggalkan ini. Menyerahkan itu kepada istri kita. Dengan dalil, saya sibuk mencari nafkah untuk keluarga. Ulama mengatakan para jemaah, tugas terbesar seorang ayah bukan dari nafkah. Tugas terbesar seorang ayah adalah bagaimana dia bisa menjauhkan keluarganya daripada api neraka. Itu Allah katakan dalam surat Tahrim para jemaah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Semua orang bisa mencari nafkah para jemaah, karena rezekinya sudah ada. Tapi tidak setiap seorang ayah bisa menjauhkan keluarganya daripada api neraka. Ketika kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat contohnya, artinya kita sudah menjauhkan dia daripada api neraka. Di kehidupan nyata, para jemaah, kita tidak ingin anak itu cedera, terbakar, terjatuh, atau apapun. Kita ingin dia selamat. Tapi ketika kita mengabaikan ibadah sholatnya, justru malah kita mendekatkan dia dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah memperhatikannya. Beliau mengatakan faqad asailahi ghaital isaa'. Kalau seorang ayah melakukan hal itu, meremehkan pendidikan anaknya yang bermanfaat untuknya, meninggalkannya begitu saja, mungkin sebagian kita mengatakan para jemaah, ah nanti kan dia juga sekolah. Di madrasah ada ustadznya. Di sekolah ada muallimnya. Ada murabbinya. Saya sudah bayar mahal-mahal. Itu enggak para jemaah. Yang ditanya kita, bukan sekolahnya, bukan guru-gurunya. Nah, beliau mengatakan ketika para orang tua, terutama ayah melakukan hal itu, dia sudah melakukan sebuah hal yang buruk kepada anak-anaknya. Wa atharul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Ini benar para jemaah. Kerusakan anak-anak, kata beliau. Ini zaman beliau para jemaah. Beliau mengatakan kerusakan anak-anak kebanyakan itu sebab dan puncaknya daripada ayahnya sendiri. Lihat para jemaah. Maka kita sering mendengar anak durhaka. Ternyata juga ada orang tua yang durhaka para jemaah. Kapan seseorang dikatakan orang tua durhaka? Ketika dia tidak pernah menjalankan perintah Allah terkait pendidikan anaknya. Terutama sholat. Ya. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanih. Bahkan mereka tidak mengajarkan kepada anaknya perkara-perkara yang wajib dan sunat dalam masalah agama ini, para jemaah. Nah, ketika orang tua melakukan hal itu, maka kerusakan-kerusakan terjadi. Di pengalaman yang singkat dalam dunia dakwah ini, para jemaah, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan terkait sholat, Ustaz, anak saya susah disuruh sholat, Ustaz. Berapa umurnya, Pak? 15 tahun. Kita tanya, Pak, waktu kecil anak ini pernah diajarkan sholat? Oh, pernah Ustaz. Di mana, Pak? Di sekolahnya Ustaz. Itu salah, para jemaah. Maka ketika anak sudah besar, kemudian kita tidak pernah mengajarkannya di waktu kecil, maka itu kesalahan daripada kita, para jemaah. Maka benar, sebelum kita menyalahkan anak-anak dengan apa yang sudah mereka lakukan, kita sebagai orang tua harus bercermin. Mungkin ini adalah kesalahan-kesalahan saya. tidak memperhatikan sholat anak ketika waktu kecil, sibuk dengan dunia kita sendiri. Ini bukan sebuah hal yang harus kita sedihkan, kemudian tidak ada jalan lain. Bukan, para jemaah. Ini gunanya kita mengaji. Sebuah kesilapan, sebuah kesalahan yang bisa kita perbaiki. Maka kalau kita merasakan hal-hal seperti itu, para jemaah, kembali ke pangkal jalan. Maka orang tua, para jemaah, perlu kepada ilmu. Menjauhkan keluarga daripada api neraka itu perlu ilmu agama. Mendekatkan keluarga kepada surga-surga Allah Subhanahu wa taala perlu kepada ilmu agama, para jemaah. Enggak mesti ustaz dan ustazah, enggak mesti. Dia tahu salah satu cara untuk menjauhkan anaknya daripada neraka adalah ini ibadah salat ini. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita dengar orang tua dahulu, para jemaah, mengatakan kepada kita, enggak guna kamu enggak salat. Walaupun kamu juara kelas, nilai kamu bagus, tapi kalau kamu tidak sholat, tidak ada guna. Itu betul, para jemaah. Kita mungkin generasi lahir tahun 70-an, para jemaah. Mungkin rotan dan hal yang semisal dengannya. Makanan sehari-hari. Kalau tidak sholat, dipukul. Tapi kita merasakan efeknya luar biasa sekarang ini, para jemaah. Walaupun mungkin orang tua kita tidak paham tentang masalah ini. Tapi dia tahu, sholat adalah harga mati dalam syariat. Bagaimanapun anak kita, para jemaah, kalau dia menjaga hubungan dengan Allah dalam kurung sholat, dia akan aman. Kalaupun dia tersalah jalan, salah pergaulan, apapun itu, dia tahu kemana dia akan kembali, para jemaah. Dia dapat masjid, dia akan berwudu, sholat. Tapi kalau seorang anak tidak pernah diajarkan ini, para jemaah, dan orang tuanya tidak pernah mencontohkannya, tidak pernah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti ketika dia besar? Di waktu kecil, para jemaah, mungkin anak bersama kita. Kita bisa bangunkan dia untuk sholat subuh. Bisa ingatkan kita. Kita bisa ingatkan dia untuk sholat zuhur, asal, maghrib, dan isya. Tapi ketika dia sudah dunia kuliah, dia kos di mana-mana. Mungkin dia mudah pendidikannya, keluar negeri mungkin. Siapa yang akan mengingatkan sholat, para jemaah? Yang akan menjaganya adalah ilmu agamanya yang ada di dadanya. Dia tahu ini hubungannya Allah Subhanahu wa taala. Harga mati dalam syariat. Seorang muslim dan muslimah tidak ada gunanya ketika dia tidak sholat. Ini penting, para jemaah. Maka beliau mengatakan, fa'adha'uhum sigharan. Para orang tua, terutama para ayah, kata beliau, menyia-nyiakan anaknya ketika usianya kecil. Falam yantafa'u bi'anfusim. Sehingga mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Walam yanfa'u abahum kibaran. Sehingga ketika mereka besar, mereka juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tua mereka. Bagaimana kita akan mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, para jemaah, ketika kita tidak pernah mengajarkan sholat kepadanya? Bagaimana dia akan berdoa? Maka dikatakan, para, cukup sukses kita sebagai seorang ayah dan ibu ketika anak sholat dia berdoa. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Kalau dia mengucapkan doa itu, para jemaah, sukses dia itu. Walaupun mungkin secara akademik dia lemah, tidak ada masalah. Setiap anak membawa keistimewaan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing, para jemaah. Yang terpenting kepada kita adalah menanamkan pondasi-pondasi agama kepadanya. Ini doa, para jemaah. Ketika dia baca, apakah kita hidup atau sudah meninggal, akan sampai kepada kita. Ini doa yang akan mengangkat derajat kita dalam kubur kita, para jemaah. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ini bukti bakti seorang anak kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal? Maka pernah kita sampaikan, para jemaah, bakti seorang anak kepada orang tua itu bukan ketika orang tua meninggal, tapi ketika anak meninggal. Kalau dia sudah meninggal, selesai baktinya. Tapi kalau orang tuanya meninggal, dia tetap harus berbakti. Caranya bagaimana? Doakan orang tua. Wajib 5 kali dalam sehari, padanya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mendoakan orang tua. Nah, kalau kita tidak memperhatikan tentang masalah salatnya, kapan dia akan berdoa, para jemaah? Ini sebuah renungan, para jemaah. Ini beliau sampaikan dalam kitab beliau, terutama kepada para orang tua, terkhusus kepada para ayah. Coba lihat, para jemaah. Bagaimanapun anak kita, nakalnya, degilnya, itu darah daging kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dia nanti. Sebelum kita masuk surga, Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Maka disebutkan dalam surah An-Nazi'at, dalam surah Abasa di juz 30, para jemaah.
1: ketika hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi.
2: Semua bertemberan lari para jemaah. Seorang ayah lari daripada keluarganya. Kenapa lari?
1: Dia takut ditanya pertanggungjawabannya.
2: Ini berbalik dengan dunia sekarang para jemaah. Kita kalau tidak bertemu dengan orang tua, kita rindu. Kalau kita pulang daripada rantau, kita akan berlari memeluknya.
1: Tapi kalau di akhirat para jemaah, kita justru, orang tua justru malah lari daripada anaknya.
2: Bukan tidak rindu para jemaah. Ini pertanggungjawaban. Suami lari daripada istrinya. Ayah lari daripada anaknya. Kenapa?
1: Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sudah menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah tidak tanya, anak kamu soleh apa tidak? Bukan para jemaah. Yang Allah tanya, ini perintahku sudah jalankan apa tidak? Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jalankan apa tidak? Itu berat para jemaah. Karena nanti pada akhirat nafsi-nafsi sendiri-sendiri.
2: Kita bertemu dengan anak-anak para jemaah. Kita bertemu dengan istri tapi tidak sempat bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana sekolahnya, tidak sempat para jemaah. Kenapa?
1: Urusan ketika itu lebih besar daripada itu para jemaah. Nah, di sini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan innahu maqamun jiddun khatir. Ini perkara yang penting. Yatatallab minal aba wa yatatallab minal abi ayyakuna awwalan nasi li nafsi.
2: Maka dituntut bagi seorang ayah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Summa nasihan liman tahtau min ahlin wa waladin.
1: Kemudian dia baru memperbaiki keluarganya, anak dan istrinya para jemaah.
2: Ini kaidah para jemaah. Ya. Kita tidaklah minta kesempurnaan. Itu milik Allah Subhanahu wa taala.
1: Tetapi kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah.
2: Kita tidak perlu banyak berbicara di rumah para jemaah. Cukup praktekkan dengan perbuatan kita.
1: Maka anak-anak akan melihatnya. Bagaimana perhatian orang tuanya terhadap ibadah sholatnya.
2: Ta'diban ala hadis salah. Agar mereka senantiasa memperhatikan ibadah sholat.
1: Wa da'watan lahum bil muhafadah alaiha wal inayatu biha. Agar mereka senantiasa memperhatikannya.
2: Jadi nanti kalau anak bertemu orang tua dan sering ditanya tentang masalah sholat, ya akan terpatri di jiwanya para jemaah. Nampak wajah ayahnya atau terlintas, saya sudah sholat apa belum nih? Sebegitunya para jemaah. Dia tidak ingat tentang uang jajannya, dia tidak ingat tentang masalah prestasinya. Yang dia ingat ketika ayahnya adalah,
1: ini sudah sholat apa belum ya? Karena ayah sering tanya tentang masalah sholat ini. Itu luar biasa para jemaah. Ini pendidikan yang tidak ada silabusnya di sekolah para jemaah. Harus dimulai di rumah kita sendiri.
2: Kalau anak-anak kita berjamaah, dimulai daripada kita memperhatikan ibadah sholat, maka anak-anak akan mengikutinya. Maka saya katakan di awal tadi berjamaah, tidak usah pusing tentang masalah hasil. Maka ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah memperhatikan ibadah sholat, tapi anak saya tidak seperti itu. Tidak ada masalah, jalan terus. Sholat yang dilaksanakan oleh anak-anak kita berjamaah, lambat laun akan merubah jati dirinya. Merubah akhlaknya, merubah perangainya. Jangan tinggalkan sholat, bagaimanapun keadaannya. Jangan katakan kepada anak, ah kamu dosa sholat lagi, percuma. Kamu banyak dosa. Jangan, para jemaah. Dosanya akan terhapus dengan sholatnya. Dirinya akan diperbaiki dengan sholatnya. Itu penting, para jemaah.
1: Kita azan dulu, Allah.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

الله أكبر الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, setelah nasihat kepada para orang tua, terutama kepada ayah, ini beliau memfokuskan kepada anak. Beliau mengatakan, wa ya ayyuhal ibnul muwaffaq, wahai anak yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza akramaka Allah, apabila engkau dimuliakan oleh Allah, bi'abin, dengan seorang ayah, ya'tani bika fi hadhihi shalah, yang senantiasa memperhatikan ibadah salatmu, hassan wa haddan wa targhiban, menyuruh, memerintahkan, memotivasi. Kalau kita sebagai seorang anak, berarti mendapatkan seorang ayah yang sangat perhatian dengan ibadah salat. Setiap ketemu tanya salat, setiap ketemu tanya salat. Memotivasi, menasihati, menyuruh, memerintahkan. Maka beliau mengatakan, fa iyyaka summa iyyaka antan za'ija min waladik. Janganlah engkau merasa risih dengan orang tuamu. Nah, ini berjemaah. Jangan merasa risih. Jangan katakan kepada orang tua, tidak ada yang lain. Salat yang ditanya. Jangan berjemaah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan seorang ayah dan ibu yang seperti itu, para jemaah. Au an tantadira min mutaba'atihi lak. Atau engkau merasa tidak nyaman ketika dia senantiasa memantau ibadah salatmu. Merasa risih, tidak nyaman, merasa tidak tenang kalau sudah ketemu sama orang tua. Itu jangan, para jemaah. Kenapa demikian? Beliau mengatakan fa innahu wallah, sesungguhnya orang tuamu, terkhusus ayahmu, kata beliau, demi Allah, ya'malu ala inqadhika min sakhatillah. Dia sedang berusaha untuk menyelamatkanmu daripada murka Allah. Seorang ayah ketika dia senantiasa bertanya kepada anaknya tentang masalah sholat, sudah sholat apa belum? Sholatnya di mana? Berjamaah apa tidak? Selalu bertanya tentang masalah itu. Ketahuilah kita, para anak, orang tua sedang menyelamatkan kita daripada azab Allah. Ini kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir pada jemaah terkait ayat yang kita baca, wa'mur ahlaka bis-shalah, surah Thaha ayat 132. Beliau mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir ayat ini. Beliau mengatakan, istangkidhum min adzabillah biqamatis shalah. Selamatkan keluargamu, terutama anak-anakmu daripada azab Allah dengan mendirikan salat. Lihat para jemaah. Jadi ketika kita mendapatkan orang tua, terutama ayah dan ibu kita, menyuruh kita untuk sholat, mungkin dalam bahasa Minang, nyinyi ya. Nah, bahasa Minang, para jemaah. Berulang-ulang. Ya, seperti minum obat. Berkali-kali bertanya. Ini orang tua, para jemaah, sedang menyelamatkan kita daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Persis sama seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Maka di sini beliau mengatakan, wa ya'malu ala isalika ila mardhatillah. Orang tuamu, ayah dan ibumu, ingin supaya engkau mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, padanya, kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, kita tidak perlu yang lain. Walaupun semua orang membenci kita, para jemaah, tapi kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada masalah. Yang kita cari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau manusia, para jemaah, di tempat ini kita diridhoi, di tempat itu kita dibenci. Hukum manusia. Nabi SAW, manusia yang paling mulia, para jemaah, beliau dibenci oleh kufar Quraisy. Apalagi kita. Yang kita cari adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan dalam bait-bait syair, para jemaah. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau engkau mencari ridhonya manusia, suka manusia kepadamu, itu sesuatu yang tidak mungkin kau dapatkan di dunia. Itu pasti, para jemaah. Yang kita cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, fa inna Allah jalla wa ala la yardha anka illa idza kunta min ahli shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepadamu kecuali jika engkau mendirikan salat. Lihat para jemaah, ketika orang tua kita berulang-ulang menyuruh kita salat, memotivasi, memantau, ya, memonitoring ibadah salat kita bahkan semenjak kita kecil, ini orang tua kita sedang menyelamatkan kita daripada murkanya Allah. Orang tua ingin kita mendapatkan ridhonya Allah. Allah tidak akan ridho kecuali kita menjalankan perintah Allah. Termasuk perintah Allah yang paling besar adalah
ibadah sholat. Maka kalau kita mendapatkan orang tua yang seperti itu, seorang ayah, seorang ibu, yang nyinyir terhadap ibadah sholat kita, kita sebagai seorang anak bersyukur kepada Allah. Jangan merasa risih, jangan merasa tidak nyaman, jangan merasa terganggu dengan kehidupan yang seperti itu. Bersyukur kepada jemaah. Ya. Ini kalau kita perhatikan, beliau mengatakan seperti itu, karena fakta dan realiti di masyarakat itu banyak, berjemaah. Anak-anak ketika sudah nongkrong dengan teman-temannya, salah satu mungkin topik yang dibicarakan, udah susah di rumah. Suruh sholat. Padahal, itu orang tuanya, terutama ayahnya, sedang memegang tangannya, membawanya ke surga Allah, dan menjauhkannya daripada neraka Allah. Kayak itu keselamatan yang hakiki, berjemaah. Sebagaimana kita tidak ingin anak kita cedera di dunia, fisiknya, akidahnya, manhajnya, kita juga tidak ingin terjadi anak-anak kita di akhirat nanti, para jemaah. Di sini beliau mengatakan, "Wa ta'ammala fi hadzal maqam, sana Allah al-'atir 'ala Nabi Ismail alaihi salatu wasalam." Perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail dengan pujian yang sangat 'atir. 'Atir ini harum, para jemaah. Allah mengatakan memuji Ismail, ini anaknya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah." Dan adalah dia, Ismail, senantiasa menyuruh keluarganya untuk salat, anak dan istrinya, "Waz-zakah," menunaikan zakat, "Wa kana 'inda rabbih mardiyah." Dan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diridhai. Beliau mengatakan, penulis hafizahullah, "Kana mardiyan 'indallah." Beliau Ismail itu adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu bazal al-asbab, karena dia sudah melakukan sebab-sebab, allati yunalu biha ridallah, yang menyebabkan dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu dzalikal inayah, sebab yang paling besar untuk seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan ibadah salat untuk dirinya dan keluarganya. Wa ta'diban lil ahl wa tarbiyatan lahum 'ala al muhafadhah 'alayha, memperhatikan dirinya dan juga keluarganya, para jemaah. Yang kita cari dalam kehidupan dunia adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, para jemaah. Karena kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat daripada Allah. Makanya tadi kita katakan kalau kita mencari suka yang manusia kepada kita, enggak akan dapat, para jemaah. Bagaimanapun banyaknya harta kita, bagaimanapun banyaknya ilmu kita, enggak akan bisa. Yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan kita menjalankan perintah Allah. Apa dia? Memperhatikan ibadah salat kita dan keluarga kita. Ini para anak mesti paham ini. Jadi saling bahu membahu untuk mencapai ridhonya Allah. Siapa? Orang tua dan anak-anak. Karena kita berjamaah bukan hanya ingin berkumpul dengan keluarga di dunia, kita juga ingin berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan ya, para jemaah. Dan kesolehan orang tua berdampak kepada anak. Sebagaimana kita sangat bahagia ketika anak-anak berkumpul di hari baik, bulan baik, Ramadan, Idul Fitri, kah? Sebuah kebahagiaan, para jemaah. Karena kita tahu, kita orang tua tidak ingin harta anak, jabatan anak, kita tidak ingin. Kita hanya ingin perhatian anak kepada kita, terutama ketika kita di usia yang senja. Kita sangat bahagia ketika anak-anak pulang, bertanya tentang masalah kabar kita, walaupun tidak pernah berkirim uang atau apapun. Kan iya, para jemaah. Nah, coba bayangkan, para jemaah, kalau itu terjadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, semuanya nikmat. Tapi ini sesuatu yang mahal, para jemaah. Butuh kepada perjuangan, butuh kepada pengorbanan. Satu di antaranya adalah ini salat. Kalau kita ingin berkumpul dengan keluarga kita, istri dan anak di surganya Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah-perintah Allah. Jangan pusingkan tentang masalah hasilnya. Jangan, para jemaah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab salat di malam hari, salat tahajud, para jemaah. Hatta idza kana min akhiril lail, sehingga sudah di akhir malam, setelah beliau salat, ayqadha ahlahu lis salat,
beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. Ini Umar para jemaah. Yaqulu lahum, beliau mengatakan kepada keluarganya, as-shalah as-shalah, sholatlah, sholatlah, bangun sholat. Sumaitlu hadil ayat. Kemudian beliau membaca ayat ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini Umar para jemaah. Kita lihat sholat tahajud tidak wajib. Tapi Umar melakukan itu untuk keluarganya, membangunkan keluarga untuk sholat. Kalau sholat tahajud saja beliau melakukan para jemaah, apalagi sholat subuh yang hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh berargumen, ah tidak apa-apalah, anak-anak masih kecil, biarlah mereka tidur, kasihan, dingin. Bangunkan para jemaah. Ini tugas kita. Lambat laun mereka akan memahaminya. Ini pendidikan yang luar biasa kepada anak. Walaupun mungkin dia akan kecapean, kita akan kasihan, pastilah kita orang tua. Tapi ini bukti cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita para jemaah. Dan kita melakukan itu bukan karena apa-apa. Kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan para anak juga harus memahaminya. Terakhir para jemaah, beliau mengatakan, fata'ammal halas salaf. Perhatikanlah bagaimana keadaan salaf. Bagaimana mereka ketika berhadapan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bandingkan waqi'ah wa hala kathir minan nas. Bandingkan dengan keadaan masyarakat tentang hal ini para jemaah. Itu sangat berbeda. Jauh sekali perbedaannya para jemaah. Salaf sangat memperhatikan ibadah salat keluarganya. Kita justru malah melalaikannya para jemaah. Jangankan kepada keluarga, kita sendiri juga melakukan hal itu. Dan ini gunanya kita mengaji para jemaah. Kita ingin memperbaiki diri kita. Muslim sejati itu bukan muslim yang tidak pernah salah. Muslim sejati itu bukan muslim yang tidak pernah berdosa, bukan. Tapi muslim yang berdosa, dia bangkit daripada kubangan dosa, dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia memperbaiki dirinya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri para jemaah. Fama ahwajuna fi hadzal maqam al-'azim an nakuna fi anfusina muhafizina lil shalah. Betul. Alangkah butuhnya kita agar kita senantiasa menjaga ibadah salat ini. Wa mutabi'ina li auladina fi ada'iha. Kemudian setelah kita memperhatikan ibadah salat, kita juga mengontrol, memonitoring ibadah salat anak-anak kita. Wa ma ahwajuna ila sidqil iltija' ila Allah bi ayya ja'alana wa auladana min ahli shalah. Alangkah butuhnya kita para jemaah untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdoa. Beliau mengajak kita untuk berdoa. Nah, di antara doa yang paling mulia adalah doa Ibrahim alaihi salatu wassalam, Imamul Anbiya, ketika beliau berdoa dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Lihat para jemaah. Maka lahirlah Ismail, anak kepada Ibrahim, orang yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala para jemaah. Nah, setelah kita melakukan ikhtiar, mendidik, memperhatikan ibadah sholat anak kita, memberikan keteladanan, apakah cukup? Belum. Apa yang perlu kita lakukan lagi? Berdoa kepada Allah. Doa orang tua.

Susah. Banyak perasaan yang perlu kita tenggang di situ. Ini istri saya, ini anak-anak saya. Itu susah, para jemaah. Sampai terfikir di benak, sibuk memperbaiki sholat masyarakat, tapi sholat keluarga tidak diperhatikan. Sampai segitunya, para jemaah. Tapi ini adalah dakwah. Di sini kita berjuang. Di sini kita berkorban untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Yang kita lakukan adalah ikhtiar dan doa. Itu inti tawakal sebenarnya. Ketika seorang muslim menggabungkan di antara ikhtiar usaha dengan doa. Kita sudah suruh anak salat. Kita sudah beri keteladanan. Cukupkah? Belum. Berdoa. Ini doa maksurat, para jemaah. Baca doa ini di sujud-sujud kita. Kita mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Kan beda, para jemaah, ya. Doa ketika kita belum punya anak dengan doa setelah kita punya anak. Kalau doa sebelum punya anak, kita berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli, ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Kalau sudah punya anak, kita berdoa, Allahumma aslih li wa dhurriyati. Allahumma aslih li fi dhurriyati. Itu doanya, para jemaah. Islah itu kebaikan. Itu kita minta daripada anak-anak. Mereka akan berjuang di zamannya. Mereka akan berjuang di waktunya, para jemaah. Iringi perjuangan mereka dengan doa. Jangan putus asa, para jemaah. Bagaimanapun keadaannya, dia adalah anak kita. Kesalahan-kesalahan yang dilakukannya bisa jadi mungkin karena daripada kita sendiri, para jemaah. Ini renungan kepada kita terkhusus tentang ibadah sholat. Di sini, para jemaah, tidak banyak saya terangkan. Saya hanya menerjemahkan perkataan beliau, para jemaah. Ini sangat-sangat bermanfaat. Terutama kepada saya pribadi, kita semuanya, untuk kita mendengarkannya. Ini asal khutbah yang beliau sampaikan di sebuah tempat, kemudian beliau dikumpulkan oleh murid-muridnya, sehingga menjadi sebuah buku. Nah, di antara judul khutbahnya ini, para jemaah, ayat yang kita baca ini, wa'mur ahlaka bis-salah. Mungkin demikian, yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi, aku lumatas ma'un. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak, terutama kita sendiri, untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari bilang-bilang kuning-kuning mengudara.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadih Mahdi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala, di majlis ilmu agama yang mulia dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, dan dalam rangka tafaqquh fid din sesama kita, sembari menunggu masuknya waktu salat isya yang seperti ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam tentunya selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. وَمَا جِتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُ, dan mempelajarinya sesama mereka. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. Kecuali akan turun untuk mereka sakinah ilahi. وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةِ. Tercurahkan untuk mereka rahmat. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya, maka ia mengumpulkan permohonan hambanya, agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang bertemu dan berpisah karenanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadisun qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung-mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaAllah ta'ala, tidaklah kita bertemu dan berkumpul di majlis ilmu agama ini dan yang seperti ini karena adanya hubungan nasab atau embel-embel dunia lainnya yang ada di antara kita. Melainkan karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Maka insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali Kajian rutin kita membahas kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. 10 kaidah seputar tazkiyatun nufus. Penyucian jiwa. Karena sungguh tiada yang beruntung di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak kecuali mereka yang keluar dari dunia ini dengan membawa penyucian jiwa. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung mereka yang telah tersucikan jiwanya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman setelah 7 sumpahnya, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotorinya. Dan walillahilham, kurang lebih kita sudah membaca 5 kaidah dari kitab ini. Dan insyaAllah kita akan memasuki al-qa'idatu sadisah. Kaidah yang ke-6. Mari kita simak uraian penulis. Kemudian kita berikan beberapa faedah tambahan dengan memohon taufik dan pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Kata penulis hafizahullah ta'ala, min kulli su'in wa makruh. Al-qa'idatu sadisah, kaedah yang ke-6 adalah, ighlaqul manafidh. Allati tukhriju, au takhruju bil insani anit tazkiyati. Watub'iduhu anil fadilah, watuwaki'uhu fil radilah. Seorang hamba yang ingin istiqamah di atas agama Allah, ingin berada di jalan penyucian jiwa sampai akhir hayatnya, hendaknya dia menutup seluruh pintu yang dapat mengeluarkannya dari jalan penyucian jiwa. Dan pintu-pintu yang dapat menjauhkannya dari kemuliaan serta pintu-pintu yang dapat menjerumuskannya ke dalam kehinaan dan kerendahan. Karena jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kemudian Syekh mengatakan, "Fahtajul 'abd hajatan massah ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha." Setiap hamba itu sangat membutuhkan kepada satu prinsip agar dia istiqamah di atas agama Allah, agar dia mati husnul khatimah, agar dia keluar dari dunia ini dalam keadaan membawa penyucian jiwa, agar dia memiliki suatu prinsip, yaitu ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Menutup seluruh pintu yang dapat mengotori jiwanya. Dan yang dapat mengotori jiwa secara umum adalah kesyirikan. Ini kotoran yang paling besar dan yang paling berbahaya. Yang kedua, setelah kesyirikan adalah al-bid'ah, lawan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perusak syahadah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang ketiga adalah maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, wa qad dhuriba lana fi sunnah mathalun yubayyinu khuturat buluj al-'abd fima yudayyi'u 'alayhi dinah. Dan sungguh telah datang sebuah perumpamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahayanya seorang hamba masuk ke dalam sesuatu yang dapat menghancurkan agamanya. Karena jamaah dimuliakan Allah, agama kita seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, dina ka dinak fa innahu dahmuka wa fa innahu lahmuka wadamk, agamamu, karena sesungguhnya agamamu adalah darah daging. Sesetianya seseorang kepada kawannya tidak akan mau, tidak dan tidak akan mungkin dia rela memberikan darah dan daging, ya kan? Walaupun kepada komandannya atau seorang komandan kepada bawahan, enggak mungkin dia rela memberikan darah dan darah dagingnya. Nah, agamamu kata ulama salaf adalah darah dagingmu. Seorang akan mati tanpa darah. Dan tidak mungkin ada darah pada seseorang kalau dia tidak memiliki daging. Demikianlah diibaratkan agama ini oleh sebagian ulama salaf. dinaka dinak fa innahu damuka wa lahmuk. Jaga agamamu dan jaga agamamu. Jangan sekali-kali engkau korbankan demi secuil dari dunia ini. Fa innahu damuka wa lahmuk. Karena agamamu adalah darah dagingmu. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima kita kecuali apabila kita mati dengan membawa agama yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Mati tanpa membawa Islam, kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan membawa Islam. Agama yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka Syekh mengatakan telah datang sebuah perumpamaan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahayanya seorang hamba masuk ke dalam hal-hal atau membuka pintu-pintu yang dapat menghancurkan agamanya. Fafil hadis, yaitu di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi mengatakan, ya mari kita renungi dan perhatikan sebuah perumpamaan yang sangat dalam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan perumpamaan dari hadis beliau yang berikut ini juga menjelaskan kepada kita suatu prinsip yang mesti ada pada setiap seorang mukmin dan mukminah dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala, yang mengharapkan syurga dan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Jalla wa'ala telah memberikan sebuah perumpamaan, yaitu tentang jalan yang lurus. Wa'ala janabatay sirat suran. Ada sebuah jalan yang lurus. Dan di atas dua sisi daripada jalan tersebut terdapat dua dinding. Fihima abwabun mufattah. Dan pada dinding yang berada di dua sisi jalan tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Seandainya suatu dinding itu tidak memiliki pintu, maka tidak akan membahayakan seseorang. Karena dia tidak akan terjerumus dan tidak akan melewati dinding tersebut. Karena sudah tertutup dengan dinding. Ini dinding yang berada di atas dua sisi jalan tersebut. Terdapat pada dinding-dinding tersebut pintu-pintu. Nabi tidak menyebutkan satu pintu. Nabi menyebutkan pintu-pintu, tetapi sifat pintu tersebut mufattah, terbuka. Kalau pintu tersebut masih tertutup, maka masih menjaga seseorang untuk terjerumus atau melewati dinding tersebut. Pintu-pintu yang terbuka lebar. Kemudian Nabi katakan, wa'alal abwab suturun mirkhah. Dan pada pintu-pintu tersebut terdapat tirai yang halus, yang lembut. Seandainya tirai tersebut keras, maka seandainya pintu-pintu tersebut sudah terbuka, masih besar potensinya ketika dia mendatangi pintu tersebut masih tertahan dengan gorden atau tirai-tirai tersebut karena dia benda yang keras. Tetapi tirai yang berada di depan pintu-pintu yang terbuka tersebut mirkhah, tirai yang halus, yang lembut, yang apabila dia menyentuh atau membukanya pasti akan terjerumus dan melewati dinding tersebut melalui pintu-pintu yang sudah terbuka lebar di depan dinding itu. Ya, perhatikan insyaallah sedikit demi sedikit jadi paham dan kita memahami betapa dalamnya perumpamaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini tentang perjalanan seorang mukmin menuju Allah jalla wa ala. Kemudian Nabi kita mengatakan wa ala babi sirat da'in, dan di depan pintu jalan tersebut ada da'i, penyeru yang menyeru, ya yuhannas, wahai sekalian manusia, udkhulu as-sirat jami'an, masuklah kalian ke jalan yang lurus ini seluruhnya. Karena memang agama Allah itu Allah turunkan universal. Yang wajib mengikuti jalan Allah itu bukan hanya orang Arab. Kalau selain Arab bebas mau pilih jalan apa saja. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk diikuti oleh seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'. Seandainya Nabi Musa hari ini hidup, maka ia wajib mengikuti agama yang aku bawa. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Ketika kita mendengar sabda beliau yang pertama, kita senang, bahagia mendengarnya, ya kan? Seluruh umatku pasti masuk syurga. Sampai di sini semua kita pasti senang dan gembira mendengarnya. Tapi yang mengejutkan kita, bahkan para sahabat beliau sebelum kita di sana itu, adalah sabda beliau yang setelah itu, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah? Karena kalau yang enggan masuk syurga itu adalah Yahudi, Majusi, musyrik, ateis, itu bukan sesuatu yang mengejutkan dan tidak mengherankan mereka para sahabat Nabi. Yang membuat mereka terheran-heran adalah tatkala Nabi menyebutkan ada dari umat beliau orang-orang yang enggan masuk syurga Allah. Maka mereka pun bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan dari umatmu masuk syurga Allah? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Ini tiket masuk syurga. Kalau ada yang mau, ada yang bertanya, apa tiket masuk syurga? Ini jawabannya. Tiket masuk syurga cuma satu. Ya. Man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk syurga. Dia tidak harus bergabung kepada organisasi-organisasi tertentu. Tiket masuk surga, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Tetapi kalimat barang siapa yang taat kepadaku, ini sangat luas. Dan sangat berat untuk dijalankan. Berbagai konsekuensi di dalam yang harus kita realisasikan. وَمَنْ أَصْلَانِ فَقَدْ أَبَى. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan masuk syurga. Ini diantara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa yang akan masuk syurga hanya mereka yang mau taat kepada Rasulullah. Dia Arab maupun non-Arab. Yang tidak taat kepada beliau adalah orang-orang yang enggan masuk syurga Allah. Nah, maka jangan ada lagi yang berkata Islam yang seperti ini cocoknya di Arab. Kalau yang seperti ini cocoknya di Amerika. Kalau yang seperti ini cocoknya di Afrika. Kalau yang seperti ini cocoknya di Cina. Kalau Islam yang seperti ya kita di Indonesia, ya harus Islam Nusantara. Emangnya Islam ada berapa? Al-Quran yang Allah turunkan itu apakah versinya berbeda-beda? Dan apakah Nabi yang Allah utus di akhir zaman sebagai penutup Nabi juga lebih dari satu? Satunya diturunkan di Indonesia. Nabi orang Indonesia berbeda dengan Nabi yang bermusuhan dengan Abu Lahab CS saat itu. Dan berbeda pula dengan Nabi yang Allah utus di benua Amerika begitu. Ya akhi, Islam agama universal. Al-Quran, kitab suci kaum muslimin berlaku universal. Sunnah Nabi SAW juga demikian. Nah, maka Nabi mengatakan di depan pintu jalan tersebut ada penyeru yang menyeru, ya ayuhannas, udkhulu sirat jami'an. Wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus ini. Semuanya tanpa terkecuali. yang memasukinya akan ada konsekuensi dan balasannya, yang tidak mau masuk ke dalamnya juga ada konsekuensinya dan akan mendapatkan balasannya. Karena orang yang berada di jalan ketaatan, ada konsekuensinya dan akan mendapatkan balasannya. Orang yang tidak mau taat kepada Allah juga ada konsekuensi dan akan ada balasannya juga. Allah tidak terugikan dengan kemaksiatan kita. Sebagaimana Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan ketaatan yang dilakukan oleh para hambanya. Ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Nah, Nabi mengatakan wala tata'arraju, dan penyuruh tersebut berkata wala tata'arraju, dan janganlah kalian menoleh ke sana dan kemari. Perhatikan bahasa hadis, setelah perintah ada larangan. Inilah Islam. Jadi enggak bisa beragama itu hanya dengan perintah-perintah saja, jangan bahas larangan-larangan. Ya. Karena ada sebagian orang prinsipnya, ya, kalau mau berdakwah itu biar orang senang, biar orang enggak pening setelah pulang dakwah, dari dakwah kita. Cukup bahas keutamaan-keutamaan amalan saja. Jangan bahas ini haram, itu haram. Orang nanti lari dari agama ini. Cukup kita membahas keutamaan sholat. Tapi enggak usah bahas tata cara sholat yang benar. Nanti akan menyinggung hati orang-orang yang sholatnya belum benar. Cukup bahas saja keutamaan zakat. Tapi jangan bahas ancaman-ancaman untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Atau membahas fikih zakat. Karena akan menyinggung orang-orang yang enggak benar fikih zakatnya hari ini. Cukup bahas keutamaan taat Allah dan Rasulnya. Keutamaan ikut sunnah Nabi. Enggak usah membahas lawan daripada sunnah Nabi. Cukup membahas keutamaan tauhid secara umum. Jangan bahas syirik yang Allah larang. Agar dakwah kita hikmah dan manusia mau mengikutinya. Sungguh, orang yang prinsip dakwahnya seperti itu lebih berilmu dan lebih hikmah daripada Allah. Dan dia lebih berilmu juga lebih hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an isinya perintah dan larangan. Nih. Di dalam Al-Qur'an ada perintah, ada larangan. Ada berita gembira dan ada ancaman. Itu yang disebut oleh Allah jalla wa ala, inna arsalnaka lin-nasi basyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, kami mengutus engkau kepada manusia sebagai basyir, pembawa berita gembira untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, wa nadhira, dan membawa ancaman, membawa peringatan keras kepada siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas hal-hal yang Allah perintahkan, beliau juga menjelaskan hal-hal yang Allah haramkan. Sebagaimana beliau mengajak kepada tauhid, di waktu yang sama beliau juga memperingatkan manusia daripada lawannya tauhid, yaitu syirik. Ketika beliau mengajak mereka untuk mengikuti sunnah beliau dalam beribadah, di waktu yang sama beliau memperingatkan mereka dengan peringatan yang sangat keras di dalam banyak hadis beliau daripada lawannya sunnah beliau, yaitu bidah. Nah, maka bagaimana mungkin dikatakan kalau mudakwah cukup bahas fadailul a'mal saja, fadilah-fadilah amal saja. Kita ingin berdakwah mengikuti metode Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah berdakwah ingin mengikuti metode artis K-pop? Artis saja gak bisa menjaga perasaan manusia. Terkadang dilempari juga dengan botol minuman. Karena salah nari, ya? Salah nyanyi. Apalagi mau berdakwah. Karena memang isi Islam secara umum dibenci oleh hawa nafsu keumuman manusia. Maka yang ketiga Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Allah katakan kepada beliau apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepadamu wahyu, ucapan yang berat. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu tertirai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka Allah itu tertutup, tertirai dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Makanya syarat masuk syurga adalah mampu melawan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Melihat di sini. Ketika Nabi menyebutkan penyeru tersebut memberikan perintah, di waktu yang sama ia juga memberikan larangan. Dan demikianlah Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan perintah kepada manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan di waktu yang sama Al-Qur'an memberikan larangan kepada mereka dari kesyirikan kepada Allah. Al-Qur'an memerintahkan mereka untuk mengikuti sunnah Nabi. Dan di waktu yang sama Al-Qur'an dan sunnah Nabi melarang mereka dari perbuatan bid'ah. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjelaskan perintah-perintah Allah kepada manusia yang harus mereka jalankan. Dan di waktu yang sama Al-Qur'an dan As-Sunnah juga menjelaskan hal-hal yang Allah haramkan kepada mereka agar mereka menjauhinya. Itulah yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Jangan setengah-setengah. Bab perintah terima, bab larangan jangan. Tauhid terima, tapi aturan Allah tentang syirik tidak mau menerimanya. Diseru untuk ikut sunnah boleh, tetapi jangan, tidak mau menerima hadis-hadis yang melarang tentang bidah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Penyeru ini menyatakan, masuklah kalian ke dalam jalan Allah secara keseluruhan. Wala tata'arruju. Dan jangan coba-coba kalian menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan pesan yang sama ini, yang sama dengan ini pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah, juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Ketika beliau menasihati para ulama tabi'in. Ketika beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ya ma'syaral qurra. Ittabi'u tariqata salaf. Wa la tamilu yaminan wa shimala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan kepada ulama tabi'in di masa itu. Kata beliau, ikuti saja agama Allah yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan jangan sekali-kali kalian melakukan bid'ah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan melakukan bid'ah. Ittabi'u tariqat as-salaf. Ikuti oleh kalian, wahai ya ma'syarul qurra, wahai para ulama, jalannya para salaf kalian dari kalangan para sahabat. Dan jangan sekali-kali kalian membelok ke kanan dan ke kiri. Nasihat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Maka hal yang sama juga apa yang ada di dalam hadis ini. Wala tata'arruj, dan jangan kalian menoleh ya, atau membelok ke kanan dan ke kiri. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan di sana ada satu penyuruh yang menyuruh dari atas jalan yang lurus tersebut. Fa idza arada ya an yaftaha shay'an min tilka al-abwab, tatkala seorang manusia ingin membuka salah satu dari pintu-pintu yang ada tersebut, maka penyuruh dari atas jalan tersebut berkata kepadanya, wayhak. Wayhak ini kata dalam bahasa Arab yang sebenarnya enggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wayhak, sakilat ka ummuk, taribat yadak. Dan kata-kata yang semisal dengan ini. Ini kata yang mereka sebutkan namun tidak mereka inginkan makna dari kata tersebut. Kalau kita terjemahkan, wayhak artinya celaka kamu. Sakilat ka ummuk, taribat yadak. Tapi kalimat-kalimat ini orang Arab ucapkan untuk menunjukkan bahwa perkara yang sedang disampaikan perkara yang serius. Pada konteks pengingkaran atau peringatan dalam hal yang penting dan serius. Nah. Wayhak. La taftah. Jangan sekali-kali engkau membukanya. Penyuruh tersebut berkata kepadanya. Fa innaka in taftah talijhu. Karena kalau kamu membuka tirai dan pintu tirai tersebut, engkau akan terjerumus dan jatuh ke dalamnya. Kemudian Nabi mengatakan, wasirat al-Islam. Yang dimaksud dengan jalan adalah Islam. Dan Islam, landasannya adalah Al-Quran. dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Wasmuran hududullah. Yang dimaksud dengan dua dinding tersebut adalah batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Dan para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan batasan-batasan Allah di sini mencakup halal dan haram. Nah, ada juga yang mengatakan adalah sanksi-sanksi yang Allah berikan terhadap orang yang melakukan pelanggaran agamanya di dunia maupun di akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan pintu-pintu yang terbuka lebar tersebut adalah maharimullah, hal-hal yang Allah haramkan. Tidaklah seseorang jatuh ke dalam perkara yang Allah haramkan kecuali karena sebelumnya dia telah melewati batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Nah, wadhalika da'i ala ra'si sirat kitabullah. Sedangkan yang dimaksud dengan penyeru di depan pintu jalan tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an Allah turunkan membawa peringatan kepada manusia ini. Di dalamnya terdapat berbagai peringatan kepada manusia. Wadda'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan penyeru dari atas jalan tersebut adalah wa'idullah yang ada di hati setiap muslim. Karena hati seorang muslim yang mutmainnah memiliki sifat lawamah. Ya. Lawamah ini adalah sifat untuk dua hati. Hati secara umum dan pembagian hati yang benar dan yang sahih kata sebagian ulama di antara Syekh Utsaimin cuma ada dua. Yang pertama an-nafsu al-mutmainnah dan yang kedua an-nafsu al-ammarah bisu. Dan kedua-duanya memiliki sifat lawamah. Jiwa yang tenang, hati yang tenang, yang lawamah juga mencela. Maksudnya mencela seorang hamba karena tidak melakukan kebaikan dan karena melakukan kejelekan. Yang kedua adalah hati, jiwa yang al-ammarah bisu. Yang memerintahkan seseorang melakukan kejelekan dan juga memiliki sifat lawamah. Mencela hamba tersebut, mencelanya karena melakukan kebaikan dan mencelanya karena meninggalkan kejelekan. Sebalik an-nafsul mutmain, mutmainnah. Nah, setiap hati, setiap muslim, di dalamnya ada wa'idullah yang menyeru dia untuk kembali kepada Allah. Bahkan juga Nabi sebutkan dalam riwayat yang sahih, datang dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, inna lil malaki lammah, wali syaitani lammah. Malaikat memberikan bisikan ke dalam hati seorang hamba, dan syaitan pun memberikan bisikan kepada hati seorang hamba. Lantas bagaimana membedakan antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan? Nabi sebutkan bisikan malaikat adalah i'adun bil khair, mengajaknya kepada kebaikan. Tidak ada bisikan yang menyuruh kepada kebaikan, ketahuilah itu bisikan dari malaikat. Maka bayangkan, kalau seorang meninggalkannya, berarti dia rela meninggalkan bisikan malaikat. Bagaimana kalau ada teman setiap orang yang sangat mulia di mata antum, memberikan bisikan, yuk kita jalan, tapi antum abaikan. Hah? Hal yang seperti itu terkadang tidak terniang dan tidak terbesit di hati kita. Bahwa kita seringkali melakukannya terhadap para malaikat Allah yang selalu memberikan bisikan kepada kebaikan di dalam hati kita. Sedangkan bisikan dari syaitan adalah i'adun bisyar, seruan kepada kejelekan. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, "Wa man kana fi dunya qad kharaja 'an al-istiqamah 'ala as-sirat fa fataha abwab al-maharim allati fi suturi as-sirat yumnatan wa yusrah wa dakhala ilayha sawa'an kanat al-maharim min ash-shahawat aw min shubahat akhadathu al-kalalib allati 'ala dhalika sirat yumnatan wa yusrah." Ini bahan renungan yang sangat penting untuk kita renungi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, barang siapa yang ketika di dunia ini dia keluar dari jalan istiqamah, dari jalan Allah, karena telah melakukan atau membuka pintu-pintu yang Allah haramkan, yang ada di balik tirai di sebelah kanan dan kiri jalan Allah yang lurus tersebut. Dia telah masuk ke dalamnya, baik dalam syubhat ataukah dalam syubhat. Kalau itu telah dia lakukan di dunia ini, akhdathul kalalib. Ini peringatan yang sangat keras, jemaah. Maka akan ada kalalib pengait yang ada di atas asyirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam yang akan menyambarnya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang asyirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam, dan Jabir bin Abdullah menyebutkan adaq minasy'ar wa ahad minasyif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian Nabi menyebutkan ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang melewatinya secepat mata memandang seperti kuda berlari, ada pula yang jatuh bangun sehingga jatuh tersungkur ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Nabi sebutkan di atasnya ada kalalib, ada penggait-penggait. Nabi ibaratkan seperti duri-duri sa'dan, sebagai sebuah gambaran untuk orang Arab yang memahami tentang duri sa'dan. Ada penggait-penggait yang menyambarnya sehingga dia jatuh ke dalam neraka Allah. Maka kata Imam Ibnu Rajab, barang siapa yang ketiga di dunia dia telah disambar oleh syahwat dan syubhat sehingga mengeluarkan dia dari jalan Allah yang lurus, maka di hari kiamat dia pasti akan disambar oleh penggait-penggait yang ada di atas asyirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Apabila dia tersambar oleh pengait di dunia ini berulang kali, maka dia juga akan disambar oleh pengait yang atas asirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam pada hari kiamat berulang kali juga. Seberapa banyak dan seberapa sering dia disambar oleh pengait-pengait syubhat dan syahwat di dunia ini, maka demikianlah kondisinya di atas asirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Naam, Al-Hambali Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah dalil dari Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahwa prinsip yang mesti ada pada seorang mukmin agar dia tidak jatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan adalah menutup pintu-pintu yang dapat menjerumuskan dia ke dalamnya dengan firman Allah Jalla wa'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga, mohon maaf, kemaluan mereka, yang demikian itu lebih mensucikan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian Syekh menukilkan ucapan yang indah dari Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa qutima ghuttul basar ala hifdzil farj. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan kita sebelum Allah memerintahkan kita menjaga kemaluan kita. Kenapa demikian? Li'anna an-nadhar baridus zina. Karena pintunya zina itu adalah pandangan. Seluruh maksiat syahwat i sumber pertama dan utamanya adalah an-nazar. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah adalah pandangan. Semua yang jatuh ke dalam maksiat berawal dari pandangan. Dari pandangan dia terjerumus ke dalam zina, na'udzubillah min dzalik. Terjerumus ke dalam maksiat liwat. Terjerumus ke dalam maksiat lesbi dan berbagai maksiat lainnya. Itu semuanya berawal dari pandangan. Maka yang pertama kali Allah perintahkan dalam ayat ini, sebelum Allah memberikan perintah menjaga kemaluan, Allah perintahkan terlebih dahulu menjaga pandangan. Karena pandangan adalah pintu perzinahan. Dialah posnya perzinahan. Kemudian beliau mengatakan warawaidul fujur. Bahkan pandangan adalah sumber segala seluruh maksiat. Kemudian beliau mengatakan wal balwa dan seluruh musibah. Wal balwa fihi asyad wa aktsar. Dan malapetaka yang ditimbulkan oleh pandangan sangat dahsyat dan sangatlah banyak. Apakah itu perzinaan? Dan selainnya dari maksiat-maksiat yang Allah haramkan. Itu semuanya berawal dari pandangan. Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَمَا إِنَّ مَنْ حَفِظَ فَرَجَهُ وَبَصَرَهُ طَهُرَ مِنَ الْخُبُثِ لِلَّذِي يَتَدَنَّسُ بِهِ أَهْلُ الْفَوَاحِشِ وَزَكَّتْ أَعْمَالُ. Barang siapa yang telah menjaga pandangan dan kemaluannya, maka sungguh dia telah suci dari kejelekan, dari kotoran yang telah mengotori para pelaku maksiat. Dan dengannya, amalan-amalannya tersucikan. Karena dia telah meninggalkan apa yang Allah haramkan dari keharaman-keharaman yang jiwa manusia menyuruh dan mengajaknya kepadanya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia itu mengajak manusia kepada hal yang buruk. Illa ma rahimah. Juli jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan, faman taraka syai'an illa 'awwadahu Allahu khairan. Meninggalkan sesuatu yang haram, terlebih sesuatu yang haram, apabila sesuatu yang haram itu disukai oleh hawa nafsu, bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang berat. Nah, di antara hal yang memudahkan seseorang meninggalkannya adalah mengingat kaidah ini. Apa itu? Faman taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Allah gantikan dengan manisnya iman. Dan kalimat sesuatu yang lebih baik di sini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dia meninggalkan zina karena Allah. Bukan karena takut HIV. Bukan takut ya, kena AIDS. Bukan takut ketahuan istri. Ya. Bukan pula takut digerebek oleh Satpol PP. Bukan. Dia meninggalkannya karena takut kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah. Malunya dia kepada Allah yang melihatnya. Maka pasti Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Kebaikan di sini kata para ulama mencakup kebaikan dunia. Allah perbaiki dunianya, Allah perbaiki rumah tangganya, Allah perbaiki akhlak anak-anaknya, Allah perbaiki kondisi istrinya, Allah perbaiki lingkungannya, Allah perbaiki sahabat-sahabatnya, dan kebaikan agama. Allah anugerahkan untuknya manisnya salat tahajud yang sudah puluhan tahun hidup, dia belum pernah merasakan manisnya salat tahajud seperti itu. Berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini, beliau belum pernah merasakan manisnya membaca Al-Quran. Allah memberikannya untuknya setelah dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah berikan untuknya manisnya duduk di majelis ilmu agama, manisnya haji, indahnya umrah, dan berbagai kebaikan agama lainnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kebaikan di sini, sekali lagi, mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena waktu isya yang sudah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah, pada isya kita lanjutkan sedikit lagi untuk menamatkan bab ini. Kemudian kita membaca kertas-kertas.

mengingatkan dan menghibau, dan terkhusus buat jamaah yang Allah berikan kelebihan harta ya, atau kemampuan, seandainya antum punya supir atau siapa yang bisa menjemput beliau setiap kali beliau punya jadwal jadi imam di sini, maka itu sumber pahala jariah buat antum. Betapa banyak pelaku maksiat dimuliakan. Penyanyi-penyanyi dijemput dari luar negeri, dikawal. Bahkan sebagian orang rela mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk menjemput para pelaku maksiat. Menjemput pelaku zina, ya, penyanyi, penjudi, pemabuk, dan orang-orang fasik. Lalu kenapa? Ahlul Quran. Ahli Al-Quran yang Nabi katakan sebagai Ahlullah. Golongan khususnya Allah Jalla wa'ala. Ahlullah sebagai keluarganya Allah wa khasatuh. Dan orang-orang khususnya tidak kita muliakan. Sayangkan mulai dari Subang. Khusus untuk imami Maghrib dan Isya. Memenuhi jadwal yang diminta kepada beliau. Sebelumnya beliau diantar oleh istri beliau. Tapi semenjak beliau menghafal rute ke sini, beliau, atau paling tidak kawan-kawan di sini, beliau naik travel. Di mana travel menurunkan beliau, antum jemput. Antum jemput. Di mana beliau diturunkan? Di terminal mana atau daerah mana? Jemput. Minta nomor HP-nya. Ya, setiap kali beliau melakukan perjalanan ke sini, pantau perjalanan. Ya. Memuliakan orang-orang yang telah berbuat baik untuk kita. Terkhusus beliau imam salat. Ya, seorang ustaz, seorang da'i, alumni LIPIA. Naam. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Tentunya, ana memberikan berita gembira kepada beliau dan orang yang serupa dengan beliau dalam mendapatkan ujian ini dengan sebuah hadis qudsi yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu Jalla wa'ala berfirman, "Ma batalaitu 'abdi bihabifataihi fa sabara illa 'awwadtuhumal jannah." Tidaklah aku menguji seorang hambaku dengan aku cabut pandangannya, kemudian dia bersabar, kecuali aku menggantikannya dengan syurga. Hadis ini yang membuat Syekh Bin Baz menolak tawaran raja saat itu untuk berobat ke Amerika atau ke Eropa. Syekh Bin Baz mulai buta di umur 17 tahun. Ya, beliau mulai buta di umur 17 tahun. Dan ditawarkan oleh raja di masa itu untuk berobat ke Eropa. Dan prediksinya bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Dan bisa melihat kembali walaupun tidak 100%. Tetapi beliau menolaknya mengingat hadis Nabi ini. Hadis Qudsi. Barang siapa yang aku uji dan aku cabut pandangannya, kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan syurga. Subhanallah ya. Ini keutamaan yang Allah berikan. Perjalanan beliau dari Subang ke sini dan pulang dari sini ke Subang, beliau tidak melakukan zina mata sekalipun. Sedangkan kita, berapa kali zina mata yang sudah kita lakukan dalam perjalanan kita tadi ke sini. Dan setelah ini, ketika keluar, ketika di dalam sini memang seakan-akan syurga dan neraka tertancap di depan kedua mata kita. Coba nanti kalau udah keluar, turun, melihat sebagian mereka yang baru keluar dari Tabligh Akbar atau yang mau ikut Tabligh Akbar khusus. Maksiat mata yang beribu kali kita lakukan dalam sehari. Nah, dan ini juga motivasi ya buat kita yang Allah berikan mata yang bisa memandang untuk semangat belajar Al-Quran. Beliau yang buta, tapi beliau alumni LIPIA, menghafal Al-Quran dan mau mengorbankan diri beliau untuk mengimami kita salat Maghrib dan Isya. Subhanallah. Fadlullah yu'tihi ma yasha'. Kutaman yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat menjadikan beliau sebagai pintu syurga kita dengan membantu beliau dengan apa yang kita mampu. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-kirimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Di sini, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala mengatakan, وَلِذَا كَانَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِهِ. Setelah beliau menerangkan

pada kita prinsip yang mesti ada pada diri seorang mukmin kalau dia ingin mati husnul khatimah, tidak su'ul khatimah, keluar dari dunia ini dalam keadaan diterima, diridhoi, dicintai oleh Allah, dan dalam keadaan membawa jiwa yang telah suci. Dan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan sebagian ulama, maka beliau mengatakan, walidhalik, oleh karenanya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, merupakan dari keindahan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, seandainya itu bukan sebuah dosa, tetapi itu akan menjadi pintu untuk kita melakukan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini bahasa hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dan di antara keindahan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Terkadang syaitan menipu kita jamaah, ya, dengan alasan olahraga, dengan alasan refreshing, tanpa kita sadari kita sedang digiring kepada hal mubah yang melampaui batas. Nah, sedikit demi sedikit kita digiring dari hal yang mubah kepada yang makruh, dari yang makruh kepada yang haram oleh syaitan. Maka Nabi SAW berikan nasihat dan ujangan kepada setiap muslim yang ingin selamat dari tipu daya syaitan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Bukti indahnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat untuk dunianya dan tidak pula untuk akhiratnya. Contohnya kata beliau, fudulul kalam. Ngobrol yang berlebihan. Sebagian orang, masya Allah, ya, kalau orang Arab bilang abu kalam. Apa abu kalam bahasa Indonesia ya? Ya, kalau paket internet unlimited, ngobrol aja kerjanya. Pagi nongkrong ngobrol, siang ngobrol, sore nongkrong ngobrol lagi, malam nongkrong lagi. Dan temennya itu aja. Kita pun jadi bingung kira-kira apa pembahasannya itu. Apakah pembahasannya ya selalu baru atau pembahasan yang sebelumnya terulang-ulangi kembali? Karena sudah sering ngobrol dan melampaui batas, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Malapetaka lisan adalah dusta, adalah ghibah, ya, dan yang lain-lainnya. Wan nazar, dan pandangan yang melampaui batas. Makanya Al-Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, untuk perhatikan, ketika beliau menjelaskan ayat dari Al-Quranul Karim yang telah kita bacakan di atas dari surat An-Nur, ya, ayat ke-30, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Kata beliau, perintah menundukkan pandangan di sini tidak hanya dari wanita yang bukan mahram dengan pandangan syahwat, tapi juga mencakup keindahan-keindahan dunia. Karena memandang keindahan-keindahan dunia dengan pandangan yang berlebihan dan melampaui batas, ini akan membuat hati mulai mencintai dan condong kepadanya. Kenapa seorang menginginkan kemewahan ini dan kemewahan itu di urusan dunia? Karena dia sudah melihatnya, ya kan? Kalau dia tidak pernah melihat sebuah mobil mewah, mungkinkah dia menginginkannya? Hah? Karena dia sudah melakukan perjalanan cuci mata, menurut istilah sebagian orang. Akhirnya banyak keinginannya. Coba kalau dia tidak banyak melihat, apakah banyak keinginannya? Maka kata beliau, perintah menundukkan pandangan di dalam ayat ini mencakup pandangan terhadap wanita yang bukan mahram dengan pandangan syahwat atau keindahan-keindahan dunia yang apabila dipandang bisa melalaikan hati ini dari Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, وَأَكْثَرُ الْمَعَاصِي إِنَّمَا تَوَلُّدُهَا مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ. Mayoritas maksiat itu datangnya
terjadi karena fudulil kalam, kalam pembicaraan yang melampaui batas. Terlalu lama berbicara, ngobrol yang tidak bermanfaat. Akhirnya jatuh ke dalam berbagai maksiat. Dan ucapan itu jamaah, tidak hanya maksiat yang keluar dari lisan itu, tidak hanya ghibah dan dusta. Bahkan bisa lebih buruk dan lebih bahaya dari itu. Apa kira-kira? Bersumpah dengan selain nama Allah. Ucapan yang kufur, syirik kecil. Ya. Man halafa bighairi lahi faqad asyrak. Bahkan terkadang Nabi, seseorang itu mengucapkan suatu ucapan yang kata Nabi, la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Dia mengucapkan sebuah ucapan yang tidak dia peduli apa kandungan dan maknanya. Yang penting kawan-kawannya terhibur. Yang penting majelis tidak kaku. Yang penting majelis bisa ramai. Hah? Bisa ramai. Padahal ucapan yang keluar dari mulutnya tersebut bisa menjerumuskannya ke dalam neraka Allah yang perjalanan ke dalamnya 70 tahun lamanya. Fudulul kalam. Karena terlalu banyak ngobrol, terlalu berlebihan bicara, akhirnya jatuh ke dalam dusta. Hanya karena ingin menghibur kawan-kawannya, membawa cerita-cerita bohong. Yang mana dia dan kawan-kawannya sendiri tahu itu bohong. Kan banyak orang seperti itu. Bahkan lebih buruk dari itu, para penceramah agama. Bawa cerita-cerita bohong, dia dan jamaah pun tahu itu cerita yang enggak ada. Tapi tujuannya untuk menertawakan orang lain. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil liman haddatha fakadhiba liyudhika bihi alqaum, fawailul lahu wa wailul lah." Sungguh celaka orang yang berdusta. Yang berbicara dengan dusta tujuannya untuk menertawakan, untuk menghibur orang-orang yang ada di hadapannya seperti yang dilakukan oleh mereka komedi. Para komedian. Ya. Bawa cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong. Atau sebagian para penceramah. Agar jamaahnya tertawa. Terhibur. Nabi katakan celaka dia dan celaka dia. Nah. Juga. Wan-nazar kata Imam Ibn Qayyim. Pandangan yang berlebihan. Nah. Makanya istilah cuci mata ini harus dikoreksi ulang. Ini. Nah, pergi jalan-jalan sekedar cuci mata. Atau sebagian orang yang menggunakan istilah tadabbur alam, istilah yang syar'i. Memang tadabbur alam istilah yang syar'i, ya kan? Tapi digunakan untuk jalan-jalan ke Barcelona, ke Real Madrid, ke Brazil, ke negeri-negeri Eropa, ke negara-negara kafir. Ya. Pulang dari sana, hasil dari tadabbur alam yang dia lakukan adalah ya, gak sholat tahajud lagi, udah males ngaji, ya, udah mulai cinta dunia, udah mulai merendahkan Islam karena kagum dengan kehidupan orang-orang kafir yang dia lihat di sana, dan seterusnya. Nah, kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wahuma, ini kaedah zaman, pandangan dan kalam mulut adalah aus'u madakhil syaitan, pintunya syaitan yang paling luas. Melalui dua pintu ini syaitan bebas dan leluasa dan berkuasa menjerumuskan seorang hamba ke dalam berbagai malapetaka, ke dalam kesyirikan, ya, ke dalam bidah dan ke dalam maksiat. Melalui dua pintu ini. Tidak ada yang jatuh ke dalam zina kecuali sebelumnya dia telah membuka pintu pandangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba li bani Adam nasih min az-zina mudriku dhalika la mahala. Setiap anak Adam itu telah ditakdirkan, dituliskan untuknya bagian dari perzinaan. Dan dia akan melakukannya dan itu tidak mustahil. Yang pertama kali Nabi sebutkan apa? Al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Kedua mata itu berzina dan zinanya mata adalah dengan melihat. Setelah itu baru Nabi sebutkan. Kedua, telinga juga bisa berzina dengan mendengar. Ya, dan seterusnya. Yang pertama kali Nabi sebutkan adalah pandangan.
memang benar. Kita memang sedikit, ya, secara umum manusia lah, tersiksa dia ketika menahan dirinya untuk tidak memandang sesuatu yang Allah haramkan. Contohnya wanita yang cantik jelita di depannya. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan lebih tersiksa apabila tidak menundukkan pandangannya setelah itu. Memang kalau tidak melihat tersiksa. Ya, dilihat dosa, enggak dilihat mubazir. Iya kan? Ya. Dilihat dosa, enggak dilihat mubazir. Jarang-jarang ada yang seperti itu. Tapi setelah dia lihat, dia lebih tersiksa lagi. Ketersiksaan yang dia rasakan setelah melihat wanita yang bukan mahram, yang cantik jelita dengan pandangan syahwat, lebih dahsyat daripada ketersiksaan yang dia rasakan karena menundukkan pandangannya. Karena ketersiksaan yang dia rasakan ketika menundukkan pandangannya dari hal yang Allah haramkan, itu akan mendatangkan kemanisan iman setelah itu. Karena ketika Nabi SAW mengatakan, "An-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan kepada hal yang Allah haramkan adalah anak panah syaitan yang beracun. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkannya karena Allah, awrathahullahu halawatal iman. Allah akan memberikan untuknya manisnya iman. Kalimah Ibn Qayyim mengatakan, pandangan dan mulut atau ucapan adalah pintu syaitan yang paling luas. Kenapa demikian? Karena dua anggota tubuh ini tidak pernah merasa bosan. Ya. Ada orang bosan bicara, jarang. Walaupun ada, tapi jarang sekali. Demikian juga mata, bosan memandang. Seingin buta dulu seharilah, enggak ada. Iya kan? Makanya dua anggota tubuh ini menjadi pintu yang paling luas untuk syaitan menjerumuskan seorang hamba ke dalam kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Kemudian di akhirnya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala memberikan nasihat setelah beliau mengurai apa yang telah beliau uraikan di atas, agar seorang hamba itu berakal, bijak dan cerdas dengan memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan kesabaran, keselamatan dan menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskannya ke dalam syahwat dan syubhat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan kajian kita dari kaidah yang keenam ini adalah, apabila seorang hamba ingin istiqamah di atas agama Allah, ingin mati husnul khatimah, bukan su'ul khatimah, keluar dari dunia ini dalam keadaan Allah ridho kepadanya, dan membawa jiwa yang suci, hendaknya dia menutup seluruh pintu-pintu yang dapat menjerumuskannya ke dalam syubhat atau syahwat. Atau dengan bahasa lain, menjauhi seluruh sarana atau pintu yang bisa menjerumuskannya ke dalam syubhat dan syahwat. Karena secara umum, yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka Allah itu hanya dua hal. Secara umum, yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka Allah hanya dua hal. Hanya melalui dua pintu ini, syaitan menjerumuskan seorang hamba, anak Adam, ke dalam neraka Allah. Yang pertama, pintu syahwat. Dan yang kedua, pintu syubhat. Nah. Dan syahwat, pintu syahwat akan tertutup dengan sifat sabar. Sedangkan syubhat akan tertutup dan akan hilang apabila seorang memiliki ilmu agama. Dan ini Allah sebutkan di dalam satu ayat dari surat Alif Lam As-Sajadah yang dibacakan oleh keumuman imam yang memahami sunnah Nabi setiap sholat subuh hari Jumat. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami jadikan dari mereka orang-orang yang kokoh dan panutan dalam agama ini, karena mereka orang-orang yang sabar dan orang-orang yang berilmu. Keselamatan dari syubhat, dari ideologi-ideologi yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tersamarkan bagi sebagian orang, itu hanya dengan ilmu agama. Sedangkan dari pintu syahwat, seorang hanya selamat dengan bersabar. Oleh karena ya, terkadang orang awam lebih selamat dari
fitnah syahwat daripada orang yang lebih berilmu. Kenapa? Karena yang menyelamatkan seseorang dari syahwat bukan dia hafiz Al-Quran ataukah belum. Bukan tentang dia ustaz ataukah bukan. Bukan tentang berapa banyak hafalan hadisnya. Tetapi seberapa takutnya dia kepada Allah. Dan seberapa kuatnya dia bersabar. Nah. Maka para ulama katakan, syaitan menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah hanya melalui dua pintu ini. Hanya dengan dua senjata ini. Dan dua senjata iblis ini hanya mampu dilawan dengan dua senjata pula. Kalau dia datang melalui pintu syahwat, maka pintu afwan syubhat, maka pintu syubhat tersebut hanya tertutup dengan ilmu agama. Ketika dia mulai bingung tentang suatu perkara dari perkara akidah, dan berbagai syubhat dari ahlul bidah membuatnya menjadi bimbang tentang perkara akidah, dia menjadi yakin kembali dan kebimbangan tersebut mulai menjadi hilang setelah dia memiliki ilmu tentang akidah tersebut. Tetapi dengan tentang syahwat, seruan untuk berzina dan melakukan hal-hal yang Allah haramkan, itu kaitannya bukan seberapa hafalan Al-Quran dan hadis seseorang. Seberapa kuatnya dia bersabar. Dan kesabaran dia itu sangat bergantungan dengan rasa takutnya dia kepada Allah, dengan kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya terhadap kehidupan akhirat, dan prioritasnya dia terhadap akhirat ketimbang dunia yang semu lagi menipu ini. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Terkhusus kita yang sudah berada di akhir zaman ini, jangan main-main. Dan jangan sok ngetes iman. Jangan sok ngetes menguji hijrah. Saya tes dulu Ustaz. Iman aneh. Udah lama ane enggak main sama kawan-kawan dulu. Saya coba dulu lah Ustaz. Alhamdulillah saya tes kemalam kemarin Ustaz. Selamat ana. Yang lain semua minum. Memang saya ikut masuk ke dalam. Tapi saya cuma minum air soda ini. Ya. Air soda saya enggak sampai jatuh ke zina. Saya sampai enggak sampai minum khamar. Walaupun sudah masuk ke sama kawan-kawan. Iman itu bukan ajang untuk diuji dan dites. Iman itu wajib dijaga. Kalau antum menguji keimanan antum dan rupanya enggak lulus ujiannya gimana? Selesai. Mati di saat sedang mengujinya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Muslim, afwan, riwayat Bukhari dari sahabat Sa'id radhiyallahu an. Nabi juga bersabda, yubahatu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Mati di dalam diskotik, di tempat perzinaan, maka dibangkitkan dalam kondisi yang seperti itu. Dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Ya, kondisi lahiriahnya dan kondisi batinnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di akhir zaman ini seseorang mudah berubah zaman dan mudah berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitana. Qaqta'i al-lailil muslim yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena masa yang sudah penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Ini perumpamaan yang sangat dalam dari Nabi. Seseorang yang berada di dalam potongan-potongan malam yang gelap pasti akan selalu waspada. Selalu waspada. Karena sedikit salah melangkah akan jatuh ke dalam jurang yang ada di dalam perjalanannya tersebut. Atau dia terancam untuk diterkam oleh binatang yang buas. Atau terancam akan tersengat oleh binatang yang berbisa. Nah, Nabi katakan seorang mukmin di masa fitnah itu seperti orang yang berada di dalam potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sedikit salah melangkah, dia akan jatuh ke dalam syirik. Sedikit keliru berjalan, dia akan terjerumus ke dalam bidah. Sedikit salah bergerak,
dia akan jatuh ke dalam maksiat. Dia akan tergeser dari tauhid kepada syirik. Akan berpindah daripada sunnah kepada bid'ah. Dan akan tercampakkan dari ketaatan kepada Allah kepada maksiat kepada-Nya. Maka Nabi katakan, "Badiru bil amal." Segeralah kalian beramal di masa penuh fitnah. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Kemudian Nabi mengabarkan, "Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." Ada sebagai seseorang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya sudah kafir. Dan ada juga yang di sore harinya masih mukmin, di pagi harinya sudah kafir. Ya ikhwan, betapa banyak kawan-kawan kita yang mana kita kenal hidayah sunnah melalui mereka. Sekarang mereka mulai kembali lagi berzina, main judi, keluar masuk diskotik. Padahal kita sampai ke masjid, tahu sholat sebab dia. Sekarang justru dia yang gak sholat lagi. Ada apa enggak? Banyak. Banyak. Bahkan sebagiannya semangat ya, menegakkan dakwah, menjadi panitia kajian yang mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Kini justru menjadi panitia yang mengajak kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, dan memerangi dakwah tauhid dan sunnah. Dan itu bukan tidak ada. Apa sebabnya manusia ini mudah berpindah dari keimanan kepada kekufuran? Berpindah dari tauhid kepada syirik, dari sunnah kepada bid'ah, dari kesalehan kepada kefasikan. Sebab utamanya Nabi sebutkan, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Ini sebab utama sebagian besar umat Nabi Muhammad murtad. Pindah agama. Jatuh ke dalam kekufuran. Berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Kekufuran di sini kata Imam Nawawi mencakup kufur kecil yang tidak membatalkan Islam atau kufur besar yang bisa membatalkan Islam. Ini sebab utamanya. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Melihat bertahawan di dalam dakwah tauhid dan sunnah tidak mendatangkan uang. Bosan dakwahnya cuma gitu-gitu aja. Ya, cari suasana baru. Akhirnya berpindah dari tauhid, berpindah dari sunnah. Nah, karena melihat ya di lingkungan dakwah sunnah dia tidak bisa memperoleh dunianya, popularitasnya, tidak mendapatkan panggung. Sedangkan kalau dia berpindah dari tauhid dan sunnah, dia diberikan panggung, diberikan popularitas, maka dia pun berpindah. Demikian juga orang demi jabatan. Jabatan dunia yang semu lagi menipu, yang masa penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam, rela meninggalkan tauhid, rela berbuat syirik, rela melakukan bid'ah, dan rela bermaksiat kepada Allah. Hanya demi jabatan yang belum tentu dia mendapatkannya. Dan seandainya dia mendapatkannya, belum tentu dia bahagia dengan itu. Dan seandainya dia bahagia dengan itu, maka masa penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam. Jika dibandingkan waktu akhir. Dan perhatikan bahasa Nabi di sini. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dengan secuil dari dunia ini. Karena dunia ini semahal, sebesar, dan sebanyak apapun dia tetap secuil dibandingkan perkara akhirat. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janah bahudah, lama saqa minha al-kafir syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka tidak akan ada seorang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Kalau dunia memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk. Artinya dunia yang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang tidak bisa kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah, nilainya tidak lebih daripada satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Apakah orang yang berakal rela kehilangan syurga, rela kehilangan Nabi, rela diharamkan masuk ke dalam telaga Nabi SAW di Padang Mahsyar hanya demi nikmat yang tidak lebih mahal daripada satu sayap seekor nyamuk? Sungguh orang yang berakal tidak akan mungkin melakukannya.
Baik, ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bacakan. Yang pertama, jika kita lupa jumlah rakaat salat, lalu kita lupa sujud sahwi, setelah beberapa menit selesai salat, apa yang harus dilakukan? Jazakallahu khairan. Kalau baru beberapa menit setelah salat, dia lupa sujud sahwi, ya, ini harus dirinci. Dia lupa rakaat salat. Sehingga salatnya itu kurang rakaatnya ataukah tidak? Ini harus dikaji. Kalau rakaat salatnya itu kurang, maka kewajibannya adalah langsung menyempurnakan salatnya dan melakukan rakaat yang terlupakan olehnya. Kemudian setelah itu salam dan salat. Sujud sahwi. Kemudian salam. Dalilnya hadis Bukhari Muslim. Datang dari beberapa sahabat Nabi. Nabi pernah salam di rakaat kedua salat zuhur atau asar. Dua riwayat. Riwayat menyebutkan zuhur, sebagian riwayat menyebutkan asar. Sebagian ulama menyebutkan bahwa itu dua kejadian. Pernah terjadi pada zuhur dan pernah terjadi pada asar. Di rakaat kedua Nabi salam. Kemudian duduk. Karena khutbah. Seperti orang yang sedang marah. Maka ada seorang sahabat yang diberi gelar Zulyadin. Orang yang panjang tangannya. Sepanjang tangan di dalam hadis ini istilah Arab. Bukan istilah Indonesia. Panjang tangan dalam istilah Indonesia apa? Suka mencuri. Ini Zulyadin. Istilah orang Arab. Yang panjang tangannya. Dia bertanya, Rasulullah, salat sudah dipangkas atau memang Anda lupa? Tanya orang ini. Padahal di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, Umar. Tidak ada yang berani bertanya demikian kepada Nabi. Maka Nabi bertanya. Mengatakan, saya enggak lupa. Dan sholat pun belum dipangkas. Berarti Nabi lupa. Betul kan? Karena kalau Nabi katakan, tidak dipangkas. Dan saya sengaja tidak lupa. Enggak mungkin Nabi sengaja meninggalkan jumlah rakaat. Kemudian Nabi bertanya, apakah benar yang dia katakan bahwa aku sholat baru dua rakaat? Para sahabat pun mengatakan iya. Maka Nabi langsung bangkit. Melakukan dua rakaat yang tersisa. Kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi. Allahu Akbar subhanahu rabbil ala. Allahu Akbar bifir. Allahu Akbar subhanahu rabbil ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu tasyahud lagi ya. Nanti diingatkan lagi sama jamaah di belakang. Kalau antum tasyahud. Subhanallah. Baik. Tapi kalau yang dimaksud. Setelah salat dia ragu. Ya. Ragu sudah sujud ragu dia lupa mengakibatkan penambahan atau pengurangan dan belum lama cukup sujud sahwi. Tapi kalau sudah panjang maka para ulama mengistilahkan ismut tasghir la yusaqar. Tasghir ya, kata yang sudah dikecilkan enggak bisa dikecilkan lagi. Ini istilah nahwu ya. Tetapi jika yang dia tinggalkan seperti yang kita sebutkan tadi, rukun salat, maka dia harus melakukannya langsung. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlalu lama jedanya, dia mulai dari awal lagi. Tapi kalau belum terlalu lama, maka dia bisa langsung melanjutkannya. Namun para ulama khilaf kategori dan definisi lama tidaknya. Karena Nabi pada salat zuhur dan asar tadi sudah sempat ngobrol. Selesai salam beliau duduk bersandar. Seperti seorang yang sedang marah. Kemudian sempat ngobrol diskusi tadi kan. Yang ini mengatakan ya Rasulullah salat sudah dipangkas atau memang Anda lupa? Nabi kata enggak saya enggak lupa dan tidak belum dipangkas. Kemudian Nabi bertanya. Ya, kemudian Nabi bertanya. Menunjuk sebagian ulama memberikan batasan selama dia belum keluar dari masjid dan belum berinteraksi dengan dunianya luar masjid. Kalau sudah, maka dia mulai dari awal lagi. Tapi kalau yang dia tinggalkan, bukan suatu rukun, ya, hanya sesuatu yang wajib, seperti tasyahud. Ya, tasyahud, duduk di tasyahud pertama. Dan sudah, ya, setelah sudah selesai salam, dan dia pun sudah lama jedanya, maka di sini Allah maafkan, kata para ulama. Karena waktu yang sudah lama, wallahu a'lam bishawab. Kitab yang sangat ringkas dan bagus dalam menjelaskan tentang sujud sahwi dan saya kira sudah ada terjemahannya, karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah.
buku saku dan saya kira sudah diterjemahkan. Namun saya belum pernah melihat terjemahannya. Itu bagus untuk membaca tentang ini. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Nah, ana seorang penuntut ilmu Ustaz. Yang alhamdulillah atas nikmat dari Allah, ana dapat mengenal manhaj yang mulia ini. Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang kumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim, masyhur dari kalangan ulama tafsir salaf, bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah Islam dan at-tauhid dan as-sunnah. Barang siapa yang mengenal tauhid sehingga mulai menjauhi kesyirikan dan menjalankan ibadah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah diberikan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia yang kumpulkan oleh manusia dan diperintahkan oleh Allah untuk gembira dan bahagia. Jangan justru kecewa. Kenapa terlalu cepat hijrah? Kenapa terlalu cepat tahu ini haram itu? Haram dalam keadaan belum sempat kaya. Allahul musta'an. Namun, ana sedikit memiliki kebingungan terhadap fenomena tahzir. Masya Allah, pertanyaannya nih. Namun kita bacakan. Perjalanan panjang menunjukkan beliau. Ya, berharap untuk dibaca. Tahdir di antara para da'i, ya, yang mana terkadang sampai mengeluarkan soal ustadz lain dari manhajus salaf dengan alasan ruri atau hizbi, insya Allah. Ya. Padahal akidah ustadz tersebut adalah akidah salaf. Dan kitab-kitab yang dibahas pun sama satu sama yang lain. Maka mohon nasihatnya, bimbingannya ustadz. Kepada saya, ana harus menuntut ilmu ini dan bagaimana sikap ana terhadap hal tersebut. Jazakallah. Jawabannya, barakallahu fik. Ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, man najah. Wahai Rasulullah, apakah sumber keselamatan? Nabi katakan, kuffa alaika hadha. Waliyasa'ka baituk. Wabaki ala khati'ati. Jaga ya lidahmu ini. Maksudnya apa? Jangan ikut nimbrung membicarakan sesuatu yang kamu tidak memiliki keahliannya. Dan seandainya engkau masuk ke dalamnya, membicarakannya, tidak memperbaiki yang salah, tidak mengurangi daripada kejelekan, dan justru membuatnya semakin besar. Waliyasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu terasa luas untukmu. Ini betah di rumah. Dan tangisilah dosa-dosamu. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarku malayani. Merupakan tanda dari keindahan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk. Yang ketiga, lihat bagaimana ulama salaf menyikapi suatu fitnah yang terjadi. Apa fitnah paling bagus untuk kita jadikan sebagai landasan kita dalam menyikapi hal yang seperti ini? Fitnah tu Jamal, ya kan? Peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin yang berada di kubu Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang berada di kubu Aisyah, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Namun di sini saya ingatkan bahwa kejadian tersebut karena ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba. Dua kubu besar kaum muslimin ini sudah hampir bertemu untuk melakukan perdamaian. Ketika mereka ingin bertemu, tiba-tiba ada yang menyulupkan api fitnah. Sehingga ya, terjadilah peperangan apa yang terjadi. Demikian juga fitnah Tusifin. Semua para sahabat Nabi berijtihad. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang keliru mendapatkan satu pahala. Dan sebagian sahabat lainnya menilai ini fitnah. Seperti Abu Hurairah, Abu Bakrah. Maka mereka mengasingkan diri mereka. Tidak berada di kubu ini dan tidak berada di kubu itu. Sehingga Abu Hurairah, Abu Bakrah dan yang lainnya. Tangan mereka bersih dari darah kaum muslimin. Kemudian juga fitnah-fitnah yang terjadi di masa itu. Itu sunnatullah. Jangan sibuk dan fokus melihat kepada fitnah dan khilaf yang terjadi. Tetapi fokuslah dengan perintah dan larangan Allah kepadamu. Perintah dan larangan Allah
tidak akan pernah berubah dengan penambahan dan pengurangan semenjak Nabi diwafatkan. Fokus dengan itu, cukup. Sebagai sumber keselamatan. Perintah dalam Allah jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Mana yang harus dilakukan? Di masa para ulama salaf, jangan dikira juga tidak ada tahdzir-mentahdzir. Terjadi khilaf tahdzir-mentahdzir antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq. Ahli sirah. Imam Malik berkata tentang Ibnu Ishaq Dajjal. Dia juga diriwayatkan ucapan-ucapan yang tidak baik dari Yahya bin Ma'in terhadap Imam Syafi'i. Sampai sebagian ulama mendustakan. Tidak mungkin ucapan itu keluar dari Yahya bin Ma'in. Tapi sebagian ulama yang lain membuktikan ada. Karena memang Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Diuji dengan perselisihan, diuji dengan tahdzir-mentahdzir. Ya, yang tanda kutip ya. Itu sebagai ujian. Atasbirun, akankah kalian bersabar di atas kebenaran? Atau akan membuat kalian jadi bimbang, bingung, dan kemudian meninggalkannya? Bayangkan jamaah, seandainya kita berada di masa fitnah Jamal, bisa jadi kita murtad mungkin. Ya kan? Seandainya kita berada di masa fitnah Siffin, mungkin kita akan milih jadi Yahudi dan Nasara. Dengan alasan para sahabat Nabi saja berantem. Ya kan? Mungkin kita akan murtad. Kalau kita melihat sejarah ulama tabi'in dalam menuntut ilmu, dalam berjihad, dalam baca Al-Quran, seakan-akan fitnah Siffin dan Jamal itu enggak terjadi di masa itu. Luar biasa ya? Padahal kalau kita buka Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir ketika menjelaskan fitnatul Jamal dan fitnatul Siffin di Irak dan di Madinah, sampai Syekh Utsaimin memberikan catatan kaki seolah-olah itu bukan di sana terjadi dan bukan kaum muslimin yang melakukannya. Tetapi ketika kita membaca sejarah ulama tabi'in dalam menuntut ilmu agama, dalam berbakti kepada kedua orang tua mereka, dalam fokus beribadah kepada Allah, seolah fitnah Jamal, fitnah Siffin tidak pernah terjadi di atas permukaan bumi ini dan tidak ada di masa itu. Apa ya maksud anak ya? Demikian mereka bijak dalam menyikapi suatu fitnah. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seseorang ketika melihat perselisihan secara umum agar menjadikan ilmu sebagai landasannya. Jangan sekali-kali menjadikan perasaan sebagai landasan dalam menilai. Menurut saya, fulan lebih benar sih karena dia lebih tua, karena dia lebih lama dan sebagainya. Lah, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhajus salaf sebagai landasan kita di dalam menilai sesuatu itu benar atau batil. Kemudian yang terakhir jamaah, ada ucapan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan oleh Imam Ibnu Battah. Ini jadikan ucapan beliau ini sebagai landasan kita dalam beragama. Insyaallah kalau ucapan ini kita jadikan landasan dalam beragama, kita enggak akan bimbang walaupun kita melihat orang-orang yang di mata kita mereka berilmu telah berubah kesolehan dan akidah mereka. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal ahya la tu'manu 'alaihimul fitnah. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari figur, maka hendaknya dia menjadikan orang-orang yang telah meninggal, yang telah wafat di atas kebaikan sebagai figurnya. Jangan sekali-kali dia jadikan orang yang masih hidup sebagai figurnya. Baik dia ulama di Mekah, ulama Madinah, Yaman, atau kayak yang lain. Apalagi sekedar ustaz Indonesia. Ya. Jangan sekali-kali dia jadikan orang yang masih hidup sebagai figurnya. Kenapa? فَإِنَّ الْأَحْيَا لَا تُؤْمَنُ عَلِهِمُ الْفِتْنَةِ. Karena orang yang hidup, masih hidup. Gak ada yang bisa menjamin dia akan istiqomah selalu. Karena kalau kita terlalu ngefan, ya apalagi sampai lebay, ya, lebay bin alay, ya, kepada seorang ustaz, begitu ustaz itu berubah, menyimpang akidahnya, atau melakukan maksiat, yang kita yakin, saya yakin-yakinnya itu adalah maksiat, kita akan bingung. Atau kita mungkin akan futur. Alah ustaz, ya udah kayak gitu kok. Apalagi kita, lebih boleh lagi. Atau gak mau ngaji lagi. Kenapa? Karena figurnya saja sudah bermaksiat. Figurnya saja sudah meninggalkan ilmu yang dia ajarkan. Tapi kalau prinsip agama dia, ulama yang sekarang masih hidup, baik
Saudi, di Madinah, di Mekah, dalam Masjidil Haram, dalam Masjid Nabawi, Yaman, yang lainnya, ustaz-ustaz di Indonesia, yang dia belajar kepadanya, dia hanya menjadikan mereka sarana untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Figur dia bukan ustaz-ustaz yang ada di Indonesia. Figur dia bukan ulama yang masih hidup saat ini. Tetapi yang menjadi figur dia adalah mereka yang telah wafat di atas kebaikan dan tidak diragukan keselamatan akidah mereka. Siapa? Tentunya yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin yang datang setelah mereka, dan mereka sudah wafat di atas kebenaran. Jadikan mereka sebagai figur Anda. Jadi penuntut ilmu itu jangan lebay. Jangan lebay bin alai. Sebagian orang kalau udah ngefans seorang ustaz, senyuman ustaz pun dia ikuti. Semua gayanya dia ikuti. Jangan. Kalau ngefans boleh-boleh aja. Tapi janganlah seperti mereka yang ngefans sama artis K-pop. Akhirnya yang laki-laki pun pakai make up dan lipstick. Paham ya maksud anak? Karena sebagian di lingkungan kajian, kalau ngefans sama orang ustaz, lebaynya minta apa? Waduh, pas saya lihat senyuman beli langsung sejuk hati anak. Begitu lewat beli aja, Masya Allah. Ya akhi, jangan lebay. Belajar akidah biar gak lebay. Jangan cuma kajiannya tentang kesuksesan dalam poligami, kesuksesan dalam berbisnis. Belajar akidah biar gak menjadi penuntut ilmu agama yang lebay bin alai. Belajar akidah biar menjadi seorang yang berprinsip dalam beragama. Belajar usul thalatha. Belajar kitabu tauhid. Belajar lumatun i'tiqad. Belajar kitab-kitab akidah. Itu akan membuat seorang berprinsip dan tidak mudah goyang. Walaupun gurunya sudah goyang. Walaupun gurunya sudah berubah, dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena batangnya belum goyang. Yaitu akidah. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Bilqawli thabiti fil hayati dunia. Nah, Nabi wafat, betapa banyak murtad. Dari orang-orang yang sebelumnya beriman kepada Nabi. Tapi para sahabat tidak ada yang murtad. Karena kekokohan akidah mereka. Ketika Imran bin Hitman, seorang ulama hadis di masa tabi'in, menyimpang menjadi khawarij. Dan memuji orang yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Murjah. Murid-muridnya enggak ikut menyimpang. Kenapa? Karena punya akidah. Mengikuti gurunya bukan dengan kelebayan dan kealalayan. Tetapi dengan dalil. Begitu gurunya sudah berubah dan berpindah dari dalil, dia pun berpindah dan berubah sikapnya kepada gurunya. Tidak menjadi lebay dan alay. Nah. Baik, di sini ada perenungan. Ustaz, bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab dengan guru yang belum jelas akidahnya? Ya ikhwan, seperti yang Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu sangat bergantungan dengan orang yang sangat dekat dengannya. Dan saya kira dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa teman duduk sehari-hari itu sangat memberi pengaruh kepada seseorang. Saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi. Apalagi seorang guru. Karena kodrat manusia itu cinta kepada gurunya. Karena kalau dia gak cinta kepada gurunya, gak mungkin dia bisa duduk di depannya. Gak mungkin. Gak mungkin orang bisa duduk bersimpuh belajar kepada seorang guru kalau dia tidak memiliki cinta kepadanya. Dan kecintaan kepadanya akan membuat dia menerima semua yang dia sampaikan. Sehingga penyimpangan pun bisa sampai kepadanya. Kecuali kata para ulama, memang dia sudah tidak mungkin bisa mempelajari bahasa Arab fikih kepada guru yang akidahnya selamat. Maka sebagian ulama di sini membolehkan mimbab ad-darurah tubihul mahdurat dan ad-darurah tuqaddar biqadariha sekadarnya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada pelajaran online. Ya, dia bisa belajar nahu, bisa belajar bahasa Arab. Ya, dengan pelajaran-pelajaran yang sudah disiarkan di YouTube atau media-media sosial lainnya dengan mudah. Nah, dengan mudah. Nah, karena masalah agama, masalah yang serius ya, Mas. Agama, akidah adalah darah daging kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan begini, kalau sebagian orang dengan akidah saja dia bermain-main, apalagi dengan selain akidah, itu kaidah. Dengan akidah saja dia bermain-main,
apalagi dengan selain akidah. Nah, apalagi dengan selain akidah. Baik, apakah hukumnya menonton film ya Umar atau kisah sahabat dengan tujuan mempelajari percakapan bahasa Arabnya saja? Ya akhi, cara yang paling bagus bisa bahasa Arab, nikahi wanita Arab. Atau akhwat yang udah bisa bahasa Arab. Nah, insya Allah lebih bagus daripada nonton film ini. Sedangkan di film tersebut ada musik dan wajah-wajah para sahabat yang diperankan. Para ulama semuanya mengingkari tentang film ini. Karena telah menggambarkan mereka manusia-manusia mulia. Yang tidak bisa digambarkan dengan gambar yang mereka gambarkan di dalam film. Yang kedua, di dalamnya terdapat tamsiliyat. Tamsiliyat itu adalah apa bahasa mudahnya? Apa mudahnya tamsiliyat? Action kan? Ya. Di dalamnya adalah action, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih yang menjelaskan para sahabat melakukannya. Maka kalau demikian, itu adalah kedustaan yang dipertontonkan. Ditambah lagi adanya musik dan seterusnya. Oleh karenanya para ulama ya, mengingkari acara-acara seperti ini. Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Dan walillahilham, dia bisa mempelajari dan melancarkan bahasa Arab dengan cara yang lain. Yang pertama dengan belajar. Ya. Kemudian dengan sering bercakap bahasa Arab dengan orang-orang yang telah mempelajarinya. Dan bahasa Arab, bahasa yang mudah jamaah. Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Gak percaya. Semana, belajarlah. Bahasa Arab, bahasa yang paling mudah di atas permukaan bumi ini. Tidak ada bahasa yang lebih mudah daripada bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنِ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Telah kami mudahkan Al-Quran ini. Adakah yang mau mempelajarinya? Dan Al-Quran dengan bahasa? Bahasa Arab itu sulit adalah sugesti yang dibuat oleh syaitan. Dibuat sugesti oleh syaitan. Bahasa Arab itu sulit. Enggak mungkin deh bisa Ustaz. Kayaknya bisa beruban kepala ini. Ana udah tua Ustaz. Itu sugesti dari syaitan. Biar enggak belajar bahasa Arab. Karena kalau sudah belajar bahasa Arab, orang enggak paham Al-Quran. Setiap kali dia baca Al-Quran, dia tahu artinya. Dia tahu arti hadis Nabi. Sehingga dia bisa merasakan manisnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan syaitan tidak mau manusia bisa seperti itu. Tapi untuk belajar bahasa asing, sugestinya dibuat mudah. Bahasa Mandarin dibuat mudah. Padahal kita melihatnya saja sudah pusing duluan. Seperti ya bambu-bambu yang terbelah. Bahasa Mandarin. Tapi ada yang mau mempelajari dan bisa. Bahasa Inggris, ditulis tulisan yang berbeda, bacaannya beda lagi. Ya? Bahasa yang mendidik kita menjadi munafik, itu bahasa Inggris. Ditulis aneh, disuruh baca wan. Kan itu mendidik kita menjadi munafik. Betul enggak? Betul. Ya. Huruf U, di sebagian kondisi dibaca U. Di kondisi yang lain dibaca A. Ya kan? One, disuruh baca one. Ditulis one, disuruh baca one. Bahasa Arab enggak. Panjang pendeknya, tebal tipisnya, sesuai dengan tulisan. Tidak akan pernah berbeda dengan tulisan. Itu bahasa Arab. Makanya Syekhul Islam mengatakan bahasa Arab, bahasa yang mendidik seorang menjadi bijak. Bijak dan berakal. Kenapa? Karena bahasa Arab, bahasa yang paling sensitif. Berubah pendek, panjang pendeknya, berubah artinya. Contohnya. Mata jita. Artinya, kapan kamu datang? Tanya yang panjang, maknya yang pendek. Mata jita. Tapi kalau panjang pendeknya dipindahkan, yang tadinya mata jita menjadi mata jita, artinya berubah menjadi dia mati, ente datang. Berubah jauh kan? Contoh lainnya, dari kata yang positif menjadi negatif. Al-faraj minallah. Itu artinya apa? Kelapangan itu dari Allah. Al-Faraj. Dengan fathahnya ra. Tapi apabila ra ini saya hilangkan fathahnya menjadi maka artinya menjadi jorok. Al-Faraj. Jadi mohon maaf kemaluan wanita.
Paham? Contoh lainnya, firman Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucaplah olehmu ucapan yang sadida, artinya hikmah. Benar. Tapi kalau saya baca menjadi wa qulu qawlan sadida, menjadi ucaplah olehmu ucapan yang bengis, yang kejam, yang batil. Maka kalau antum ingin mendidik anak antum menjadi anak yang semakin hari IQ-nya semakin tinggi dan menjadi orang yang bijak, ajarkan bahasa Arab dari kecilnya. Karena bahasa Arab, bahasa yang mendidik seorang itu hati-hati. Orang belajar bahasa Arab itu harus hati-hati. Kalau enggak hati-hati, pendeknya, yang pendek dia panjangkan, yang panjang dia pendekkan, berubah artinya. Yang tebal dia tipiskan, yang tipis dia tebalkan, berubah artinya. Maka disayangkan sebagian orang menghafal bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Dan dia dibanggakan atas itu semuanya. Tapi enggak bisa bahasa Arab. Ini musibah. Ini. Musibah, ya kan? Bahasa orang kafir dia paham. Bahasa kitab sucinya sendiri. Tiap hari dia baca tapi enggak tahu artinya. Antum dapat surat dari orang yang sangat mencintai antum dan sangat antum cintai. Begitu datang suratnya, opo iki? Enggak tahu artinya. Harus panggil orang lain, tolong bacakan untuk anak surat ibu anak ini, surat ayah anak ini, surat istri anak ini. Sedih enggak? Ya Al-Quran, surat dari Rabbul Alamin, sang pencipta kita, pemilik syurga dan neraka. Siang dan malam kita membacanya, tetapi kita tidak mengerti artinya. Untuk bahasa Inggris, kita sudah mempelajarinya 6 tahun ketika SD, 3 tahun ketika SMP, 3 tahun ketika SMA, 4 tahun ketika kuliah. Ada yang 8 tahun juga kuliahnya. Dan ada yang berujung dengan DO. Untuk bahasa Arab, baru seminggu belajar, Ustaz. Sulit banget, Ustaz. Kayaknya anak udah gak mampu deh. Baru seminggu, udah mengambil kesimpulan, bahasa Inggris, bahasa Arab itu sulit. Sedangkan bahasa Inggris, dia belajar minimal 12 tahun lamanya. Kemudian dikatakan mudah. Ya gimana gak mudah, udah 12 tahun ente belajar bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Arab baru 3 pertemuan, baru bab mubtada khobar. Ente udah bilang sulit. Ya kun belajar. Imam Syafi'i mengatakan, yambaghi liman qadiru ala ta'allumi lughati al-arabiyyah an yata'allama fa inna lisalul aula. Barang siapa yang memiliki kemampuan belajar bahasa Arab, siyoknya dia langsung mempelajarinya. Karena bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Enggak ada bahasa yang lebih mulia di dunia ini selain dari bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang lebih Allah cintai melebihi bahasa Arab. Buktinya apa? Allah memilih kitab sucinya dan penutup seluruh kitab dengan bahasa Arab. Dan memilih nabi, penutup para nabi dan para rasul dengan bahasa Arab. Masalah bisa, enggak bisa, itu urusan belakang jemaah. Karena belajar agama itu tidak ada istilah ruginya. Setiap kali kita duduk belajar bahasa Arab atau yang lainnya, setiap kali itu kita sedang beribadah kepada Allah. Kalau ilmu dunia mungkin ada istilah ruginya. Dia udah punya S1, S2, dan S3. Rupanya gak lulus PNS. Ya? Jadi penjualan gorengan. Orang akan menganggap rugi dia. Sudah keluar negeri, berpendidikan di Inggris dan sebagainya. Tapi jazahnya gak bermanfaat. Kalau ilmu agama gak ada istilah ruginya. Setiap kali kita duduk di majelis ilmu agama, pahalanya lebih besar daripada sholat satu malam pun. Semangat ya ikhwan. Belajar bahasa Arab. Mudah bahasa Arab itu. Ya. Di Arab itu, anak-anak kecil dari semenjak kecil udah pandai bahasa Arab. Ya. Semenjak kecil anak-anak Arab itu udah lancar bahasa Arab. Di Yaman anak-anak kecil itu lancar bahasa Arabnya. Tapi kalau antum gak belajar, gak akan pernah bisa. Onta ma hidup lahir di Arab, hidup di Arab, dan mati di Arab. Gak bisa bahasa Arab. Karena gak belajar bahasa Arab. Lanjut. Atau sudah habis waktunya? Lanjut. Masya Allah. Apa hukumnya menonton drakor? Anda gak paham nih. Apa drakor? Hah? Film Korea. Kok diistilahkan drakor? Oh, drama Korea. Singkatan ya. Masya Allah. Memang bagus ya. Film Korea. Gak tahu. Betul. Dan bagaimana cara melepaskan diri dari pintu keburukan tersebut terjerumus, masya Allah, barakallah. Memang benar. Ana hampir setiap kali naik pesawat lihat orang nonton film Korea, akhirnya jadi tahu juga orang yang klimaks terhadap film Korea. Dan yang anehnya bukan anak-anak kecil, bukan anak gadis atau orang-orang yang masih muda, udah ibu-ibu,
nontonnya film Korea. Pantas, ya. Lebay bin Alay.

pintu. Waqaddat qamisah, dan sudah merobek bajunya Yusuf dari belakang. Perhatikan, sudah berupaya untuk memperkosa Nabi Yusuf. Dan dia Ratu Mesir. Ratu Mesir loh. Yang mengajak dan berupaya memperkosa Nabi Yusuf. Sekali lagi, Ratu Mesir. Kalau kita jamaah, jangankan Ratu Mesir. Pengemis di Mesir saja kalau sempat menggoda kita, runtuh nih jenggot. Hah? Keluar langsung Sahih Bukhari-nya, Riyadhus Shalihin-nya. Tinggal Al-Fatihah. Itu pun udah gak lancar lagi Al-Fatihah. Yang tinggal, yang sisa cuma Al-Fatihah dan 30. Itu yang paling mutki. Ya. Nabi Yusuf Allah selamatkan. Apa sebabnya jamaah? Beliau tidak menyerahkannya kepada keilmuan dan kesolehan beliau. Yang pertama kali terucap oleh beliau adalah ma'adallah. Doa. Aku memohon perlindungan kepada Allah. Ini yang pertama kali terucap oleh Nabi Yusuf. Beliau tidak mengatakan kepada Ratu Ek. Kau enggak usah rayu aku. Aku Nabi ini. Enggak tergoda malu. Enggak. Enggak tertipu dengan kesolehan. Yang pertama kali beliau ucapkan ma'adallah. Ma'adallah. Yang kedua jamaah dimulakan Allah, ingat hadis Nabi. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'illah illa awadahullahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Betapa banyak kaum wanita hari ini lebay dan hancur rumah tangganya. Rusak akhlaknya gara-gara nonton drakor. Gara-gara ya candu. Ya. Sebagian orang candu dengan sabu-sabu. Tapi sebagian mereka ada yang candu dengan film Korea. Sehingga menginginkan suaminya menjadi seperti artis Korea. Dia lupa suaminya ya mirip Ethiopia. Dia minta suaminya jadi seperti artis K-pop. Dan jelas-jelas suaminya berotot, berbulu tebal. Dia minta suaminya jadi artis K-pop. Ya. Sehingga rusak rumah tangga mereka. Sering cekcok. Yang ketiga jamaah dimuliakan Allah. Ingat kaidah. Syekhul Islam di awal kitabnya Al-Ubudiyah menyebutkan kaidah al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu motor penggerak. Seseorang kalau sudah mencintai sesuatu pasti bergerak dan berkorban untuknya. Nah, Syekh Utsaimin katakan dalam kitabnya Al-Ilm, seseorang itu tidak mungkin mencintai sesuatu kecuali karena dia telah mengetahui keutamaan dan keistimewaan sesuatu itu. Kalau dia tidak mengetahui sesuatu itu memiliki keutamaan dan keistimewaan, enggak mungkin dia mencintainya. Nah, pertanyaannya, bagi siapa saja yang mencintai drakor, kira-kira apa keutamaan dan keistimewaan drakor? Sehingga harus dicintai dan disukai. Apa keutamaannya kira-kira? Keutamaan nonton drakor kalau menurut yang antum ketahui. Apa kira-kira? Ya, baca anak enggak nuduh antum. Tenang aja, mungkin anak akan berbaik sangka. Walaupun antum tahu, mungkin karena banyak membaca. Apa kira-kira? Yang membuat khususnya wanita benar-benar candu sama drakor. Apa? Apa keutamaan dan keistimewaan terhadap dunia ini? Hah? Apa? Apa keutamaannya, keistimewaan? Ah, yang mudah-mudah, jangan pura-pura enggak tahu lah. Allah Maha tahu. Hah? Apa keistimewaan drakor? Enggak ada. Kok tahu antum enggak ada? Enggak pernah nonton, berarti enggak bisa dibangun survei di atas ucapan antum. Karena antum enggak pernah nonton. Apa kira-kira keutamaan dan keistimewaannya? Hah? Ganteng katanya. Langsung bela-bela katanya ya, biar enggak ya, enggak ada keistimewaannya. Film yang penuh lebay, bahkan na'udzubillah. Sebagian mereka yang jatuh ke dalam lesbi dan liwat sebabnya karena candu drakor jemaah. Sehingga rusak akalnya, menyimpang seksnya, menjadi lesbi. Hanya suka kepada wanita. Yang laki-lakinya hanya suka kepada laki-laki. Sehingga hidupnya lebih jorok, lebih kotor, dan lebih menyimpang daripada binatang ternak.
yang seperti Allah kata.

mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Coba lihat artis Korea, habis lakinya. Habis lakinya. Ya kan? Tanda-tanda kelakian kejantanan enggak ada lagi. Persis dengan wanita, pakai anting juga, pakai kalung juga lah. Ustaz kok tahu? Ustaz kan banyak dapat pertanyaan, jadi banyak tahu. Ya. Ulang Ustaz. Ya, sekarang di jalan, di iklan semuanya. Kita nonton Syekh Fauzan di YouTube yang keluarnya drakor juga. Ya kan? Ya. Gak ada keistimewaan dan kemuliaannya jamaah. Sehingga apa yang membuat kita harus mencintainya? Kemudian mengingat dan ya, mengingat akan kejelekan dan keburukan di balik itu. Dengan itu seorang akan mudah meninggalkannya. Betapa banyak waktu yang dihabiskan karena menonton. Ya. Rusaknya rumah tangga karena drakor. Sebagian orang jadi lesbi karena drakor. Sebagian mereka jadi luti. Ya. Pelaku perbuatan kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena terlalu sering nonton drakor. Nah. Dan mereka di situ action, acting. Dia nangis, acting. Ente nangis dapat apa? Dia nangis dapat gaji. Ente nangis kena tampar sama suami. Belum masak nasi siang, makan siang. Belum masak sarapan pagi. Yeah. Mereka acting. Dapat pahala. Kemudian di situ ada zina mata. Zina telinga. Zina hati. Dan ingat, seseorang kalau sudah mencintai sesuatu akan bergerak untuknya. Dan Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ini sabda Nabi kepada seorang Arab Badui yang bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi bertanya, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat sehingga kamu bertanya kapan hari kiamat? Maka Arab Badui ini menjawab, ya Rasulullah, saya belum mempersiapkan sholat yang banyak, puasa yang banyak untuk hari kiamat. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'an man ahabba. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Anas bin Malik setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, dan aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan aku bisa bersama mereka pada hari kiamat. Yang mencintai artis K-pop, ya siap-siap. Bersama artis K-pop di padang mahsyar. Di bawah terik matahari. Nah. Baik, apabila kita salat berjamaah di tasyahud awal, yaitu yang di rakaat kedua, apabila kita belum selesai membaca, namun imam sudah takbir untuk bangkit berdiri, apakah kita lanjut membaca atau ikut imam? Dan bagaimana apabila belum selesai membaca tasyahud di rakaat terakhir, apakah kita lanjut membaca atau ikut imam? Salam. Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Untuk tasyahud, walaupun dia menjadi sedikit terlambat, terkhusus tasyahud akhir, fatwa Syekh Bin Baz, dia selesaikan. Karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah. Dan hendaknya dia berusaha secepat mungkin, yang cepat yang tidak menghalanginya membaca dengan baik. Karena membaca tasyahud hukumnya wajib. Nah, karena membaca tasyahud hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Baik. Bisa kalau ada dibilang yang terakhir, langsung segar lagi. Padahal yang terakhir ini butuh penjelasan 1 jam lagi. Tidak jam. Afwan Ustaz ini bertanya. Ini yang terakhir insyaAllah. Ana di luar kota. Belum menikah. Masya Allah, kasihan dia lo. Ya kasihan, ya bukan bully, ya kasihan. Mudah-mudahan Allah cepat berikan ya pasangan hidup yang saleh atau saleh. Dan saat ini sedang mencari nafkah di ibu kota. Alhamdulillah, inilah sifatnya seorang laki-laki dan seorang mukmin, bekerja dan berjuang mencari nafkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, barang siapa yang keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah untuk menjaga kehormatannya, dia fi sabilillah, kata Nabi, sedang berjihad di jalan Allah. Ya. Jangan sampai ketika kita bekerja jemaah, kita merasa sedang jauh dari Allah, sedang lalai banget. Lah, hadirkan dalam hati antum ketika antum sedang jualan, sedang bekerja dan tetap bertakwa kepada Allah,
bahwa antum sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bagaimana hukumnya safar tanpa mahram keluar kota dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai kedua orang tua? Bagaimana hukumnya Ustaz? Afwan Ustaz, ana seorang akhwat. Selamatkan ya ikhwan. Jangan ketawa, selamatkan. Cuma enggak ada nomor HP-nya di sini. Afwan Ustaz, ana seorang akhwat. Yang pertama kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, meminta kepadanya dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya, maka Allah mengabulkan permohonan hambanya, agar Allah menganugerahkan untuk beliau seorang suami yang saleh, suami yang sayang kepada beliau dan setia kepada keluarga beliau. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang pertama, ukhti fillah, hukum Allah tidak bisa kita otak-atik. Ya, terkait hukum halal dan haram, itu tidak boleh dibangun di atas perasaan terhadap orang yang bertanya. Hukum Allah sudah paten, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Seorang da'i, seorang ulama, seorang penuntut ilmu, ketika ditanya tentang hukum Allah, dia tidak boleh melihat atau menggunakan perasaannya. Sehingga demi menjaga perasaan si penanya, dia merubah hukum Allah. Hukum Allah tetap hukum Allah. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Safar tanpa mahram Allah haramkan. Kecuali dalam kondisi darurat, atau kata para ulama, al-hajah al-masah. Kebutuhan yang sangat mendesak. Nah. Tapi, sebagian orang melakukannya karena memang tuntutan hidup. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah, jika mengutuhi kejujuran dari hatinya, pasti Allah akan memudahkan urusannya. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan. Apabila Allah melihat, mengetahui kebaikan dari hati kalian, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian. Pasti Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan selalu menjaga dan memberikan taufiknya kepadanya. Kemudian juga, di antara safar yang khilaf di antara ulama, haji. Haji Islam. Atau umrah. Bersama rombongan wanita-wanita yang salihat dan menjaganya. Sebagian mereka berdalil bahwa setelah Nabi wafat, Ummahatul Mukminin diberangkatkan haji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak ada mahram. Dan di sini saya ingin ingatkan, sebagian akhwat mencela saudarinya yang safar tanpa mahram, baik haji atau umrah. Tapi dia sendiri di Jakarta ini naik ojek malam hari dan pegangan, ya, memegang tubuh driver. Ini tidak kalah lebih parah daripada wanita yang safar tanpa mahram. Sebagian akhwat mencela saudarinya pergi umrah tanpa mahram. Tapi dia sendiri di sini, ya, keluar malam naik ojek online. Ya, berkhalwat dengan driver dan sebagainya. Nah, ini sekedar nasihat. Fokus dengan aib dan kekurangan kita sendiri, masing-masing. Ya, setiap kita memikirkan dan memikirkan untuk memperbanyak kebaikan agar dapat menghapuskan kejelekan yang telah kita lakukan. Nabi SAW bersabda, wa atmil hasanata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sertakan kejelekan itu dengan kebaikannya, karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Wallahu taala a'lam bis-shawab wal ilmu inallah. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali pada pertemuan lainnya dengan kondisi iman dan amal yang lebih sempurna. Dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan? Tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amri mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: ناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung, ya ربنا, wahai رب segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita kitab Al-Muwatta nanti kita akan lanjutkan setelah haji. Adapun hari ini kita akan membahas sebuah masalah yang penting, karena masalah ini akan kita kerjakan dalam waktu yang dekat ini, yaitu tentang masalah fikih salat Idul Adha atau fikih salatul Id. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin itu memiliki tiga hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya pada seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Maka ini adalah hari raya bagi setiap kaum muslimin. Tentu Islam, agama Islam, syariat Islam menaruh perhatian sangat besar pada hari raya ini, sehingga dijelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan hari raya ini. Di antara yang ingin kita jelaskan adalah berkaitan tentang hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini atau salat Id Idul Adha ini ditegaskan baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah, salatlah untuk Tuhanmu. Maksudnya adalah salat Id, wanhar dan sembelihlah. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan salat Id. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusallun al-Idain qabla al-khutbah." Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar dan Umar, mereka salat Id sebelum khutbah. Mereka salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Dan dinukil ijma' di kalangan para ulama salaf, ya, bahwasanya salat Id, salatul Idain, salat dua hari raya ini disunnahkan, disyariatkan di dalam agama kita. Baik. Kalau kita tahu bahwasanya salat Id, khususnya salat Idul Adha ini disyariatkan, apa hukumnya? Apa hukum salat Idul Adha ini? Apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum salat Id secara umum, baik itu salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Terjadi khilaf. Setidak-tidaknya ada tiga pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya salat Idul Adha ini hukumnya wajib fardu ain. Salat Id ini hukumnya wajib fardu ain. Artinya, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau ditinggalkan berdosa. Apa dalil ulama tentang wajibnya salat
2: Eid atau khususnya sholat Idul Adha ini, mereka setidaknya berdalil dengan 4 dalil. Pertama, mereka berdalil bahwasanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah, "Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah." Kalau ada perintah di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka asalnya perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Sedangkan di sini Allah mengatakan fasholli, salatlah, fi'il amr. Artinya perintah. Maka ini menunjukkan sebuah kewajiban. Dan asalnya kata mereka perintah itu menunjukkan wajib. Berdasarkan hal ini, para ulama beristinbat bahwasanya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha hukumnya wajib fardu ain. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Ummu Atiyah. Para ulama berdalil dengan hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, qal amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrij fil idain al-awatiq wa dawatul khudur wa umur al-khiyat ay yatazilna musallal muslimin. Kata Ummu Atiyah, Nabi sallallahu wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada salat Id dan juga wanita-wanita balik dan wanita-wanita ya yang perawan untuk hadir salat Id, dan juga diperintahkan orang-orang yang haid untuk menghadiri salat Id, tapi bedanya mereka tidak salat. Kata mereka, di sini Nabi SAW memerintahkan para wanita, kemudian diperintahkan pula wanita-wanita haid untuk hadir di salat Id. Kalau seandainya tidak wajib, tidak mungkin perintah semacam ini. Ini menunjukkan kewajiban tentang pensyariatan atau tentang hukum salat Id itu sendiri. Kemudian yang ketiga di antara dalil para ulama adalah Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan salat Id. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat Id di dalam kehidupan beliau. Maka kata para ulama, perbuatan kontinu Nabi SAW terus-menerus dilaksanakan oleh Nabi, ini indikasi bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Ya. Maka ini setidaknya dalil di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya salat Id itu hukumnya wajib. Ya. Pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya, ya, dan juga banyak para ulama pendapat demikian, bahwasanya salat Id ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah beliau berdalil ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Kata laki-laki ini, "Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang Islam." Kemudian kata Nabi sallam, "Khamsa salawat katabahunna Allah ala ibadihi." Kata Nabi sallam, "Engkau salat 5 waktu." Yang mana salat ini kata Nabi sallam wajib, yang Allah wajibkan kepada para hamba-Nya. Kemudian sahabat ini bertanya, "Hal alayya ghairuha?" Apakah ada lagi kewajiban salat selain 5 waktu ini wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi sallam, "La illa an tatawwa." Tidak ada kewajiban kecuali ini kata Nabi sallam. Adapun selain salat 5 waktu ini adalah salat sunnah. Ya. Berdasarkan hadis ini, ya, mafhum hadis ini adalah bahwasanya yang wajib itu cuma salat 5 waktu. Artinya selain salat 5 waktu adalah sunnah. Termasuk di dalam hal ini adalah salat Id, karena bukan bagian dari salat 5 waktu. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah. Dan beliau menjawab dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya wajib. Kata beliau, asal perintah itu adalah ya wajib. Tetapi ketika ada dalil yang memalingkan dari wajib itu, maka dia berubah menjadi sunnah. Maka perintah Allah fasholli li rabbika wanhar dipalingkan dengan hadis ini. Dan juga perintah di hadis Ummi Atiyah dipalingkan dari hadis ini. Sebagian ulama membalas jawaban Imam Syafi'i.
3: Kata mereka, adapun hadis yang Anda sebutkan itu pada permulaan Islam. Karena kewajiban itu terus bertambah. Asalnya sholat lima waktu itu, asalnya wajib lima waktu.
2: Terus bertambah kewajiban. Karena syariat Islam itu tidak turun langsung sekaligus.
3: Dibantah lagi oleh Imam Syafi'i. Ya. Bahwasanya kata beliau, ya, itu menunjukkan tidak wajibnya, kata beliau, bahwasanya ketika seorang musafir, ketika dia safar, maka pendapat yang mengatakan wajib ini, seorang musafir, kata mereka, tidak wajib sholat id. Kalau seandainya dia wajib, tidak gugur dengan safar. Tidak gugur dengan safar. Maka terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Kalau ulun sebutkan bantah-bantahnya, kada tuntung kita. Ya. Tetapi intinya, ulun ingin menyebutkan ini adalah terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang ketiga adalah bahwasanya sholat id ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan ini pendapat sebetulnya tengah-tengah di antara dua pendapat ini. Yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah. Maka beliau berdalil dengan dua dalil yang dilakukan oleh dua pendapat tadi. Maka wallahu ta'ala alam, dari sisi dalil wallahu ta'ala alam, apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i mungkin lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang lainnya, karena hadisnya sangat jelas. Nabi ketika ditanya apakah ada sholat lima waktu ya selain ini, adakah kewajiban sholat selain sholat lima waktu, kata Nabi tidak, kecuali sholat sunnah. Maka hadis ini sangat jelas menekankan bahwasanya sholat id itu hukumnya bukan fardu ain. Tetapi sekali lagi masalah ini masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian, kalau kita tahu hukum sholat id, apa syarat sholat id? Kapan syarat sholat id? Khususnya sholat idul adha. Sebagian ulama mensyaratkan sholat id itu adalah al-istitan. Bahwasanya seseorang tersebut dia bermukim.
2: Ya, syarat sholat id itu bermukim. Artinya, kalau seandainya ada orang itu safar,
3: ya, di dalam kondisi perjalanan musafir, maka tidak perlu dilaksanakan sholat id. Tidak perlu dilaksanakan sholat id. Apa dalilnya? Para ulama mengasih syarat ini. Dalilnya adalah mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah sholat id di dalam safarnya. Padahal Nabi sering safar dan tidak pernah sholat id di dalam safarnya. Seperti itu pula para khulafa. Ya, seperti itu pula para khulafa Rashidin. Ya, khulafa yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka semuanya tidak pernah sholat id di dalam kondisi safar. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya sholat id itu dilaksanakan di waktu dia mukim, berada di suatu daerah atau berada di suatu tempat, tidak dalam kondisi safar. Berdasarkan pendapat ini, mereka mengatakan bahwasanya yang mengatakan syarat istitan ini tidak sah sholat id itu kalau seandainya dia dalam kondisi safar dan yang lainnya. Tetapi yang benar adalah sholat id tidak disunnahkan bagi orang yang safar. Sholat id tidak disunnahkan bagi orang yang safar. Tetapi kalau ada musafir, dia sholat id, misalnya dia safar berombongan, kebetulan hari raya, misalnya umrah, ya, kemudian balik, ya, umrah berangkat haji, sekalinya sampai di Mekah dipulangkan orang, dideportasi, misalnya kada anu ya, ya, misal, ya, akhirnya sidin bulikan sebelum hari raya, sampai di bendara apa? Hari raya, ya. Kata para ulama, boleh dia sholat berombongan tersebut sholat id.
2: Ya, tetapi tidak dianjurkan. Tapi kalau dia sholat id berombongan, maka sah sholat idnya. Diberi pahala, dapat pahala insyaAllah. Ya.
3: Kemudian, ketika musafir itu berada di suatu tempat, dan di tempat tersebut didirikan sholat id, maka tidak mengapa dia hadir sholat id. Walaupun dia seorang musafir. Dan insyaAllah dia juga mendapatkan pahala ketika dia sholat id, ya, walaupun dia dalam kondisi safar. Maka syarat yang pertama ini sebetulnya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang benar insya Allah sholat seseorang itu sah walaupun dia dalam kondisi safar. Kemudian sebagian ulama menyebutkan syarat sholat itu adalah berjamaah. Syarat sholat itu adalah berjamaah. Ya. Kenapa syarat sholat itu berjamaah? Apa dalilnya? Para ulama berdalil dengan qiyas bahwasanya sholat itu seperti sholat Jumat. Sebagaimana sholat Jumat itu disyaratkan berjamaah, maka seperti itu pula sholat id disyaratkan juga berjamaah. Karena sama-sama mirip. Sholat id itu ada khutbah, sholat Jumat juga ada khutbah. Maka mirip, kata para ulama. Maka disyaratkan juga berjamaah. Berdasarkan pendapat ini, sebagian ahlul ilm mengatakan, kalau dia sholat di rumah gimana? Sah apa tidak sholat idnya? Kalau ada orang sholat id, kemudian dia mengerjakannya di rumah sendirian, tidak berjamaah. Maka berdasarkan pendapat ini, dia tidak sah. Dan syarat ini diperselisihkan sebetulnya. Syarat ini diperselisihkan. Ya. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama adalah disunnahkan sholat id itu berjamaah. Ya. Disunnahkan sholat itu berjamaah seperti berjamaahnya sholat Jumat. Tetapi, jika ada orang dalam kondisi mungkin tidak bisa pergi berjamaah ke lapangan atau ke masjid untuk melaksanakan sholat id karena dia sakit misalnya, apakah boleh dia sholat di rumahnya sendirian? Dia melaksanakan sholat id. Atau seseorang mungkin dia bertengkar hebat antara dia dengan suaminya, berbeda hari raya misalnya. Jadi suaminya, ikam sembahyang sholat id, jangan kembali lagi ke rumahku kalau sembahyang hari Ahad misalnya. Sang istri takut. Atau sebaliknya, sang istri mengancam suami. Pian kalau berhari raya hari Ahad, jangan anggap lagi ulur ini bini pian misalnya.
2: Iya. Terjadi khilaf sengketa. Ya. Ini kalau dia sholat id, terjadi mungkin percekcokan luar biasa.
3: Apakah boleh dia sholat idnya di rumahnya? Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama adalah jika seandainya orang tersebut ada hajah, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat id di rumahnya. Ya, walaupun sendirian. Walaupun itu sendirian. Maka insya Allah orang tersebut diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana juga ditugaskan oleh banyak para fuqaha, kalau ada orang melaksanakan sholat id munfarid sendiri di rumahnya, maka insya Allah juga dia diganjar, apalagi ada hajah, ada keperluan, ada kebutuhan, seperti dia sakit, seperti tadi percekcokan dan semisalnya, ya karena takut, ya apalagi seorang wanita misalnya takut dia sholat, dimarahin sama suaminya, karena terjadi beda pemahaman, akhirnya dia sholat di rumahnya, maka insya Allah juga diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi asalnya sholat id itu harus berjamaah, disyariatkan berjamaah. Tapi kalau ada kondisi tertentu, ada hajah, ada keperluan, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat sendirian. Kemudian syarat ketiga yang disebutkan oleh para ulama, di antara syarat sholat id itu adalah masuknya waktu. Kapan dimulai sholat id? Dimulai sholat id setelah berlalu waktu terlarang, yaitu masuknya awal waktu sholat duha. Kalau kita sering menyebutnya dengan sholat syuruk, masuknya waktu sholat syuruk. Maka ini awal waktu sholat id, baik itu idul fitri atau idul adha. Ya. Dan berakhir waktu sholat id ini, ketika tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu sholat
2: duhur. Misalnya ya di Masjid Al-Faruq misalnya diadakan sholat id. Ya, ternyata
3: imamnya kasih datangan, khatibnya kasih datangan teguring sidin misalnya. Datang jam 10, apakah boleh melaksanakan sholat? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting sebelum tergelincir matahari. Selama sebelum tergelincir matahari, enggak ada masalah. Masih ada waktu sholat id. Ya, masih ada waktu sholat id. Maka ya sholat id itu dimulai dari berlalu waktu terlarang, yaitu masuknya awal waktu sholat duha sampai sebelum tergelincir matahari. Maka kadang mesti sembahyang itu jam 7, jam 8 dan mesti. Dan itu adalah waktunya. Semakin disegerakan semakin bagus ya. Semakin disegerakan nanti semakin bagus. Baik. Kemudian bagaimana tata cara sholat id? Bagaimana tata cara sholat id atau sifat sholat id? Pertama, sholat idul adha dan sholat idul fitri ini sama. Sifatnya adalah pertama 2 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, "Anna Rasulullah sallallahu sallam kharaja yawma adha aw fitr fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha." Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu sallam beliau keluar pada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, beliau sholat 2 rakaat dan tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya.

0: itu sholat tahiyatul masjid, ya, karena bukan sholat sebelum Id, tapi karena sebab dia masuk masjid, maka tidak mengapa dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian bagaimana takbir di dalam sholat Idul Adha, ya. Maka para ulama menjelaskan, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang jumlah bilangan takbir ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Para ulama, ya, ada tiga pendapat dalam masalah ini, tapi saya akan sebutkan dua saja, karena pendapat yang pertama pendapat yang sangat lemah. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan takbir pertama itu 7 dihitung dengan takbiratul ihram. Dihitung dengan takbiratul ihram. Jadi dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian bertakbir lagi 6
1: kali takbir. Ya. Yeah. Kemudian pendapat yang kedua, takbir yang kedua adalah, ya, 6 dihitung bersama takbir intiqal. Rakaat keduanya 6 takbir dihitung bersama takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir ketika Anda bangun dari rakaat pertama, ketika berdiri mau ke rakaat kedua, dari sujud Anda berdiri Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbir intiqal. Maka ini, ya, dihitung, ya, sama takbir setelahnya itu 6. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya takbir itu 7 pada rakaat pertama tidak dihitung takbiratul ihram. Artinya kalau dihitung bersama takbiratul ihram jumlahnya berapa? 8. Dan pada rakaat kedua takbirnya 5 rakaat, 5 takbir, tapi tidak dihitung takbir intiqal. Ya. Apa dalilnya? Kedua-dua pendapat ini berdalil dengan satu dalil. Berdalil dengan satu dalil. Ya. Di antaranya adalah hadis Amr bin Ash. Amr bin As. Kata Amr bin As, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil Eid 12 takbirah. 7 fil ula wa 5 fil ukhra. Wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha." Sesungguhnya Rasulullah SAW, beliau ketika bertakbir di dalam salat Id, 12 takbir. 12 takbir. 7 yang pertama dan 5 yang kedua. Dan beliau tidak salat sebelumnya dan tidak pula salat setelahnya. Hadis ini, yang saya bacakan ini, pertama, semua hadis yang berbicara tentang masalah takbir salat Id, semua hadisnya bermasalah. Dari sisi sanadnya, tidak ada satupun kecuali ada cacat di dalam sanadnya. Tetapi sebagian ulama menghasankan karena jalurnya beberapa hadis yang banyak. Di antaranya hadis Aisyah, hadis Amr bin As, ya. Maka sebagian ulama menghasankan hadis-hadis tersebut, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah bilangan takbir di dalam salat Id. Tetapi kalau kita lihat tinjau dari ilmu hadis, maka hadisnya itu bisa dihasankan. Hadisnya itu bisa dihasankan. Dan sebagus-bagus hadis adalah hadis Amr bin As. Ya. Bahwasanya Nabi SAW bertakbir, ditakbir di rakaat pertama, beliau bertakbir 7 takbir. Di rakaat kedua, beliau bertakbir 5 takbir. Nah, para ulama berselisih dalam maksud memahami 7 takbir ini. Apakah dimaksudkan takbiratul ihram ataukah tidak dimaksudkan di dalam hadis ini? Kalau dimasukkan di dalam takbiratul ihram, berarti takbir yang selain takbiratul ihram cuma 6. Kalau tidak dimaksudkan takbiratul ihram di sini, maka takbir selain takbiratul ihram adalah 7. Terjadi khilaf dalam pemahaman hadis ini. Wallahu ta'ala alam, yang rajih, maka insya Allah kedua-duanya dilakukan, tidak ada masalah. Kalau ada orang bertakbir 7 takbir bersama takbiratul ihram, insya Allah tidak ada masalah. Kalau seandainya dia bertakbir dengan 7 takbir ditambah dengan takbiratul ihram jadinya 8, maka ini juga tidak masalah, ya. Karena hadisnya memiliki ihtimal, memiliki kemungkinan bisa ditafsirkan dengan 2 penafsiran tersebut. Baik. Kemudian takbir ini, ya, takbir zawaid. Takbir di takbir di dalam salat Id ada 2 takbir, diistilahkan takbiratul ihram dan takbir zawaid. Takbir zawaid itu selain takbiratul ihram. Nah, takbiratul zawaid ini kapan kita